0: lagi impornya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 144 1.444. Dari sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuan Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
6: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
7: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
6: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
9: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memangnya. Terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana. Ada juga yang trauma pelihara sapi.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
10: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
11: Tahun
10: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, ya, berat daging. Harganya yang 123.
8: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
12: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbelang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Sing Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
13: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
12: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji, mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
13: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
12: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
15: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, gitu ya, dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan tentunya dokter. Intinya,
14: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
18: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya Fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendi menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Rendi menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita.

0: cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
1: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
0: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
2: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
0: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
4: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjuk saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
5: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran

0: tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih...
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tak menantang, tak pernah menyerah, tak mau mengalah. Berdiri tegak menantang, tak peduli setan.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung terutama di streaming riri.co.id dan yang ada di seputaran Tanjung Balai, Tanjung Batu, kemudian Meranti Selat Panjang di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam, terutama juga Singapura dan Malaysia di 105,1 Prosatu Riri Batam. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di hari Jumat 22 Mei 2026, di mana mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan hari ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Yang lagi di jalan raya juga kami doakan semoga selamat sampai ke tujuan. Yang masih setia mendengarkan, kita hadirkan dulu beberapa informasi menarik untuk Anda dari 7 kabupaten kota dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, pendengar, prajin tahu dan tempe di Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau mulai terdampak kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kondisi inilah yang membuat para perajin berencana mengecilkan ukuran tahu dan tempe agar tetap bisa bertahan di tengah naiknya biaya produksi. Diketahui pendengar, harga kedelai impor asal Amerika Serikat yang mencapai Rp508.000 per karungnya ukuran 50 gram, padahal sebenarnya harga bahan baku utama tempe masih berada di kisaran Rp500.000 per karungnya. Nah, menurut kenaikan harga kedelai tidak terlepas dari melemahnya rupiah karena transaksi pembelian bahan baku dilakukan menggunakan dolar Amerika Serikat. Meski biaya produksi meningkat nih pendengar, hingga kini para perajin masih mempertahankan harga jual tahu dan juga tempe di pasaran. Diketahui harga tempe saat ini masih dijual sekitar Rp15.000 per batang, sedangkan tahu dijual 1.200 hingga 1.400 per potongnya. Tetap di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi.

schools.

Baik, berdengar manis sekali itu dia Chris Dayanti dengan Ratu Cinta mengantarkan kita 52 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih, selamat pagi kembali yang masih setia mendengarkan kami di Prosatur di Batam. Nah, pendengar, satu informasi yang tentunya menjadi informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Batam tercinta dan juga Provinsi Kepri. Nah, di mana Wings Air resmi membuka rute penerbangan langsung Batam Pangkal Pinang pergi, yaitu mulai 18 Juni 2026. Kehadiran rute ini baru diharapkan semakin mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di wilayah kepulauan. Nah, disampaikan area manager Lion Air Group wilayah Kepulauan Riau, Amar Fernando, menyampaikan rute baru tersebut akan melayani penerbangan 3 kali dalam sepekan. Penerbangan akan menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi, di mana Wings Air membuka rute baru Batam Pangkal Pinang untuk menghadirkan perjalanan yang lebih praktis sekaligus memperkuat hubungan antar daerah, mobilitas masyarakat, wisata hingga aktivitas ekonomi kepulauan. Nah, di mana menurut Amar, Batam ini memiliki peran strategis sebagai bandar udara penghubung di wilayah berat Indonesia. Dengan adanya rute ini, masyarakat Pangkal Pinang kini memiliki akses perjalanan yang lebih mudah menuju berbagai kota selain di Sumatera dan sekitarnya melalui Batam. Rute penerbangan perjalanan dari Bandara Internasional Hadadim Batam menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Penerbangan Batam ini dilakukan berangkat pada pukul 16.10 dan tiba pukul 17.50 setiap Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Sementara penerbangan Pangkal Pinang Batam yaitu berangkat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian juga dari hari Rabu, Jumat dan juga Minggu. Nah, rute ini tidak hanya mendukung kebutuhan perjalanan keluarga, pendidikan, pekerjaan dan bisnis, tapi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata di kedua daerah. Ada miliknya Rizwan Fadila dan Mahalini seketiga di Pro 1 RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah Baponda memberikan berbagai insentif perpajakan daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kemudahan layanan pajak. Lintas informasi selanjutnya, Satgas Pangan Polres Bintan mengingatkan pedagang distributor agar tidak melakukan praktik penimbunan bahan bakar maupun memainkan harga menjelang Hari Idul Fitri, Idul Adha maksud kami 1447 Hijriah. Demikian lintas informasi kali ini, tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
2: Baik pendengar, selamat pagi kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abiyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, Anda ditemani Ahyar Bintara dengan tentunya program Batam Menyapa. Nah pendengar, gerakan pramuka kini berada di garis depan sebagai motor penggerak swasembada pangan nasional. Melalui kolaborasi strategis dengan instansi pemerintah, pramuka mendorong anggota muda untuk aktif bertani, berkebun di lingkungan sekolah, dan mengelola urban farming untuk kemandirian pangan. Nah untuk lebih jelasnya, kita hadirkan narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Batam pada pagi hari ini. Yang kita angkat yaitu topik yang sangat menarik, pramuka bersiap swasembada pangan. Yang pertama kita hadirkan narasumber kita yaitu ada Kak Zainal Mutakin, SPD, selaku pembina pendamping. Selamat pagi, assalamualaikum Kak, sehat?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Kak?
2: Sehat, luar biasa ya, salam pramuka ya.
3: Salam pramuka.
2: Mantap kalau begitu. Kemudian ada Kak Endang Suprapti, SPD, selaku pimpinan kontingen. Ya, selamat pagi Kak Endang, sehat ya?
4: Pagi.
2: Sehat.
4: Bahagia,
2: salam pramuka salam. Pastinya. Kemudian ada Kak Wilma Bashar, SEMAK, yaitu penanggung jawab nih, selaku penanggung jawab. Berat ya tugasnya?
4: Berat.
2: Sehat ya Kak Wilma?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Tepuk tangan dong kita pagi hari ini semuanya, biar semangat mengawali hari Jumat ya, hari yang sangat berkah. Ini topik kita juga menarik terkait tentang swasembada yang tentunya digaungkan oleh presiden juga pada saat ini. Nah ini seperti apa ketahu kita melihat terkait tentang topik yang kita angkat nih, mungkin ke Kak Zainal dulu menanggapi topik yang kita angkat di pagi hari ini, yaitu pramuka dukung swasembada pangan lewat petani milenial, seperti apa?
3: Oke, terima kasih Kak. Untuk persiapan pramuka itu dalam membina dan membimbing anak-anak supaya anak-anak itu memahami dan juga dia lebih memaknai gitu tentang swasembada pangan, betapa pentingnya untuk masa depan mereka, dan jadi mereka juga bisa lebih disiplinnya dapat ketika mereka memahami lebih banyak lagi intinya rasa kepedulian terhadap petani itu seperti apa, dan juga rasa loyalitas terhadap negara juga seperti apa. Makanya kami bina, bimbing mereka supaya lebih menghargai jerih payah para petani yang ada di Batam khususnya. Jadi mereka tidak membuang-buang makan sembarangan. Kami selalu mendisiplin mereka bagaimana cara mereka hidup lebih hemat, lebih terampil, dan juga mereka bisa memanfaatkan segala macam benda-benda yang ada di sekitar. Itu aja Kak.
2: Oke, kemudian ke Kak Endang nih, tentunya ada beberapa langkah yang dilakukan untuk Batam sendiri seperti apa nih? Kalau berbicara global mungkin agak besar nasional ya. Untuk Batam ini seperti apa gerakan swasembada pangan yang dilakukan oleh adik-adik kita pramuka?
4: Baik, terima kasih. Kalau untuk dari saya pribadi itu gimana sih pramuka mendukung swasembada pangan ini?
2: Iya gitu. Betul.
4: Di antaranya kita menyadarkan adik-adik ini Kak. Jadi apa ya? Yang ngertinya adik-adik ini tahunya adalah beras jadi kemudian menjadi nasi. Nah kita saat ini karena mendukung program presiden itu, kita kasih tahu prosesnya kita mendukung swasembada pangan ini seperti langkahnya kita harus kasih tahu begitu. Jadi tidak instan tahunya beras jadi nasi saja, tetapi kita lebih edukasi dari proses dari apa namanya menanam kemudian bagaimana proses menjadi sebuah nasi yang kita makan sehari-hari, bagaimana kita sebagai seorang pramuka itu mendukung gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita dari peserta jambore itu kemarin ada tuntutan Kak dari apa namanya dari nasional dan juga dari Kuarda, bahwasannya kita dari gerakan pramuka terutama adik-adik adik-adik peserta Jamnas ini,
2: okay,
4: untuk mendukung hal itu kita dituntut untuk membuat sebuah video,
3: iya,
4: sejauh betul mana kita itu mendukung program ini. Jadi kita nanti mau syuting di perkebunan yang ada di Batam, bagaimana suasembada proses yang ada di Batam ini, Kak.
2: Luar biasa. Iya. Jadi harus mengetahui yang tadinya mungkin semua orang hanya tahu udah jadi nasi aja,
4: iya,
2: ya, padahal prosesnya
4: betul
2: itu luar biasa berat sekali, dari yang nasi, dari awal-awal menyemai lain sebagainya, itulah, iya, dilakukan petani.
4: Betul.
2: Nah, artinya ini penting sekali peran generasi muda terutama adik-adik kita pramuka dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai pondasi ketahanan bangsa. Kemudian selaku petanggung jawab nih yang besar ya tanggung jawabnya. Ini seperti apa nih, Kak, kalau melihat kita untuk adik-adik kita di Batam terkait tentang persiapan dari pramuka untuk suasembada pangan seperti disampaikan Kak Zainal, kemudian juga Kak Endang, kalau Kak Wilma gimana nih melihatnya atau persiapan daripada pramuka Batam sendiri?
5: Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami selaku pemerintah Kota Batam yang membidangi masalah kepramukaan, ya,
2: betul,
5: kita selalu mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Kita sebagai pemerintah daerah selalu bersinergi untuk menjalankan pemerintah pusat tentang pramuka, ketahanan pramuka dalam suasembada pangan ini. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Batam bukan daerah agraris atau pertanian. Bagaimanapun kita akan mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan kepramukaan, khususnya kuartir cabang pramuka, dalam mempersiapkan adik-adik pramuka yang nantinya akan melaksanakan ketahanan pangan. Mungkin kita dari sisi kegiatan akan mensupport anggaran-anggaran yang diperlukan untuk menunjang daripada visi-misi atau tujuan daripada ketahanan suasembada pangan itu.
2: Oke.
5: Dari sisi pemerintah itu mungkin untuk mensupport anggaran yang dibutuhkan untuk kuarcap ataupun kuaran-kuaran ke bawahnya untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan ketahanan pangan itu kepada adik-adik pramuka.
2: Baik, nah mungkin menjadi pertanyaan juga nih para pendengar kita di Prosatu RRI Batam yang lagi menyaksikan kita secara langsung melalui episode-nya YouTube RRI Batam pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang menjadi perhatiannya mungkin kenapa sih harus anak-anak pramuka gitu, adik-adik pramuka yang dilibatkan sebagai program suasembada pangan, kenapa tidak anak-anak sekolah saja seperti itu? Ini seperti apa nih, Kak Zainal deh kayaknya ya.
3: Oke, ya, terima kasih, Kak. Sebetulnya kalau kami di pramuka ini untuk mengangkat tema, karena betul ada tema di Jambore itu kan tentang berkreasi, berinovasi, tampil dan mendiri untuk mendukung suasembada pangan. Dari tema itu kami bergerilya membawa anak-anak supaya mereka tuh lebih paham tentang suasembada pangan yang ada di Batam. Benar seperti kakak tadi, Kak Wilma, katanya kita bukan daerah pertanian, agraris, bukan. Tapi setidaknya mereka tahu proses-proses yang akan yang terjadi ketika hal ini ada di Kota Batam. Seperti halnya kita juga lebih kalau untuk ke pertanian kayak padi itu kan susah didapatnya kalau di Batam. Yang ada kan di perkebunan-perkebunan seperti sayur dan juga buah naga yang ada di Barelang. Nah, mungkin kami juga kemarin kebetulan dapat tugas dari kuartir daerah untuk mengingatkan ke anak-anak bagaimana pentingnya suasembada pangan yang ada di Batam. Dan kadang-kadang kita tidak paham gitu kan. Kenapa sih suasembada pangan ini jadikan sebagai moto atau tema di Jambore Nasional ini? Nah, kemarin kami kebetulan beberapa hari yang lalu kami sudah dikumpulkan di kuartir daerah. Nah, itu juga membahas itu bagaimana strategi-strategi yang harus kita bawa ke anak-anak supaya mereka lebih paham dan memaknai tentang tema yang dijunjung tinggi di Jambore Nasional nanti itu, Kak.
2: Oke, luar biasa. Dan pendengar, untuk Anda juga kami berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung melalui telepon kami di 0778463351 ataupun juga bisa melalui WA di 0811778101, dan Anda juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube-nya RRI Batam, yaitu Pramuka Bersiap Swasembada Pangan. Kita bacakan yang sudah masuk melalui WA di pagi hari di 0811778101. Ada Ibu Dewi di Bengkong yang ingin bertanya nih Bu, terkait swasembada pangan katanya. Apa saja yang sudah dilakukan nih untuk adik-adik pramuka kita di Batam untuk swasembada pangan? Dan tentunya mungkin kalau disampaikan tadi katanya tidak agraris untuk Batam sendiri. Seperti apa konkretnya dilakukan oleh aksi pramuka sendiri? Oke, makasih nih, pertanyaannya luar biasa. Silakan, siapa mau menjawab nih Bu? Kakak siapa? Kak Zainal, Kak Wilma atau Kak Endang?
4: Mohon izin menjawab. Okay.

0: sekolah atau pertanaman-pertanaman kecil sudah dilakukan?
1: Boleh, iya, ah, ya, iya. Kalau dari sekolah sudah dari kita menanam kangkung, menanam bayam di lingkungan sekolah, memanfaatkan lahan yang ada di sekolah itu sudah kami lakukan, sudah kita ajak adik-adik itu sudah. Tapi secara lingkup untuk adik-adik di Gerakan Pramuka Kota Batam itu kita belum sejauh itu, masih mengedukasi. Tapi kita sudah memulai dari hal kecil dari lingkungan kita sendiri.
0: Nah, begitu. Itu dia yang penting, dari lingkungan dulu ya Kak ya. Iya. Kemudian Ibu penanggung jawab nih, Kakak penanggung jawab, ulang monggo silahkan menanggapi deh pertanyaan Bu Dewi tadi.
2: Iya, betul, untuk aksi nyata sementara ini masih di tahap sosialisasi seperti yang dikatakan Kak Endah tadi. Tapi untuk langkah awal mungkin kita bisa lihat dari untuk keterampilan menanam dulu mungkin ya, itu dari halaman sekolah, halaman rumah. Dan kemarin juga Pramuka kan ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon-pohon. Mulai dari kemarin itu ada jati emas, kan ikut Pramuka itu. Artinya untuk melakukan atau memberikan keterampilan kepada adik-adik Pramuka, dan merupakan salah satu aksi nyata bahwa penanaman pohon kemarin yang jati emas itu udah dilaksanakan oleh adik-adik Pramuka. Sementara mungkin itu dulu yang bisa kita laksanakan untuk adik-adik ini. Betul. Di tahap sosialisasi, dan seperti Kak Endah bilang juga tadi, untuk memulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekolah ataupun di rumah, kemudian nanti akan dibawa ke perkebunan yang ada di Barelang. Nah, itu merupakan edukasi daripada kuartir cabang Pramuka.
0: Baik, sendiri. Luar biasa, semangat ya. Nanti kita tunggu gerakan-gerakan selanjutnya dari adik-adik Pramuka. Lanjut kita bacakan, ada Pak Iwan di Batam Center. Selamat pagi, salam Pramuka. Katanya, saya ingin menanya terkait tentang peran daripada pemerintah ini seperti apa untuk merangkul adik-adik kita untuk gerakan Pramuka, terutama swasembada pangan nantinya. Terima kasih. Boleh, silakan. Siapa menjawab nih?
2: Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk adik-adik Pramuka yang memang pada dasarnya di Dinas Pemuda dan Olahraga, kebetulan ada itu japungnya analis kepramukaan.
0: Okay.
2: Untuk adik-adik Pramuka, kita selalu berkoordinasi melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita punya. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, baik untuk ketahanan swasembada pangan ini secara teknis mungkin bisa dilaksanakan di ada bantuan dana hibah gitu untuk Pramuka. Okay. Untuk kuarcap itu ada dana hibah yang kita serahkan untuk pembinaan untuk adik-adik. Mungkin adik-adik nanti perlunya di kegiatan mana, di swasembada pangan yang difokuskan saat ini, yang digaung-gaungkan, bisa kuarcap mengalokasikan dana ke sana. Secara teknis kuarcap yang melaksanakan kegiatan tersebut.
0: Baik.
2: Kami cuma menganggarkan bahwa dana hibah itu ada di kami, tapi kami serahkan secara teknis di kuarcap.
0: Baik, kita coba terima penelpon. Halo, selamat pagi, Riri Batam. Baik, terputus, silakan yang bergabung di line telepon kami di 0778463351 atau juga bisa melalui WA di 0811778105 dan juga langsung bisa menyaksikan apa yang Anda dengar melalui YouTube-nya RRI Batam. Di pagi hari ini kita hadirkan di program Batam Nyapa Pramuka Bersiap Swasembada Pangan ya, dengan tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, artinya dari pemerintah ini luar biasa dukungannya ya Kak ya, untuk menggerakkan adik-adik kita. Mungkin ditambahkan Kak Zainal.
3: Oke, terima kasih Kak. menambahkan sedikit. Jadi kalau untuk di gugus depan, itu kan yang paling terdepan tuh gugus depan. Saya sebagai
0: terdepan.
3: Ya, betul. Saya sebagai pembina di gugus depan sudah, karena di SKU juga ada, terus di SKK juga ada. Jadi mereka dituntut untuk bagaimana cara mereka untuk ada berternak, ada juga dia memelihara tanaman. Kan itu salah satu program masuk ke dalam swasembada pangan. Nah, di dalam pengejaran TKU dan juga TKK, mereka kami selalu himbau

0: bagaimana caranya membuat bibit ini supaya lebih banyak lagi. Okay. Kalau di sekolah yang terutama di daerah saya Kak, di daerah SMP 27 campur 12 itu kan agak sedikit gersang juga kan. Jadi untuk daerah saya sendiri, kami di gugus depan mengupayakan bagaimana cara mereka itu membuat satu pot bersama kelompok kecil gitu, 2-3 orang. Nah itu mereka rawatlah sampai beberapa bulan ke depan supaya itu jadi juga, dan juga mereka nanti dituntut bagaimana cara memperbanyaknya. Memperbanyakkan, ketika dia tahu bagaimana memperbanyak itu, mudah-mudahan harapan kami sebagai pembina bisa diterapkan di rumahnya gitu, bukan hanya di sekolah saja. Kalau misalnya di sekolah udah baik, ya mudah-mudahan di rumahnya juga bisa diterapkan. Jadi apa yang diharapkan dari pemerintah juga tercapai. Terkait dengan tadi dana hibah itu dikasih juga di kuartir ranting, di kuaran-kuaran. Kami juga selalu mengadakan beberapa pelatihan terkait hal swasembada pangan ini, disisipkan dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.
1: Baik, artinya ini menarik dari peran pemerintah daerah setempat. Artinya ada yang di pelatihan-pelatihan inilah yang diharapkan ya kakak-kakak kita ya, dengan adanya pelatihan memberikan motivasi seperti apa swasembada bertanam dan cocok bertanam, cocok tanam lain sebagainya. Tadi saya menarik nih disampaikan Kak Zainal terkait bukan saja tanaman-tanaman yang digaungkan sekarang, tapi ini untuk hewan-hewan peternak. Nah ini mungkin apakah juga menjadi ide terbaik, karena selama ini mungkin kalau berkebun lain sebagainya, tapi kalau bertenang ini tantangan yang sangat luar biasa. Ini seperti apa nih Kak?
0: Iya, langkah awal yang kami lakukan untuk peternakan itu kami membuat bahannya itu yang dipakai tempatnya Kak. Tempatnya itu yang dipakai itu galon bekas. Nah galon bekas itu diisi dengan beberapa, boleh ikan air tawar, terutama air tawar, boleh lele, boleh juga gurame, boleh yang lain-lain, bebas. Isinya nggak usah banyak-banyak, 4 biji aja dalamnya. Gitu. Kalau kebanyakan nanti mereka berebut makan kan.
1: Gak jadi besar ya.
0: Gak jadi besar, jadi yang ada mati duluan. Nah itu udah kami buat di gugus depan, biar mereka juga nanti, oh ketika mereka udah depan, udah besarnya mau jadi peternak, oh gini caranya memanfaatkan barang yang ada dengan posisi yang sedikit, lahan sedikit, tapi bisa dimanfaatkan di lingkungan itu. Jadi gak serba beli gitu dia. Jadi tuntutannya, mau ikan tinggal pergi ke belakang ada gitu kan, mau sayur ke belakang ada kan, bisa dari tadi pakai galon bekas itu atasnya untuk sayur, bawahnya untuk ikan gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak, catatannya kalau banyak-banyak ya habis.
1: Artinya ini mengurangi juga mungkin kebutuhan pokok di rumah, terutama orang tua ya. Kalau adik-adik kita sudah swasembada pangan, artinya tadi harus beli cabai, nggak perlu beli cabai lagi ke kakak kita ya. Ini seperti apa nih, menarik Kak Endang menanggapi mungkin juga.
2: Kalau kita mengajarkan hal-hal yang kecil tadi, Kak, betul. Yang Kakak sampaikan tadi bahwasannya yang seharusnya biasanya, yang biasanya kita butuh cabai harus beli ke pasar. Nah, kita dalam mendukung program pemerintah ini, dalam hal ini adalah swasembada pangan, kita menanam dan juga memelihara kayak ikan dan juga sayur-sayur yang kita konsumsi setiap hari itu di lingkungan kita itu sudah sangat-sangat keren sekali gitu. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari tidak harus membeli ke pasar, tetapi kita mengambil dari lingkungan sekitar kita gitu. Sebenarnya dalam hal ini itu kita sudah mengadopsi juga dari ilmu-ilmu orang tua dulu. Betul. Kan seperti itu. Cuman kalau anak zaman yang sekarang ini, kalau kita tidak ajarkan itu, taunya beli ke pasar, beli maka dari itu kita harus edukasi, kita mengajarkan dan kita mempraktekkan gitu. Yang disampaikan Kak Zainal tadi terkait dengan TKK itu, di Pramuka itu Kak ada namanya TKK berkebun. TKK berkebun itu dia ada 3 fase. Yang pertama Purwa, Madya dan Utama. Purwa itu masih sebatas dia tahu bagi ini tanaman apa gitu,
1: mengenali ya.
2: Tapi kalau sudah Utama, dia sudah tahu bagaimana merawat, bagaimana dia menanam dan sudah tahu manfaatnya begitu. Jadi seperti TKK itu yang ditempel-tempel di baju itu Kak, itu sebenarnya Pramuka dari dulu itu sudah mengarah ke situ ya Kak. Cuman dalam hal ini lebih ditekankan begitu ya Kak, karena kita mendukung swasembada pangan tadi, jadi biar lebih tahu lagi, tidak cuma sekedar tempel-tempel saja, tetapi lebih tahu manfaat ini loh yang dinamakan berkebun dan di apa namanya disinkronkan juga dengan program pemerintah.
1: Baik, itu, luar biasa. Kenapa pemerintah tentunya meng-hire atau mengedepankan sebagai garda terdepan adik-adik pramuka tadi, karena sudah biasa ya. Dengan kekuatan lain sebagainya, panas hujan itu sudah dilalui. Jadi artinya sudah memiliki kemampuan, apalagi kalau bercocok tanam swasembada pangan seperti itu Kakak.
0: Iya,
1: oke, baik, kita bacakan kembali. Ada Pak Riko di Kundur. Oke, Tanjung Balai Karimun Kundur, katanya ingin bertanya, kalau di Batam sendiri ini seperti apa Kakak-kakak? Apakah ada markas sendiri terutama untuk bercocok tanam? Tidak mungkin, mungkin ada lahan yang dibahkan oleh pemerintah tiba-tiba dikelola oleh adik-adik kita pramuka, seperti apa katanya? Terima kasih. Oke, siapa menjawab nih dari Tanjung Batal Kundur?
0: Oke, terima kasih yang jauh di sana Kundur. Untuk di Batam sendiri kami biasanya menggunakan lahan-lahan yang sekitar halaman gitu, halaman. Kalau untuk kayak
2: kapasitas besar
0: belum ada, tapi masih dalam konteks memanfaatkan lingkungan. Misalnya pakai pot, pakai polybag. Kami buat mereka untuk kayak membuat pupuk komposnya, buat sendiri gitu, tidak usah beli, kecuali kalau misalkan keterpaksaan udah habis dana cadangannya dari pakai. Jadi kami dibuat situ bagaimana supaya anak-anaknya bisa lebih mandiri gitu, lebih mandiri, dan kan intinya bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit menjadi lahan yang bisa berguna gitu. Itu Kak, terima kasih.
1: Baik, mau ditambahkan nih menanggapi dari Pak Riko di Tanjung Batu Kundur.
2: Terima kasih, saya sedikit menambahkan. Terima kasih Pak Riko atas pertanyaannya, bagaimana actionnya anak-anak adik-adik pramuka kita di Batam dalam mendukung swasembada ini ya Kak ya. Kalau betul yang disampaikan Kak Zainal tadi, kalau secara lahan kita tak punya lahan.
1: Tak punya lahan.
2: Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada. Kalaupun kita nantinya mau bercocok tanam, kita kayaknya harus bekerja sama dengan BP ya Kak ya.
1: Pada-pada dapat lahan agak berapa hektar ya.
2: Karena di Batam sendiri untuk wilayah perkebunan dan pertanian kan agak jauh tuh di Barela gitu. Jadi nanti bisalah nanti kita mengajukan untuk kerjasama dengan BP. Jadi biar kebun pramuka gitu. Kayaknya keren ya Kak ya. Artinya biar pemerintah atas mendukung swasembada pangan, dan yang pelakunya yang kita gerakkan adalah adik-adiknya begitu.
1: Baik, nah artinya mungkin dari Pak Riko tadi ini setuju juga dengan pendapatnya, mungkin kalau ada lahan yang dikelola oleh pramuka adik-adik kita di Kota Batam bisa menjadi ikonik juga, mungkin dengan tanaman yang sudah jadi tiba-tiba nanti dikasih untuk masyarakat yang datang langsung metik, ditimbang langsung boleh berkunjung, ini kan menjadi apa omset cuan wisata juga Bu. Ini seperti apa nih Kak Wilma menanggapi mungkin terkait tentang lahan kita tidak ada, mungkin kalau kita berkaca agak kalau industri pertanian agak susah, tapi kita tahu sendiri juga kemarin di Marina. Ada kebun yang dikelola bisa jadi padi yang tadinya tidak bisa tapi bisa dikelola. Ini seperti apa mungkin langkah-langkah yang kedepannya nanti, menanggapi juga dari Pak Riko.
3: Baik, Pak Riko, terima kasih pertanyaannya. Kami juga sependapat dengan Kak Endah dan Kak Zainal tadi. Mungkin ada kerjasama nantinya dari pihak pramuka ke BP yang insya Allah mendukung program dari swasembada pangan yang digaung-gaungkan oleh Bapak Presiden kita. Nanti mungkin kalau memang dapat lahan yang dibutuhkan pramuka, saya yakin memang punya kemampuan untuk mengelola lahan tersebut dan bisa dijadikan agrowisata yang nantinya pilihan lain yang didapat dari wisata-wisata domestik maupun internasional yang main ke Batam, yang nantinya juga akan menghasilkan cuan seperti kata Bapak pembawa acara tadi, bahwa kita nantinya akan mendapat penghasilan lain atau tambahan lain, mungkin bisa berbentuk yang kita harapkan nantinya akan mendapatkan pendapatan asli daerah lain dari pajak-pajak yang telah ada sekarang ini. Mungkin kami berharap dari pihak BP ada yang mendengarkan dan akan menjawab daripada kebutuhan adik-adik pramuka nantinya agar suasembada pangan yang digaung-gaungkan ini akan berjalan sesuai dengan keinginan dan
2: jadi bersinergi ya Kak,
3: kebutuhan
2: ya.
3: Kita.
1: Betul, luar biasa. Nah, topik kita juga menarik terkait tentang Jambore Nasional ini saling sinkron ya. Untuk tahun 2026 ini berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung suasembada pangan. Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh pendengar kita dan juga kakak-kakak kita di Studio Pro 1 di Batam. Dan pendengar, untuk Anda kembali silakan kami tunggu atensinya, bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun bisa mengantarkan di kolom komentarnya YouTube RRI Batam. Kita langsung pada hari ini ya, jadi bisa mendengar dan bisa menyaksikan langsung, dan juga bisa melalui WA di 0811778151. Kita break dulu, nanti kita akan coba hubungi melalui telepon untuk narasumber kita, ada dari Pak Sudikin di Spora Kota Batam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar manis sekali, satu lagu memberikan penyemangat kepada kita. Malu-malu dong mengantarkan kita 36 menit lewat dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih di program Bata Menyapa Pramuka, tentunya bersiap suasembada pangan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Wilma Basyarah dan juga ada Endang Suprapti dan juga Kak Zainal Mutake. Nah, seperti biasa, kami tunggu atensi Anda kembali di line telepon di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Kembali lagi Kak, kita menanggapi apa yang disampaikan juga dari pendengar kita tadi, dan ini ada kaitannya dengan yang namanya jambore yang akan dilaksanakan nanti pada 13 dan 21 Agustus di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta. Nah, temanya juga berkaitan dengan mendukung suasembada pangan. Ini seperti apa persiapan untuk Batam sendiri yang nanti ikut meramaikan acara yang akan segera digelar tinggal beberapa bulan lagi nih Kak?
1: Oke, terima kasih. Izin Kak menjawab. Untuk di Batam sendiri kami sudah melaksanakan beberapa kali TC.
0: Oke.
1: Jadi kami membina dan membimbing anak-anak itu bagaimana cara dia nantinya lebih siap mengikuti jambore dan juga ke biar mereka lebih disiplin lagi di sana, dan juga mereka nanti bisa menempatkan diri lah intinya.
0: Oke.
1: Ketika dia dari Batam, tunjukkan bahwa wajah Batam seperti apa. Itu yang kami bawa. Jadi takutnya mereka nanti bikin malu kita pula di sana kan Kak, kalau kita bimbing dari sekarang gitu.
0: Okay.
1: Makanya kita sudah melaksanakan pembimbingan secara rutin. Ada kadang-kadang kami di Dispora, terus di Engku Putri untuk menambah semangat dia ganti tempat. Terus juga di Mata Kucing juga kemarin kami berkemah 3 hari untuk menyamakan persepsi, menyatukan jiwa. Karena tanpa berkemah Kak, itu gak akan terjadi gitu kan.
0: Baik.
1: Penyamaan semangat mereka. Kalau dengan berkemah dia ketahu lah buruknya seperti apa, bagusnya seperti apa, rekan-rekan gitu.
0: Baik,
1: kan
0: ya.
1: Nah itu yang sudah kami siapkan Kak.
0: Baik, nah disampaikan Kak Zainal tadi, mungkin nanti ditanggapi juga untuk kakak kita Kak Endang dan Kak Wilma. Artinya kalau sudah pergi ke luar kota untuk mengikuti di Bumi Perkemahan nantinya, itu bukan menama pribadi lagi. Karena walaupun satu bisa, satu memiliki akhlak lain sebagainya, tapi kalau tidak kompak semua tetap juga mencoreng nama Batam sendiri. Artinya berat tugasnya ya.
1: Iya.
0: Ini mungkin lebih ditekan kan kepada nih selaku penanggung jawab atau Kak Endang, ini lebih kritikan kepada untuk adik-adik kita untuk menjaga tentunya visi dan misi sama kekompakan lain sebagainya. Namanya kadang kan labil ya, kadang pada sampai di sana dan sebagainya. Ini seperti apa lagi penekanannya kepada adik-adik kita yang akan berangkat nantinya?
2: Saya.
0: Boleh, nanti ditanggapi. Soalnya Kak Wilma, silakan.
2: Ya, baik. Untuk kegiatan Jambore Nasional ini alhamdulillah jauh-jauh hari telah kita siapkan anggarannya dengan izin Pak Wali Kota Batam, bahwa anggaran pada Jambore Nasional ini nantinya akan berangkat sekitar 48 orang.
0: 48 lumayan, banyak.
2: Jadi ada 36 orang pesertanya dari 12 kuaran ya Kak ya. Dari 12 kuaran yang kemarin sudah terseleksi di Dispora pada tanggal 12 sampai 14 Februari itu. Jadi perwakilan dari beberapa kuaran dari sekolah-sekolah yang di lingkungan kuaran masing-masing udah terseleksi dengan baik dan ketat. Dapatlah hasilnya 36 orang peserta. Nanti ada 2 pendampingnya. Ada 2 pingkon, ada 4 pendamping. 2 pingkon, 1 putra, 1 putri. Kak Endah dan Kak Zainal termasuk pingkon ya?
1: Saya bindam.
3: Pingkonnya Kak Endang sama Kak Catur.
1: Kak Catur.
0: Oke. Berarti sudah dilakukan ya Bu seleksi. Ini Kak Endang, seperti apa seleksi yang di kemarin untuk adik-adik kita yang akhirnya berhasil dipilih untuk berangkat? Ini kan satu kebanggaan sendiri, bukan saja adik-adik tapi orang tuanya juga.
3: Iya,
0: gitu.
3: Betul sekali. Untuk seleksinya Kak, tingkat seleksinya itu apa ya? Perhelatan yang luar biasa karena semua anak mau, sedangkan kuotanya itu terbatas. Jadi untuk seleksinya itu berawal dari tingkat ranting dulu Kak, tingkat kecamatan, yang terseleksi yang terbaik dari diantara yang baik-baik dari kuaran dinaikkan ke kuarcap. Itu pun kita ambil kuota 36, itu masih ada yang terseleksi yang gugur Kak. Jadi artinya yang akan kita bawa ke Jakarta ini benar-benar yang sudah mumpuni, yang sudah secara akumulatif itu sudah layak dan pantas. Nah, dalam hal ini yang perlu kita satukan lagi adalah karena mereka itu dari berbagai sekolah yang ada di Kota Batam dan juga dari 12 kecamatan kita itu kan artinya belum saling mengenal. Nah, disitulah kami melakukan TC itu untuk menyatukan chemistry mereka. Okay. Chemistry mereka sebagaimana yang disampaikan Kak Zainal tadi tentang kedisiplinan, kekompakan dan sebagainya itu kita bentuklah di dalam TC tadi. Alhamdulillah sejauh ini sudah 6 kali TC yang kita lakukan yang selalu disponsori oleh Dispora yang luar biasa tetap. Iya. 2 hari di Dispora, 3 hari di Mata Kucing itu masih selalu di apa namanya disupport penuh dari segi konsumsi dan lain sebagainya itu disupport penuh oleh Dispora. Kemudian selain itu tetap karena kita mau kompak mau yang terbaik tadi di Kota Batam, dari Kota Batam kami melakukan TC mandiri Kak. Okay. TC mandiri itu sejauh ini sudah 6 kali ini alhamdulillah chemistry sudah dapat, adik-adik sudah mulai kompak, tinggal mematangkan kali ini Kak. Nanti sampai terakhir itu di bulan Juli nanti kami masih tetap laksanakan karena di bulan Agustus nanti kita udah tenang untuk prepare kita berangkat.
0: Baik, kita. Luar biasa. Ini sudah dilakukan beberapa hal untuk ke depan membawa nama Batam ya. TC mandiri juga dilakukan. Yang sangat menarik tadi saya perkemahan. Jadi itu mengetahui seperti apa adik-adik kita yang di rumah. Jadi ketahuan lah beberapa hari di situ ya. Itulah. Oke. Baik, silakan kembali kita coba bacakan yang sudah masuk melalui WA kita kembali di 08117781051. Ada Ibu Wahyuni di Batu Aji. Selamat pagi, saya Ibu Wahyuni. Saya tertarik sekali mendengarkan dialog pagi hari ini terkait pramuka. Pertanyaannya katanya apakah bisa ini di sekolah semuanya ada menyediakan untuk sekolah untuk pramuka, karena kalau pramuka ini kan ada beberapa kategori dan juga ada seleksinya untuk bisa mengikuti. Nah, mungkin anak saya juga tertarik kata yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2. Apakah ada kriterianya untuk menjadi seorang pramuka? Terima kasih. Oke, ini ibu-ibu yang tertarik mungkin ingin menjadi pramuka anaknya gitu, Kak.
1: Untuk jadi pramuka itu yang penting kemauan.
0: Oke, yang pertama kemauan dulu ya.
1: Okay. Kalau masalah lain-lain itu nomor sekian. Ketika anaknya mau dibina dan juga mau dibudidayakan biar lebih bagus lagi, itulah tempat bagi kami untuk menjadikan mereka kader-kader yang lebih mandiri lagi, peserta didik yang lebih mantap lagi. Ketika karena itu yang kami inginkan Kak. Okay. Kalau kita memaksa, misalkan ada anak yang memiliki kemampuan lebih tapi dia tidak berkeinginan untuk jadi pramuka, terus kita paksa nih ikut jadi pramuka, di tengah-tengah ketika saat mau ada kegiatan bisa saja dia mengundurkan diri karena tidak siap dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia ada keinginan saya mau jadi pramuka, mau seaktif di pramuka, walaupun dia tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, bisa kami bina.
0: Okay.
1: Nah itu yang paling utama. Jadi intinya ketika ada kemauan itulah jalan yang terbaiknya itu.
0: Baik, ini juga satu kata hari ini ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan.
1: Iya,
0: oke, luar biasa. Oke Kak, mungkin ini juga untuk edukasi kepada pendengar kita di rumah yang lagi mendengarkan kita. Ini banyak sekali boleh didengarkan di mana saja bahkan di dunia juga ya pagi hari ini. Nah, mungkin apa sih sebenarnya keuntungannya untuk adik-adik kita ingin menjadi seorang pramuka ini Kak, untuk share kepada pendengar kita.
3: Baik, saya akan menambahkan melanjutkan jawaban dari Kak Zainal tadi dan terkait pertanyaan ibu tadi ya, ya Kak ya, bagaimana anak saya juga mau ikut. Sebenarnya itu adalah semua hak peserta didik atau adik-adik yang ada di Kota Batam itu semua berhak. Akan tetapi dari tingkat gudeg kuaran itu akan menyeleksi yang terbaik. Artinya bukan bim salah bim abrakadabrak
0: terus jadi enggak,
3: langsung
0: ya?
3: Jadi tidak. Yeah. Jadi memang benar-benar mereka itu keaktifannya ditunjukkan dari SKU dan SKK, ada bukti fisiknya Kak. Jadi ketika bukti fisik itu ada, kemudian ditunjukkan dengan kemampuan pribadinya yang memang benar-benar bisa, itulah nanti yang akan terseleksi. Jadi untuk ibu yang mengajukan pertanyaan tadi, ada hak anak ibu di sana, yang penting tetap latihan, tetap berlatih, tetap semangat. Nanti tetapi untuk kali ini sudah close Kak.
0: Yeah.
3: Iya, karena udah mau berangkat.
0: Okay.
3: Jadi kesempatan lagi mungkin kalau anak ibu tadi masih kelas 2 masih ada kesempatan nanti di SMP, artinya dihitunglah dari sekarang 5 tahun ke depan lagi begitu.
0: Baik, kemudian ibu tadi untuk pencerahan untuk mendengar kita semua, mungkin tidak semuanya pendengar kita memahami tentang pramuka. Apa sih sebenarnya tujuan daripada pramuka dan juga untuk adik kita yang sudah tergabung di dalam pramuka itu sendiri? Mungkin ada yang banyak didapatkan, boleh kayak saya.
1: Terima kasih. Sebetulnya kami menjadikan anak-anak didik kami menjadi lebih mandiri. Mereka memahami makna dari pramuka itu sendiri. Terus juga kan moto pramuka itu dengan lambangkan tunas kelapa, mereka udah tahu bagaimana prinsipnya, bagaimana mereka harus hidup. Di kata mereka, kata anak-anak nih, kenapa sih harus tunas pramuka, harus tunas harus kelapa gitu, betul. Kan? Karena kata anak-anak tuh, kan kalau kelapa dibuang di mana saja bisa. Intinya anak pramuka itu harus bisa hidup di mana saja, gampang menyesuaikan diri dengan keadaan, bisa lebih survival dalam kehidupannya gitu, tidak pantang menyerah. Itu kalau dia memang benar-benar dalam jiwa dan raganya sudah ada rasa pramukanya. Tapi kalau misalkan dia hanya ikut-ikutan pakai baju pramuka, beda lagi kak. Kalau itu dia hanya sekedar ikutan meramaikan suasana. Jadi ketika ditempatkan di mana langsung mengeluh, tidak bisa bersinambung bekerja sama dengan yang lain. Biasanya mereka hanya sesuai dengan apa diri sendiri aja, aku mau kesini gitu, nggak bisa kita arahkan egoisnya. Lebih egois kalau mereka hanya menggunakan baju pramuka aja. Tapi kalau misalkan ada dalam hatinya, saya mau pramuka kayak di sekolah saya kak, itu jumlah siswa itu kelas 7-nya aja udah 450 lebih kan, yang aktif pramukanya itu kurang dari 30.
0: Cuman berapa persen?
1: Iya, cuma berapa persen gitu kan. Betul. Jadi, tapi yang 30 inilah yang kita bina, yang kita arahkan, mereka akan tercipta nanti keterampilan-keterampilan yang lebih daripada anggota yang lainnya. Tapi kalau misalkan karena ada pramuka wajib. Pramuka wajib. Artinya semua siswa itu wajib mengikuti. Tapi kalau misalkan mereka udah naik kelas, mereka boleh memilih. Yang memilih inilah berarti yang ada di hatinya pramukanya. Itulah yang kita jadikan sebagai sumber daya manusianya. Jadi mereka yang harus menanggung. Ketika kita pergi, kita harus dapat juara gitu kan. Ketika kemana, kita harus dapat. Walaupun sebetulnya bukan juara yang diinginkan dari kami sebagai guru-guru atau pembina di sekolah. Yang diinginkan dari kami adalah bagaimana kemandirian mereka dapat, bagaimana apa yang telah keterampilan mereka dapat ini bisa berguna di kemudian hari gitu. Karena kan kalau misalkan kita hanya mengejar tentang piala, itu gampang saja sebetulnya. Cuman kalau untuk menerapkan kedisiplinan dalam dirinya, ini yang luar biasa susahnya.
0: Baik, luar biasa bijak sekali Kak Zaina. Ya, artinya memang bentuk dari kelapa. Jadi kalau kelapa itu dibuang di mana saja tumbuh ya, berguna semuanya. Nah, dengan adanya pramuka, itulah kadang para orang tua kekeh anak-anaknya ingin masuk pramuka dari usia dini. Nanti kedepannya dia sudah mandiri, apapun bisa dilakukan sendiri, semuanya sendiri. Itulah yang diharapkan orang tua. Jadi juga berperan sangat penting sekali pramuka untuk kedepan sebagai garda terdepan tadi di perbatasan. Boleh ditanggapi sedikit nih, Ibu penanggung jawab, Ibu Wilma, Kakak Wilma, silakan.
2: Melanjutkan tadi pendapat Kak Zainal, memang seperti itu. Yang pramuka memang ditanamkan dasar dharma pramukanya, yang memang betul-betul harus dijiwai oleh adik-adik pramuka itu. Dan memang pramuka memang cenderung lebih
3: mandiri,
2: lebih mandiri, survive, dan punya karakter yang lebih daripada
3: dari
2: teman-teman yang lain. Menurut kami menjalani sebagai tupoksi daripada kepemukaan bidang pemuda ini, seperti itu kita perhatikan bahwa pramuka, adik-adik pramuka memang lebih tangguh dan lebih mumpuni, yang bisa dibanggakan oleh
3: semua elemen
2: yang nantinya akan berharap di Indonesia Emas 2045 nanti. Adik-adik pramuka ini kayaknya lebih menjadi garda terdepan untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ini.
0: Luar biasa, amin. Harapan kita ya Bu ya. Kakak kita juga hadir di Prosatri di Batam. Nah, kemudian juga dari persiapan-persiapan disampaikan tadi untuk Jambore Nasional ke 12 tahun 2026, ini ada nggak sih target tertentu dari Batam sendiri dan juga dukungan dari Diaspora? Pastinya kan dengan dukungan semangat dan sudah dilakukan juga macam-macam tes mandiri dan sebagainya. Ada target yang ingin dicapai nggak sih sebenarnya dari Batam sendiri nih Kak Endang?
3: Kalau untuk target sebenarnya dalam jambore ini kan bukan perlombaan ya, sebenarnya ya Kak ya. Tapi kita dapat amanah dari apa kuartir daerah Kepulauan Riau untuk kuarcap Batam itu kita dapat amanah untuk di karnaval. Jadi kan dari
0: ada target tertentu
3: dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau itu kan dikasih tugas masing-masing. Contoh Lingga di bagian narinya, perform narinya, kita bagian karnaval. Nah, dalam hal ini kami punya target akan memberikan mengedukasi memberikan kepada halayak umum terutama dari peserta jambore nanti dan karena itu disaksikan di seluruh Indonesia ya Kak ya.
0: Betul.
3: Memberikan penampilannya terbaik di karnaval tadi. Jadi orang tahu oh ini loh budaya yang ada di Kepulauan Riau di terutama di Batam seperti ini. Jadi kami akan menargetkan seperfect mungkin, sebagus mungkin itu. Dan kami sangat didukung oleh Diaspora karena hal itu juga akan menimbulkan banyak biaya terkait dengan karnaval, dari baju pengantin, dari ara-araan, dari semua perlengkapan yang ada di yang ada untuk karnaval itu seluruhnya didukung sepenuhnya oleh Diaspora Kak. Jadi kami karena dukungan penuh Kak, jadi kami juga harus totalitas untuk mempersiapkan yang terbaik tadi.
0: Baik, artinya tadi menjadi penanggung jawab untuk karnaval sendiri dari 7 kabupaten kota yang berbeda-beda, itulah yang akan ditampilkan dari Batam sendiri.
3: Betul.
0: Dan artinya mungkin karena peran dari Diaspora juga luar biasa untuk memberikan dukungan, terutama juga tidak sedikit menggelontarkan dana baju, line kostum, sebagainya. Rahasia ya.
3: Luar biasa yang kami tak di luar batas pemikiran kami.
0: Baik, ini luar biasa untuk topik kita di pagi hari ini pendengar, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sudah berpartisipasi bergabung. Kita harapkan nanti untuk jambore yang akan dilaksanakan 13 sampai 21 Agustus dari perwakilan Kepri dan Batam khususnya di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur ini bisa menampilkan yang terbaik untuk Batam, bukan dicari itunya tapi untuk kemandirian lebih baik lagi, dan juga nanti bisa mendukung pulang dari sana sudah bertemu dengan seluruh Indonesia. Nantinya pramuka di Batam ini akan mendukung yang diharapkan swasembada pangan. Sebagai kalau statement kita Kak Zainal dulu deh untuk acara kita di pagi hari ini di Batam menyapa. Sebagai closing statement, silakan.
1: Oke, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan curhatan kami tentang pramuka. Mudah-mudahan apa yang kami ungkapkan bisa berguna untuk semuanya dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak seluruh yang seluruhnya yang ada di Batam ini khususnya dan umumnya untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Endang.
3: Kalau dari saya sebagai closingnya adalah mudah-mudahan kita khususnya dari Kuarcap Kota Batam dan umumnya dari Kuarda Kepulauan Riau, kita akan menampilkan yang terbaik putra-putri peserta didik pramuka dari Kepulauan Riau.
0: Baik, terakhir kakak penanggung jawab ya Kak Wilma, silakan.
2: Baik, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Kita tetap mendoakan, kita tetap mendukung Bapak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam agar tetap menganggarkan dan tetap mensupport daripada semua kegiatan pramuka, sehingga pramuka kita yang kita harapkan nanti menjadi garda terdepan akan selalu sukses dan tidak mengecewakan kita ke depannya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi applause. Yang mudah-mudahan pendengar dengan gerakan pramuka yang terus mendorong program kemandirian untuk mendukung program pemerintah terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional ini menjadi salah satu motivasi juga untuk adik-adik kita di Batam. Dan juga kita doakan sekali lagi buat adik-adik kita yang nanti akan berangkat mengikuti jambore, diberikan kesehatan dan kelancaran semua.
3: Amin.
0: Terima kasih Kakak Zainal, Kak Endang, dan juga Kak Wilma telah hadir di Prosatri Batam. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat untuk pendengar kita.
3: Amin.
0: Dan juga terus untuk saya sendiri. Terima kasih. Armin Terpamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk pagi hari ini.

0: Baik pendengar, di Cek Fakta kita hadirkan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honor tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yaitu faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendeskemen.go.id. Pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan pengajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menyampaikan dan menegaskan bahwa surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah terus bisa memperkerjakan para guru tersebut, termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran yang menegaskan penataan status guru non-ASN terdata dalam data pokok pendidikan sebelum 30 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Jika Anda mendapatkan tentunya terkait tentang satu unggahan yang mengklaim bahwa guru tidak diizinkan mengajar lagi mulai 1 Januari 2027 adalah berita yang tidak benar. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan Cek Fakta di Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Bermula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Luar biasa Pak Wabudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi.

0: tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abri Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, masih ditemani Ayah Bintara. Kali ini kita bersama di program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Nah pendengar, seperti biasa Anda bisa menyampaikan permasalahan keluhan yang layak Anda sampaikan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun langsung melalui via telepon kami di 0778 463 351, dimana sangat penting sekali apa yang Anda sampaikan untuk perkembangan, kemajuan, baik itu pelayanan dan sebagainya. Silakan, kami tunggu di 463 351. Selamat pagi RRI Batam. Kita hadirkan ada dari Pak Mawi di Batam Center. Saya ingin mengomentari terkait tentang keluhan yang saya rasakan, yaitu pada perpanjangan WTO yang tadinya 30 tahun sekarang 20 tahun, tapi prosesnya cukup berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi mohonlah pemerintah setempat, terutama BP Batam, diberikan kemudahan. Kami ingin membayar perpanjangan WTO, tapi jangan dipersulit, apalagi yang terlalu agak susah, ribet, sampai amplopnya berganti-ganti sampai 4. Jadi mohon penjelasannya seperti apa agar diberikan kemudahan kepada masyarakat di Batam sendiri. Baik, terima kasih. Nah untuk Anda juga kembali kami persilakan melalui kami di 0811 778 1051. Lanjut lagi, ada Pak Mawi di Bengkong. Selamat pagi RRI Batam. Saya ingin menyoroti terkait sekarang maraknya ini maling motor, karena sekarang Batam ini menjadi perhatian banyak orang yang merantau ke Batam, sementara pekerjaan tidak ada, jadi banyak juga memutar motor lain sebagainya, terjadi pencurian lain sebagainya. Mohonlah pemerintah jangan diterima terus ini untuk warga luar selain Batam, karena di Batam sendiri sudah banyak orang, jadi banyaknya orang pekerjaan sulit, jadi kemalinganlah kami katanya, banyak motor-motor hilang lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk masukannya. Jadi untuk tetap hati-hati dan waspada, apalagi kita ketahui satu bulan ini banyak sekali kehilangan motor dan sebagainya, dan juga disampaikan tadi banyaknya juga warga dari luar daerah, provinsi lain untuk bekerja di kota Batam, sementara pekerjaan terbatas, orang pun banyak sekali. Ini menjadi perhatian pemerintah juga. Terima kasih, kita hadirkan ini beberapa lagu untuk memberikan penyemangat Anda di pagi hari ini. Ada Marion Cole dengan Rayu di Pro 1 RRI Batam.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Jadi gitu Lela. Intan, Intan, sini, kau duduk,
2: duduk. Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita.
2: Dan gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ampiatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, satu informasi menarik untuk Anda kembali. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke Syaliyah Negeri MAN 1 Batam tetap tinggi setiap tahunnya. Pada prim peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026, jumlah pendaftar yang mencapai 1.235 orang membuat persaingan masuk sekolah tersebut semakin ketat. Nah, disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kemana Kota Batam, Andika Setiawan. Tingginya animo masyarakat tidak terlepas dari prestasi dan kualitas pendidikan yang dimiliki MAN 1 Batam, di mana tahun ini MAN 1 Batam menerima sebanyak 432 siswa baru yang terdiri dari 13 rombongan belajar rombel dengan rincian 10 rombel reguler, rombel MAN program keagamaan PK dan 1 rombel Cambridge. Itulah yang disampaikan. Nah, setiap rombel jalur reguler diisi sebanyak 36 siswa, sementara untuk kelas Cambridge dan MAN program keagamaan PK masing-masing diisi 24 siswa per rombel. Itu dia pendengar, satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di program Halo RRI. Dan untuk Anda juga yang ingin menyampaikan terkait permasalahan keluhan yang Anda rasakan patut Anda sampaikan, silakan di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778 1051.

Baik, mendengar kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, sejenak kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita panggilan di siang hari ini. Telah memanggil Lapita Indriani AMD binti Syamsul Bahri, tempat tanggal lahir Medan 8 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan diploma 3, tempat kediaman dahulu beralamat di Pulau Buluh RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias Goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Batam Jalan R.E. Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Heri Muhrizal bin Razak sebagai pemohon melawan Lapita Indriani AMD binti Syamsul Bahri sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Nah, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas untuk memberikan informasi kepada Lapita Indriani AMD binti Syamsul Bahri, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Ya, dan mendengar, sebagai informasi terakhir kita hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini, aksi pencurian sepeda motor di kawasan perumahan Bidayu, Kecamatan Sungai Meduk, semakin meresahkan warga. Nah, di mana pelaku semakin nekat karena tidak hanya beraksi pada malam hari, namun juga siang bolong saat di lingkungan masih ramai aktivitas warga. Nah, kejadian pencurian juga bukan terjadi di Bidayu saja, namun juga terjadi di beberapa tempat seperti di Bengkong dan juga tempat-tempat lain di Kota Batam. Nah, maraknya aksi coranmor di sampaikan, yaitu Kapolsek Sungai Beduk Ibtu Alek menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah saat memarkirkan kendaraan, di mana kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan angka kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor yang kerap menyasar kendaraan tanpa pengawasan. Nah, di mana pihak kepolisian juga mendorong warga kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan Siskamling serta menerapkan sistem satu pintu ataupun one gate system di kawasan perumahan. Itu dia pendengar, satu informasi terakhir untuk Anda di pagi hari ini di program Halo RRI, dan juga terima kasih yang sudah menyampaikan berbagai permasalahan keluhan, baik itu perpanjangan WTO, kemudian juga tadi ada layanan sampah dan truk yang tidak beroperasi pada waktunya. Nah, ini menjadi catatan untuk perkembangan Batam ke depannya lebih baik lagi. Anda akan terus mengupdate informasi melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan sesaat lagi mendengar, kita akan hadirkan untuk program kita di Batam Siang, dan nanti akan ditemani rekan saya Joshua tentunya bersama dialog kita di Indonesia Sehat, Hari Kesehatan Lansia dan Ajakan Lansia ke Posyandu dengan narasumber kita, yaitu ada Lurah Tanjung Buntung Edi Supradi SIKOM dan juga Bidan Ahli Madya Puskesmas Tanjung Buntung Sri Kandi Dewi SSST. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai ketemu lagi di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda untuk Lintas Batam siang hari ini. Di program yang pertama untuk Lintas Batam siang kali ini, saya Joshua Sudiara akan menemani Anda di Indonesia Sehat. Dan Indonesia Sehat pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang Hari Kesehatan Lansia dan juga ajakan lansia ke posyandu. Kami sudah hadirkan di studio kami, dua narasumber akan berbicara dan ngobrol dengan kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti Anda juga dapat bergabung sama kami dalam telepon dan juga di live chat di YouTube RRI Batam Official. Yang pertama kami akan hadirkan untuk Anda dari Bidan Ahli Madya Puskesmas Tanjung Buntung, ada Bu Sri Kandi Dewi, SST, kemudian juga ada Lurah Tanjung Buntung, ada Pak Edi Supardi Eskom. Kita sapa terlebih dahulu pendengar narasumber kita pada kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak dan Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Bapak Ibu ya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Persatuan RRI Batam ya, Pak ya. Karena obrolan kita pagi ini kalau di sosial media mengatakan daging semua nih kayaknya. Karena kita ingin menyampaikan kepada lansia bahwa ada program loh dari pemerintah, ada program juga dari Posyandu yang mengajak para lansia ini sehat. Karena kalau kita lihat ya, negara tetangga kita ini ketimpang banget lah sama kita, Bu ya. Rata-rata usia mereka di sana itu cukup tinggi gitu ya. 60-an masih sehat, masih bisa main bola. Kalau kita di sini umur 40 udah ngurang-ngurangin olahraga. Dan disinilah nanti kegiatan-kegiatan dari program Posyandu ini mengajak generasi yang sekarang untuk melihat dan generasi yang lansia sekarang ini untuk berperilaku hidup sehat ya, dalam kesempatan Hari Kesehatan Lansia. Yang pertama mungkin saya akan ngobrol dulu nih kepada Ibu Sri Kandi Dewi ya, yang merupakan Bidan Ahli Madya Puskesmas Tanjung Buntung. Posyandu dari Tanjung Buntung tentunya memiliki program yang mengikut dari pusat, dan tentunya mungkin pasti akan ada sedikit improve dari Tanjung Buntung untuk memberikan kesehatan. Boleh diceritakan dulu ke kita, Bu, Bu Sikardi.
2: Tapi mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu lansia ya, biar lebih jelas
1: nanti biar lebih paham ya lansia itu apa gitu ya.
2: Iya, karena kadang-kadang umur 50 katanya udah lansia gitu ya, sebenarnya itu masih masuk pralansia. Jadi di mana lansia itu adalah lanjut usia, itu seseorang yang berumur 60 tahun ke atas.
1: 60 tahun ke atas.
2: Nah, itu baru dikatakan lansia. Atau lanjut usia. Yang diikuti dengan proses penuaan secara alami, kemudian adanya berangsur-angsur penurunan pada fungsi fisik, kognitif maupun sosial. Nah, jadi di sini lansia itu sangat membutuhkan peran dari berbagai pihak, karena dengan penurunan tersebut kadang ada merasa minder atau gimana gitu ya Pak. Jadi di sini kita harus menciptakan rasa aman, di mana biar lansia itu sendiri merasakan bahwa di usia senja mereka itu merasa bisa bahagia.
1: Ya, bisa bahagia, bisa produktif juga gitu ya. Ada kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi masa pensiun itu bukan duduk ngopi nunggu waktunya gitu ya, enggak. Tapi ada kegiatan, berkumpul dengan sesama lansia, sharing, ngobrol, olahraga bareng gitu ya. Itu kegiatannya ya.
2: Bisa ada, Pak. Kemudian seperti di sini kita di mana Dinas Kesehatan Kota Batam sendiri itu mengimplementasikan seperti kegiatan germas.
1: Ada kegiatan germas,
2: gerakan apa, masyarakat hidup sehat.
1: Hidup sehat.
2: Jadi dengan kadang dibentuk desa-desa yang desa germas.
1: Desa germas. Desa germas. Jadi setiap desa itu ada penggeraknya di sana, Bu ya. Jadi semua punya kegiatan.
2: Punya kegiatan. Nah, kemudian untuk puskesmas sendiri, kita di mana pimpinan puskesmas dan kasubag tata usaha itu sangat memfasilitasi kita untuk kegiatan kesehatan pada lansia itu dengan membentuk santun lansia.
1: Santun?
2: Santun lansia.
1: Oh, santun ini biasanya bicara ini ya?
2: Iya, jadi santun lansia ini kita bentuk misalnya ada satu ruangan atau di Puskesmas Tanjung Puntung kita ada yang namanya klaster lansia.
1: Klaster lansia.
2: Klaster lansia. Jadi itu khusus melayani lansia yang usia 60 tahun ke atas. Mm-hmm. Ya itulah, disitulah kita jadi tidak menggabungkan lansia
1: yang
2: dengan
1: umum sama lansia.
2: Pasien kita yang berusia 60 tahun ke bawah. Mm. Nah itu tadi.
1: Oh, jadi kalau seorang lansia nih lagi sakit atau ingin ngecek kesehatan pergi ke puskesmas itu ada treatment khusus, ada ruangan
2: punya,
1: khusus
2: gitu. Ruangan ya? Khusus mereka. Jadi ruangan klaster lansia dinamakan klaster lansia itu tadi. Jadi khusus untuk yang 60 tahun ke atas. Jadi tidak kita gabungkan dengan yang 60 tahun ke
1: bawah. Kalau yang pra kan kadang juga terkadang dia masih pra, masih 50 tapi ya, kondisi fisiknya udah 60 tuh. Gimana itu, Bu?
2: Itu tetap untuk pendaftarannya kita tetap masukkan dia ke klaster, yeah, namanya klaster dewasa.
1: Klaster dewasa ya.
2: Karena di klaster dewasa itu sampai 59 tahun.
1: Ya, ini udah dari kapan sih, Bu, program seperti ini, Bu?
2: Itu sejak keluarnya ILP ya.
1: ILP.
2: Kegiatan ILP itu kalau salah kita 2025 itu kita udah mulai.
1: 2025, setahun yang lalu berarti, Bu, ya.
2: Iya. Kemudian untuk juga posyandu, jadi posyandu kita itu udah ILP, integrasi pelayanan primer, itu di mana di dalam posyandu itu melayani bukan hanya bayi saja, tapi sampai lansia tadi gitu. Jadi dari bayi sampai lansia itu dilayani di posyandu. Nah itu tadi. Kalau dulu mungkin kita punya posyandu lansia, posyandu remaja. Nah sekarang dijadikan ILP tadi. ILP. Jadi semua dijadikan di posyandu itu. Jadi dijadikan satu untuk kegiatan itu.
1: Ya, satu kegiatan.
2: Jadi posyandu ya, ILP posyandu namanya.
1: Nah, kalau kegiatan posyandu yang langsung terjun ke masyarakat itu kegiatan yang seperti apa, Bu? Tiap hari atau gimana?
2: Itu posyandu ILP tadi.
1: ILP itu ya.
2: Jadi itu kita lakukan sebulan sekali.
1: Sebulan sekali. Mm-hmm.
2: Jadi untuk wilayah Puskesmas Tanjung Buntung itu kita ada 29 posyandu. Mm-hmm. Kita kan mempunyai 2 kelurahan nih. Kelurahan Bengkong Laut dan Kelurahan Tanjung Buntung. Hmm. Jadi di setiap RW itu ada posyandunya. Jadi untuk Kelurahan Bengkong Laut kita punya 10.
1: Ada 10
2: dan,
1: ya.
2: Tanjung Buntung sendiri ada 19 ya.
1: 19. Wow. Jadi memang langsung terjun ke masyarakat. Karena orang taunya posyandu ini ya untuk ibu hamil, untuk bayi gitu. Hmm. Ternyata posyandu sekarang ini yang datang itu lansia gitu
2: semua,
1: ya.
2: Semua iya, semua kita layani. Dari bayi sampai lansia.
1: Jangan dipikiran nanti, wah ini kakek masih ada bayi gitu, bukan. Tapi dia sendiri memang yang mendapatkan pelayanan dari posyandu itu ya. Jadi itu jamnya sama posyandu yang untuk ibu hamil dan anak bayi itu.
2: Iya.
1: Sama juga. Oh, berarti di waktu yang sama gitu ya, dengan pelayanan yang berbeda gitu. Pelayanan apa yang mereka dapatkan di sana, Bu?
2: Kalau untuk lansia itu kita ada pelayanan pemeriksaan kesehatan dan screening. Mm-hmm. Di pemeriksaan kesehatan itu mereka akan kita lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran tekanan darah. Kemudian untuk pemeriksaannya itu ada pemeriksaan gula darah.
1: Gula darah ya, yang umum-umum untuk ya, yang lansia ya.
2: Kolesterol, kemudian ada asam urat.
1: Asam urat juga ya, karena yang tiga ini yang paling ngetren, Bu, ya, kalau di usia ini.
2: Yang biasanya di usia lansia itu yang sering mereka alami sih, penyakit yang didapat oleh lansia biasanya itu.
1: Makanya gencar di sini ya, dicek yang tiga ini gitu ya, supaya mereka juga tetap bisa menikmati masa-masa pensiunnya
2: masa
1: gitu.
2: Masa tuanya ya, itu benar-benar bisa dinikmati dengan
1: bisa hati. Bisa dinikmati ya. Selain pemeriksaan kesehatan itu katanya yang lansia juga ada kegiatan olahraga, Bu, ya, benar ya?
2: Iya.
1: Itu kegiatan seperti apa tuh?
2: Kegiatan olahraga di posyandu juga kadang kita bikin itu senam lansia. Mm-hmm. Nah selain dari itu untuk rutinnya kita setiap minggu di puskesmas kita ada program Prolanis. Mm-hmm. Nah Prolanis itu sebenarnya untuk penderita yang demam berdarah DM, ada sakit gula istilahnya DM dan hipertensi. Mm-hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk lansia ikut di senam itu karena kita melakukan senam di Prolanis itu setiap minggu, setiap hari Sabtu. Nah, di Puskesmas Tanjung Buntung.
1: Setiap hari Minggu.
2: Setiap Sabtu.
1: Setiap Sabtu.
2: Setiap Sabtu,
1: setiap Sabtu sekali seminggu.
2: Ya,
1: pagi-pagi pastinya ya untuk dapat vitamin D gitu ya. Walaupun dalamnya tetap butuh sinar matahari, Bu, ya. Untuk menguatin tulang kita ya. Nah, bagi kamu satu hari Batam yang ingin bergabung sama kami di kesempatan kali ini bisa langsung hubungi di line telepon 463-51 ya, boleh ngobrol dengan Bu Sri Kandi, tanyakan bagaimana sih program lansia ini gitu ya, karena setiap puskesmas juga programnya sama juga Bu ya?
2: Iya.
1: Ya, walaupun mungkin saya bukan orang Tanjung Buntung, bukan orang Bengkong, ya boleh juga tanya gitu ya, karena biasanya sama gitu Bu ya, harinya juga sama kurang lebih ya. Oke, saya ke Pak Lurah dulu nih, karena Pak Lurah ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dibantu dengan puskesmas untuk menjaga kesehatannya. Tadi programnya udah bagus banget Pak, dalam satu tahun terakhir ini ada apa tadi Bu?
2: Posyandu ILP.
1: ILP, ada ILP yang langsung sekali sebulan ke masyarakat. Nah ini respon masyarakat bagaimana Pak Edi?
3: Ya, terima kasih para pemirsa RRI di mana berada. Tentunya sebelum menjawab ke situ, ada beberapa hal terkait dengan program pemerintah Kota Batam yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, untuk kepemimpinan Bapak Amsakar Ahmad dan Ibu Li untuk mendapat perhatian untuk Bapak Ibu Lansia di Kota Batam, itu ada pemberian insentif.
1: Itu ini program dari Pemda ya?
3: Pemko Batam. Itu yang pertama. Setiap bulannya mendapat 400 ribu untuk Lansia

0: digunakan oleh para lansia untuk mendapatkan akses BPJS gratis yang langsung dibiayai oleh Pemko Batam. Tentunya itu. Nah, tentunya kami dari kelurahan juga dalam kegiatan untuk lansia ini di Kelurahan Tanjung Buntung itu ada 20 RW. Kami memastikan bahwa setiap RW harus berjalan secara efektif posyandunya. Dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan posyandu setiap RW, 1 RW 1. Dan juga mengajak masyarakat yang dulunya tahunya posyandu itu kan hanya untuk balita.
1: Ya, balita, ibu hamil.
0: Nah,
1: gitu
0: jadi
1: ya,
0: kita sampaikan kepada ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat, pastikan bahwa posyandu sekarang kita tidak untuk balita saja, tapi untuk semua kalangan, dari ibu hamil, bayi, sampai lansia, untuk bisa datang ke posyandu. Memang tadi sudah disampaikan bahwa untuk di posyandu pemeriksaannya masih pemeriksaan kesehatan, tetapi nanti kalau ditemukan ada gejala itu baru langsung ke puskesmas, akan dibawa ke puskesmas, dan nanti setelah itu puskesmas akan lakukan pemeriksaan, kalau perlu rujukan baru ke rumah sakit. Itu ininya. Nah, untuk mendukung semua tersebut, kami juga melalui ini, kami juga sudah membentuk kampung germas. Ya, karena di dalam kampung germas ini sangat penting, ada di setiap RW, karena di situ ada salah satu aktivitas masyarakat, terutama kaum-kaum lansia, untuk berolahraga. Ya, jadi salah satu indikator dari kampung germas itu adalah adanya aktivitas masyarakat untuk berolahraga.
1: Berolahraga itu yang tadi yang senam-senam itu ya.
0: Betul, salah satunya senam lansia dan juga lari bersama, dan sambil ada juga yang membuat sambil menanam. Mereka intinya bahwa lansia itu bukan hanya di rumah saja,
1: diam ngopi
0: tidak, tetapi mereka harus beraktivitas. Sehingga kami sudah membentuk ada kelompok ini untuk melakukan tanaman toga di rumah, di sekitar posyandu, biar aktivitas dari Bapak Ibu lansia bisa bergerak. Jadi seperti itu.
1: Ya, itu menarik itu tadi program dari pemerintah Kota Batam itu,
0: ya,
1: di daerah lain kita nggak tahu ada atau tidak gitu ya. Ada intensif untuk lansia.
0: Betul, Pak. Ya,
1: satu kakaknya 400 ribu. Kalau dari puskesmas tadi kan kategori orang dikatakan lansia itu dari 60 tahun ke atas. Ya. Nah, untuk mendapatkan intensif itu gimana kriterianya?
0: Karena ini kan baru jalan di kepemimpinan Bapak Amsyakar dan Bu Li.
1: Berarti dalam
0: itu 2 tahun 2025 kemarin jalan, dan kita sudah mendata, dan untuk tahun khususnya di tahun 2025 kemarin Kelurahan Tanjung Buntung itu mendapat ini alokasi itu sekitar 89 orang satu kelurahan. Dan itu kami ini, dan untuk tahun 2026 ini kami sudah ajukan yang sama, dan ada beberapa sekarang ini untuk penerima bantuan itu di harus dalam data sen itu harus dari desil 1 sampai 5. Nah, kami lagi berproses untuk mendata masyarakat yang lansia yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5.
1: Tapi kalau dari data Tanjung Buntung sendiri, Pak, lansia itu sebenarnya lebih dari 89 ya.
0: Lebih, Pak.
1: Tapi untuk saat ini yang bisa dibantu
0: gitu ya? Untuk kelurahan, satu kelurahan baru 89.
1: Kira-kira berapa lansia yang ada di Tanjung Buntung ini?
0: Kami kemarin sudah pernah ini bersurat ke RT RW, kami sudah inventaris data. Itu kalau semua lansia dari 20 RW itu kita punya data kemarin 900 lebih lansia yang masuk itu semua. Jadi kita tidak membedakan desilnya, tetapi itu semua kalangan yang usia 60 ke atas. Itu kita gabungkan, kita kumpulkan datanya, itu kurang lebih kalau tidak ini 936 orang.
1: Ya. Tapi sudah ada skema lah ya dari Pak Edi ya. Karena kalau bicara terkait tentang bantuan dari pemerintah, siapa sih yang gak mau gitu Pak ya? Betul. 900 orang ini gitu ya. Yeah. Sehingga dikerucutkan sesuai data yang bisa disanggupi pemerintah saat ini 89. Yeah.
0: Jadi kemarin itu polanya kita, karena kita ada 20 RW, dia ada 80 sekian, kita bagi 1 RW 44 dulu.
1: 44 dulu.
0: Jadi ditentukanlah siapa kira-kira masyarakat yang betul-betul ini.
1: Yang mana kita, lebih

0: Jadi yang mana yang lebih urgent dan dia masuk dalam kategori desil 1 sampai 5. Nah, begitu.
1: Ada kriteria memang ya. Bisa di-spill Pak, kriteria yang akhirnya diambil yang seperti apa mereka ini?
0: Sekarang kan sudah ada namanya aplikasi dalam menentukan tingkat ekonomi masyarakat yang datanya bersumber dari BPS itu DataSense. Nah, DataSense itu di situ kita akan menemukan masyarakat ini dalam tingkat ekonominya kelas berapa. Itu dari kelas 1 sampai kelas 10. Tentunya kelas 1 itu adalah kelas terendah, masyarakat yang paling miskin. Nah, jadi yang menerima bantuan itu adalah masyarakat yang dari desilnya itu tingkat ekonomi 1 sampai 5. Nah, begitu.
1: Ya, jadi seperti itu Pak, cara cara selektifnya gitu ya. Betul. By data gitu ya.
0: By data.
1: Supaya enggak ada kecemburuan sosial karena bicara dapat bantuan. Sebenarnya bukan karena jumlah nilainya tapi perhatian dari pemerintahnya gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana respon masyarakat di sana? Senang mereka dengan program-program ini Bapak?
0: Tentunya sangat senang. Karena kita sama-sama melihat hari ini kondisi Bapak Ibu kita lansia itu mereka tidak ada aktivitas lagi, penghasilan mereka tidak ada, dan hari ini rata-rata mereka ikut dengan anak-anak mereka. Jadi dengan adanya bantuan perhatian dari pemerintah Kota Batam, tentunya ini mereka sangat senang sekali. Gitu.
1: Ya. Nah, dari puskesmas tadi kan katakan ada ILP ya, Pak ya, ya Bu ya. Itu cuma sekali sebulan, cukup nggak itu Pak Edi? Atau butuh ditambah tuh durasinya tuh? Karena baru sekali sebulan gitu kan.
0: Jadi begini, ILP yang berjalan saat ini tadi yang disampaikan oleh Bu Sri bahwa untuk temu pertemuannya itu memang satu kali sebulan. Tetapi itu kadernya. Itu hampir tiap hari itu melakukan sweeping namanya.
1: Sweeping Pak.
0: Iya. Jadi dan juga ada pemetaan di kader yang mana yang harus dikunjungi rumah. Jadi pantauan kesehatan itu sebenarnya yang sekali sebulan itu aktivitas yang bertempat di posyandunya,
1: gitu.
0: Tetapi pantauan kesehatannya itu tiap hari.
1: Oh, rasanya jadi dapat pelayanan home care gitu.
0: Iya, jadi kader kita di gitu ya? Di setiap RW itu kan ada kader kita itu 7 orang. Satu posyandu itu 7 orang kader. Dan itu rata-rata satu RT itu kalau RT-nya ada ini, ada 3 atau 4, berarti satu RT itu ada 2 kader kita. Jadi pantauannya itu ini, begitu.
1: Ya, jadi tetap langsung rumah ke rumah juga, Bu Sri Dewi ya?
2: Kita di Puskesmas juga punya program yang home visit namanya.
1: Oh, home visit.
2: Home visit untuk lansia yang beresiko. Nah, jadi itu datanya juga kita dapat dari kader. Jadi kalau mereka menemukan, nanti mereka lapor ke kita. Nanti kita akan turun.
1: Oke, berarti datanya dikumpulkan si kader dulu, bukan si lansia yang nelpon gitu ya?
2: Iya, bisa juga kita dapat karena memang pasien yang berobat di Puskesmas. Itu kita lakukan kunjungan rumah atau home visit itu tadi. Jadi di situ kita lakukan untuk pemeriksaan, biasanya kita bawa untuk misalnya gula darah, tekanan darah, itu kita lakukan di rumah.
1: Jadi kurang lebih hampir sama juga gitu pelayanan yang didapat gitu ya. Cuma lebih enak gitu ya. Kita puskesmasnya yang posyandunya datang langsung gitu ya.
2: Nah,
1: itu sih yang
2: turun.
1: Iya, itu yang menarik sih. Karena memang ya lansia ini kan kondisi fisiknya beda-beda kan Ibu ya. Tapi kalau dari Ibu Tanjung Mutung sendiri, Ibu lihat dari puskesmas data dari puskesmas lansianya itu kategori yang bagaimana, Bu? Yang kesehatannya maksudnya.
2: Kalau untuk yang kesehatan, maka tadi kita bilang, saya bilang yang beresiko tadi. Jadi yang punya resiko, yang merupakan kita menilai dari kemandiriannya.
1: Kemandiriannya.
2: Ya, kemandirian dari lansia itu sendiri. Jadi kalau dia sudah termasuk kemandiriannya membutuhkan bantuan orang lain, nah itu berarti kita harus melakukan kunjungan atau home visit tadi. Tapi kalau lansia tetap kita berikan motivasi supaya mereka punya semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain sepenuhnya gitu. Nah, kalau itu mereka masih bisa bergerak sendiri, itu kita anjurkan untuk datang ke posyandu.
1: Untuk datang ke posyandu ya.
2: Karena kalau mereka datang ke posyandu sebenarnya
1: udah olahraga juga Bu ya, jalan
2: mereka,
1: ya.
2: Sebenarnya selain jalan, kemudian mereka bisa sosialisasi dengan lingkungan. Kan, atau sama lansia, bisa bercerita gitu. Jadi kalau kita yang datang mereka kan sendiri aja mereka kan. Jadi lebih enak tuh sebenarnya kalau kita mengajak mereka ke posyandu. Gitu. Tapi tetap kita utamakan itu yang kategorinya ada, kategori mandirinya.
1: Ya, datang pagi-pagi, jalan kaki kalau bisa jangan naik motor, jangan naik kendaraan
2: kalau
1: gitu ya.
2: Kalau jauh ya aku berbuat ya, Pak, harus naik motor.
1: Tapi kayaknya kalau masih sekitar Tanjung itu masih oke lah, Bu.
2: Oke,
1: jadi udah dapat kena sinar matahari, jalan kaki 1000 langkah terpenuhi, ketemu sama kawan-kawan lama lagi di sana ya.
2: Iya, bisa bercerita.
1: Bisa bercerita.
2: Jadi lepas juga kan. Jadi istilahnya untuk kemandirian sosial mereka bisa terjalin.
1: Bercerita itu juga bisa menghilangkan stres, Bu.
2: Stres mereka.
1: Ya, jadi bisa. Memang bagus untuk lansia gitu ya. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Jadi gimana caranya untuk menghindari penyakit-penyakit lansia itu, Ibu?
2: Nah, itu tadi dengan kita menyarankan itu tadi mengajak rutin
1: mengajak untuk posyandu.
2: Nah, kemudian kita juga melakukan ada screening PTM. PTM itu screening pencegahan penyakit menular. Nah, jadi kita melakukan screening itu di setiap RT kita turun, kita lakukan. Itulah tadi itu berhubungan dengan yang tadi misalnya seperti program pemerintah tentang cek kesehatan gratis.
1: Cek kesehatan gratis,
2: ya. Jadi, ya. Jadi dengan melakukan PTM, maka kita bisa mendapatkan data pasien untuk CKG.
1: Akhirnya hidup sehat lah, karena memang dari awal sudah ngecek-ngecek gitu ya. Kalau kita udah tahu,
2: terpantau kan, kalau kesehatannya terpantau, insya Allah rutin mereka, insya Allah kan bisa mengurangi. Menghindari penyakit.
1: Kolesterolnya terlalu tinggi nih, harus kegiatan gini-gini gitu ya. Dikasih treatment juga, Bu ya.
2: Lansia tetap kita berikan penyuluhan atau motivasi. Karena kalau lansia kadang yang didengarnya itu tentu yang dari petugas kesehatan atau apa gitu. Kadang kan ada juga keluhan dari keluarga, Bu kalau kami nyampaikan nggak percaya
1: katanya. Ya bisa jadi begitu kalau Pak Edi yang sampaikan, Pak Edi kan bukan orang kesehatan.
2: Kadang ada seperti itu
1: gitu,
2: kan. Bisa itu sebenarnya karena ada penurunan dari kognitif itu tadi gitu. Jadi rasa percaya mereka udah mulai percaya dengan orang yang betul-betul megang programnya misalnya gitu.
1: Di bidangnya,
2: jadi bidangnya kesehatan, orang kesehatan lah diyakininnya, padahal sebenarnya kan tidak menutup kemungkinan keluarga juga udah kita sampaikan gitu.
1: Ini antar dua institusi pemerintah gitu ya, satu dari lurah, satu dari puskesmas dengan tujuan yang sama. Gimana kerjasamanya dengan Pak Lurah ini, Ibu Dewi ini? Mumpung Pak Lurahnya ada di sini, ya mana tahu ada bisa yang dibantu Pak Edi ya.
2: Alhamdulillah selama ini hubungan kami dengan Pak Lurah sangat baik.
1: Baik ya.
2: Dan kalau kita ada misalnya memerlukan data atau apa, memang kita langsung kontak Pak Lurah. Dan beliau welcome kapan aja.
1: Jadi semua apa yang dibutuhkan puskesmas untuk menyehatkan warga terbantu gitu ya.
2: Terbantu alhamdulillah.
1: Kalau Pak Edi sendiri dari puskesmas sendiri bagaimana Pak Edi? Apa yang harus dibuat lebih lagi untuk melayani para lansia?
0: Ya, perlu saya sampaikan bahwa puskesmas Tanjung Puntung itu adalah puskesmas terbaik di Batam.
1: Di Batam.
0: Iya, dia dapat peringkat nomor 1.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Jadi, Tanjung Buntung, Pak ya.
0: Iya, Puskesmas Tanjung Buntung.
2: 3 kali berturut-turut.
0: 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut.
1: Luar biasa.
0: Jadi, saya tidak meragukan atas kinerja tim dari Puskesmas. Tentunya saya berterima kasih selaku lurah, dan kami tentunya akan mensupport. Dan kami juga di awal tahun kemarin dalam perencanaan kelurahan atas dukungan juga dari semua stakeholder tentunya ya, dari RT, RW, tokoh masyarakat dan semuanya termasuk puskesmas, lini intensi pendukung, bahwa Kelurahan Tanjung Buntung juga mendapat predikat terbaik juga.
1: Predikat nomor terbaik 1. 3 kali berturut-turut.
0: Kalau lagi yang Tanjung Buntung tahun 2026 ini
1: 26.
0: Di awal tahun kemarin perencanaan kita terbaik. Itu semua tentunya kami bisa berkolaborasi dalam semua hal, tentunya dalam hal untuk kesehatan tentunya kami bergerak dengan tim puskesmas. Jadi tak diragukan lah kalau urusan koordinasi, kerjasama, komunikasi kami selalu intens.
1: Semua berjalan dengan baik gitu,
0: alhamdulillah,
1: Pak ya.
0: Semuanya ini.
1: Kalau dari masyarakatnya juga senang gitu Pak ya. Tapi masih ada gak masyarakat Bapak yang saya takut lah ngecek kesehatan nanti ketahuan ke penyakit malah jadi beban pikiran?
0: Awalnya tentunya ada.
1: Masih Pak ya?
0: Awalnya tentunya ada.
1: Jadi tantangan Pak ya itu ya?
0: Iya. Tapi kan pelan-pelan. Tentunya kalau dulu kan orang periksa kesehatan itu harus ke klinik, harus ke puskesmas. Nah sekarang kan sudah ada posyandu. Nah sebenarnya dengan adanya posyandu kan membantu, karena posyandu itu kan dari masyarakat juga kadernya. Jadi interaksi mereka lebih ini,
1: lebih dekat.
0: Kalau dulu jumpa bidan, jumpa dokter takutlah nanti ini. Kalau sama-sama satu kampung, satu RW kan yang biasa duduk bercerita ocek, memang awalnya betul agak susah orang untuk cek kesehatan, karena nanti akan ketahuan sakit apa.
1: Jadi cuman, takut Pak ya?
0: Iya. Tapi memang yang paling utama itu kalau bisa memang mengajak, dan saya sudah himbau kepada seluruh RW itu dengan membentuk kampung germas. Karena keberadaan kampung germas itu dengan 6 indikator dia itu sangat-sangat ini. Ya, sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Ya. Salah satunya adalah faktor olahraga masyarakat di lingkungan. begitu.
1: Ya, jadi walaupun lansia tetap harus olahraga, Ibu ya. Sesuai dengan porsinya tapi ya. Jangan pula nanti main basket pula. Kakek ini main basket, hati-hati kakek gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan fisiknya, kemudian juga rutin makanannya, tidurnya juga kali, Ibu ya.
2: Ya, kita berikan motivasi atau penjelasan tentang itu.
1: Oke, okay. Ini berketepatan juga di tanggal 29 Mei nanti, itu diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN di Indonesia. Dan momen ini tentunya bertujuan untuk memberikan apresiasi peran penting untuk para masyarakat kita yang lansia, dan mengingatkan mereka juga bahwa sehat itu sangat penting sekali. Nah, jadi di momen Hari Lanjut Usia ini, apa yang akan dilakukan sama Pak Edi, Pak Lurah?
0: Ya, tentunya kami dari kelurahan, perannya, kegiatannya kita sudah awali semalam pas tanggal 20.
1: Kegiatan apa yang dilakukan?
0: Kegiatan kita sosialisasi tentang kesehatan lansia. Dalam salah, karena kita punya kegiatan pemberdayaan masyarakat, jadi kita kumpulkan lansia yang ini kita isi, dan narasumbernya itu kita ambil dokter spesialis yang dibutuhkan. Kebetulan dari awal bros kita minta untuk mengisi pematerinya. Jadi kita sudah awali untuk Hari Lansia yang nanti jatuh di tanggal 29. Dan tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan, kita ada pencacah di kelurahan untuk memastikan bahwa data lansia kita yang kita ajukan itu bisa ini mendapat insentif yang sesuai, sudah disampaikan ke mereka. Dan kegiatan-kegiatan lansia tentunya kemarin kami turun door to door melihat, karena lansia itu tuh tadi ada yang masih bisa beraktivitas tapi ada juga yang sudah tidur di rumah. Nah, yang tidur ini kami kemarin sudah kunjungi.
1: Ya, home visit itu, Pak ya.
0: Home visit, betul kita ini. Jadi aktivitas kami itu yang alami saja. Kita yang lansia ini sudah enggak ini, enggak bisa aktivitas ke kantor untuk aktivitas ini, berarti kami yang berkunjung ke rumah para lansia.
1: Ya, berarti memang dalam pemeringatan hari lansia ini juga dari Pak Lurah dan juga pemerintah lah gitu ya, sudah ikut juga memberikan yang terbaik lah. Dan kalau dari puskesmas apa yang akan dilakukan, Bu, di hari lansia ini?
2: Kebetulan di Hari Lansia 29 Mei nanti itu kan bertema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Nah, tentu di sini peran kami untuk kesehatan lansia tersebut. Jadi kami akan terus memberikan pelayanan kesehatan yang integrasi dan preventif kepada lansia, sehingga lansia itu bisa merasakan kalau di hari umurnya senja itu mereka bisa merasakan hidup sehat.
1: Hidup sehat.
2: Gitu. Sementara untuk mandiri, lansia mandiri itu sendiri, kita memberikan motivasi.
1: Motivasi
2: bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas atau kegiatan mereka sehari-hari tidak terlalu membutuhkan atau memerlukan bantuan orang lain. Gitu. Nah, dan untuk Indonesia yang berdaya ini, di sini jelas kita harus mempotensikan bahwa lansia itu bukan beban. Nah, lansia itu bukan beban. Jadi dengan adanya kemandirian mereka itu merupakan suatu potensi. Suatu potensi, dan ini bisa merupakan satu penghargaan atau ini kan untuk negara gitu.
1: Terima kasih Ibu Dewi sudah ngobrol-ngobrol bagaimana itu lansia datang ke posyandu, ngapain aja mereka, kegiatannya mereka juga, dan juga ada motivasi buat mereka supaya tetap bergaya hidup sehat gitu ya. Jangan mentang-mentang ah saya udah pensiun, saya udah kerja keras di masa muda, saya mau tidur-tidur aja lah, jangan gitu ya. Pak Edi juga terima kasih. Salam juga buat pimpinannya, Pak Wali,
0: Pak Wali.
1: Sudah memberikan yang terbaik juga untuk pemerintah Kota Batam, untuk masyarakat gitu ya. Karena di daerah lain saya yakin belum ada juga tuh intensif itu.
0: Betul.
1: Yang tadi itu. Terakhir sebagai statement Pak Edi, mungkin bisa disampaikan ke warganya kita terkait tentang layanan lansia di posyandu.
0: Ya, tentunya saya Edi Supati selaku Lurah Tanjung Puntung mengajak para lansia untuk hadir di setiap kegiatan posyandu, memastikan bahwa kesehatan para lansia yang ada di Kota Batam, khususnya di Kelurahan Tanjung Puntung, itu terpantau oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui kegiatan posyandu. Tentunya saya selaku lurah mengajak kepada seluruh stakeholder kami, ada RT, ada RW, ada kader yang hari ini sudah bekerja tentunya. Saya yakin sudah maksimal, tapi kita harus tetap tingkatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat para lansia. Dan lansia yang ada tentunya di Kelurahan Tanjung Puntung, pastikan layanan kesehatan sudah dapat diterima. Dan kalau ada kendala, kami silakan berkoordinasi dengan kader dan boleh juga langsung ke kelurahan, bisa melewati RT/RW, bisa langsung untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan ataupun juga untuk memastikan bahwa BPJS ataupun KIS dari warga lansia itu sudah diterima.
1: Terima kasih Pak Idi dan juga Ibu Dewi sudah di Prosotor RRI Batam dan juga yang menyaksikan siaran kita di YouTube RRI Batam ya. Ada cukup banyak di sini, ada Ibu Novia, Alifa, ada Fajara Nugraha, ada Irah dan lain-lain ya. Di sini tadi saya keselip nih saking banyaknya kiriman pesan, ada yang bertanya sebenarnya Pak ya. Mungkin bisa dijawab secara singkat aja
0: boleh,
1: Pak ya.
0: Boleh.
1: Apa yang bisa dilakukan masyarakat jika ditemukan lansia yang terlantar dengan kondisi sakit dan tidak punya BPJS? Mungkin singkat aja, apa yang harus dilakukan Pak?
0: Ya, silakan Bapak Ibu ketika menemukan lansia demikian, laporkan ke RT/RW untuk bisa berkoordinasi dengan kelurahan. Silakan, dan nanti pihak kelurahan saya yakin akan berkoordinasi dengan puskesmas untuk turun. Dan nanti akan ada langkah tindak lanjut dari kami tentunya, memastikan ini nanti kita lakukan tindakan selanjutnya. Apakah harus ada dirujuk ke rumah sakit atau itu harus ada tindakan yang lain tentunya. Jadi dukungan masyarakat, pengaduan masyarakat tentunya suatu hal yang harus kami respon dengan cepat, karena tentunya dengan pelayanan yang baik tentunya menjadi tugas utama kami.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Ed Yohana Sinaga 8131. Terima kasih sudah bertanya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Jadi kalau ketemu ada lansia dan kasus seperti itu, langsung laporkan RT/RW setempat supaya langsung ditindak, supaya lansia ini juga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan program-program yang sudah kita obrolkan juga pada pagi hari ini. Ibu Dewi, Pak Edi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah berkenan datang di studio Prosotor RRI Batam. Lain waktu kesempatan kita jumpa lagi Pak ya. Ibu ya, kita ngobrol lagi lebih banyak terkait tentang puskesmas kesehatan, karena yang sehat itu bukan cuma lansia aja, anak muda juga Bu ya.
0: Semua
1: sehat ya. Remaja
0: semua
1: juga Bu ya.
0: Semua.
1: Semua ya.
0: Semua.
1: Oke, mendengar, terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan siaran kami pada pagi ini, baik di streaming YouTube RRI Batam, di terrestrial kami di 105,1 dan juga 107,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya pamit sejenak, nanti saya masih akan menemani Anda untuk program Lintas Batam Siang. Jangan lupa kita akan ada live siaran sholat Jumat dari Masjid Agung Batam Center. Kemudian juga akan ada nanti program hiburan di jam 1.30 ya, dengan lagu-lagu dangdut hingga nanti di jam 15 Indonesia Barat. Saya pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat.

0: Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 13.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Sobat Indah bersamamu dari Ungu Band Peringan Mas Marwani ada di Proset RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda bersama Pro 3 RRI.
1: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
2: So yeah, in the first half we played really well, but
3: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Daniel Furbillionsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen diluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard di Nijmegen tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Roti. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segala tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja, ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri tiga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard yard for saving, and he's got it! Kitson will take the
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1.

0: Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni. Di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

0: Rimadah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di Prosoter hari pertama ada Dato' Siti Nurhaliza dengan lagu Sesal miliknya menemani kita pada siang hari ini di program Rentak Melayu spesial untuk di Jumatan ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu Melayu menjelang nanti di jam 12 waktu Indonesia Barat, dan sebelum kita hadirkan untuk sholat silang Jumat pada hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan nantinya juga untuk program hiburan kita masih ada program Digoda ya, nanti dengan lagu-lagu dangdut Anda bisa request untuk program itu. Dan sebuah lagu tadi dari Dato' Siti Nurhaliza, lagu Sesal ini. Beliau merupakan penyanyi keleran Malaysia yang sangat fenomenal, sampai dengan saat ini masih tetap aktif dan masih berkarya. Dan Dato' Siti Nurhaliza sendiri mendapatkan gelar ini karena memang prestasinya juga ya, menjadi seorang bangsawan di negeri Malaysia. Dato' Siti Nurhaliza sendiri lahir di Temerloh di Pahang, Malaysia di 11 Januari 1979. Selain menjadi seorang penyanyi, ia juga menjadi seorang penulis, bahkan juga sudah terjun di dunia produser, artis, dan juga seorang businessman atau pengusaha. Kita akan hadirkan lagu lainnya untuk Anda penyiar di Prosatu RRI Batam siang hari ini dengan lagu-lagu Melayu tentunya. Kali ini saya hadirkan untuk Anda dari era Fazira dengan judul Pasrah.

Kerajaan Riau Lingga. Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan Tufat al-Nafis, Sultan Lingga merupakan pewaris dari Kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga, termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefaktual lainnya.

Masih di proses dari Batam, kita ada informasi dan inspirasi sebuah lagu dari Ahmad Jais, ya, lembaran terakhir menemani kita. Dan nanti di jam 12.00 kita akan hadirkan lintas informasi sebelum kita akan bergabung dari Masjid Angku Hamidah Batam Center untuk mendengarkan silang sholat Jumat pada kesempatan kali ini. Dan kita hadirkan lagu lainnya untuk Anda. Satu lagu terakhir tampaknya untuk di program Rantak Melayu edisi Jumat. Saya hadirkan dari Spin dengan Dimana Janjimu Dulu.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang dari Kota Batam. Informasi yang pertama, kondisi Waduk Duriangkang yang sempat mengalami penyusutan akibat kemarau panjang dan juga fenomena El Nino beberapa bulan lalu, Badan Pengusaha BP Batam mulai mempersiapkan menghadapi ancaman penurunan cadangan air baku pada pertengahan tahun 2026. Salah satu langkah yang disiapkan ialah operasi modifikasi cuaca atau OMC dan hujan buatan yang direncanakan berlangsung pada bulan Mei hingga Agustus mendatang. Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang memperkirakan periode Juni hingga Agustus 2026 akan memasuki musim kemarau panjang akibat pengaruh El Nino lemah. Badan Pengusaha BP Batam akan segera merilis versi penyempurnaan layanan digital Land Management System atau LMS pada 26 Mei 2026 mendatang, dan sistem ini disiapkan untuk mempercepat sekaligus menata layanan pengolokasian lahan di Kota Batam secara transparan, efisien dan juga berbasis digital. LMS sendiri merupakan portal perizinan resmi yang dikembangkan BP Batam untuk memudahkan masyarakat mampu melakukan maupun pelaku usaha memperoleh informasi terkait prosedur, tata cara hingga pengajuan izin pertanahan di Kota Batam. Informasi terakhir mendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Kepri mulai mendalami aliran dana dalam kasus dugaan perjudian online berkedok siaran langsung media sosial yang melibatkan 24 warga negara asing atau WNA di Kota Batam. Penyidik bahkan telah menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menelusuri keuntungan yang diduga diperoleh oleh pelaku. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Sylvester Mangombo Merusaha Simamora mengatakan bahwa saat ini penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap para WNA yang diamankan dari dua lokasi berbeda di Batam. Proses pemeriksaan terhadap sejumlah WNA asal Kamboja bahkan belum berjalan maksimal karena terkendala bahasa. Demikian Lintas Informasi peringatan yang kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi kita akan jelang untuk sholat Jumat dari Masjid Agung Hamida Batam Center.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Masih di Prosotir Hari Malam, kanal informasi dan inspirasi. Dan tiba saatnya pergiar kita akan jelang untuk sholat Jumat untuk hari ini di 22 Mei 2026. Dan seperti biasa kita akan hadirkan dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center. Selamat mengikuti dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat.
1: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, Indonesia.

Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan yang mulia, saudaraku kaum mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah dan yang kami cintai semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menghimbau, menyeru, mengajak agar kita semua bersungguh-sungguh liijadil imani wat taqwa, mewujudkan keimanan itu sempurna di dalam dada kita, ketakwaan yang tercermin dalam setiap perbuatan kita. Tuan-tuan yang mulia, ada empat perkara, ada empat tanda, arba'u simatin fiman aradallahu bihi khaira. Ada empat tanda yang Allah letakkan di dalam diri seorang hamba, di mana ketika Allah menghendaki hamba itu menjadi orang yang baik. Tuan-tuan yang mulia, empat tanda ini bisa kita jadikan untuk mengukur al-mizan. Sudahkah kita sampai detik saat ini menjadi hamba-hamba Allah yang baik ataukah ianya belum di hadapannya? Wa ammasimatul ula. Tanda yang pertama, tuan-tuan yang mulia. An Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam Nabi pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Ketika seorang hamba dikehendaki ianya oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di hadapannya, ista'malahu, maka Allah akan mempergunakannya, Allah akan memakainya. Wakilah dikatakan dan ditanyakan, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah menggunakan hambanya? Nabi menjawab, "Allah Subhanahu wa taala yuwaffiquhu li'amalin salihin hatta al-maut." Orang itu akan dibimbing oleh Allah istiqomah sampai akhir hayatnya. As-Suyuti mengatakan, sifatu istikmalih, bagaimana cara Allah istikmalnya mempergunakan hamba itu? Istikmalallahu malahu wa quwwatahu wa ilmahu lidinih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi orang yang baik, ketika kita diberikan harta, maka harta itu akan Allah pergunakan untuk agamanya. Ketika Allah menitipkan jabatan di tangan kita dan Allah ingin kita menjadi orang yang baik, maka Allah pergunakan jabatan kita untuk kebaikan agamanya. Ketika Allah titipkan kita ilmu, kecerdasan, al-fikrah, ad-daka, maka Allah akan pergunakan kecerdasan kita untuk agamanya. Demikian juga ketika Allah menitipkan kita kekuatan, tenaga, Allah akan pakai tenaga kita untuk tegaknya agamanya. Wa hadhihi hiya as-simatul ula. Ini tanda yang pertama, tuan-tuan yang mulia. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, idza aradallahu bi'abdihi khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, tuharuhu qabla mautih. Orang tersebut akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala

0: sebelum wafatnya.
1: Waqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa matuhurul abdi, apa yang dimaksud dengan kesucian seorang hamba? Qala, Nabi bersabda, amalun salihun yulhimuhu iyahu hatta yakbidahu alaihi. Orang itu diberikan oleh Allah istiqomah, yarzukuhullahul mulazamata wal muwadzabata wal istiqamata fi ada'i ta'ati wal ibadati. Allah anugerahkan keistiqomahan. Tuba, beruntunglah tuan-tuan yang mulia kalau sampai detik saat ini kita mampu menjaga ibadah kita. Mutaraddidatan bainal baiti ilal masjid, lima waktu kita bolak-balik dari rumah kita ke masjid-masjid kita, istiqamah mengeluarkan harta kita. Mulazamatan wa muwadzabatan wa istiqamatan hatta al-wafah. Dan orang yang baik akan dianugerahkan konsistensi dalam kebaikan sampai ajal itu menjemput kita, tuan-tuan yang mulia. Wa amma simatus salisatu, yang ketiga, tuan-tuan yang mulia. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yassara lisanahu lidzikri walissalati ala nabiyyih. Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, naklan an qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ianya dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di hadapannya, dunianya, akhiratnya, maka Allah mudahkan lisannya untuk berzikir menyebut namanya. A'anahu lisanahu lissolati ala nabiyyi, Allah mudahkan lisannya untuk bersolawat kepada nabinya. Tuba, beruntung tuan-tuan yang mulia kalau sampai detik saat ini lisan kita tidak pernah berhenti untuk memuji Allah, tidak pernah berhenti untuk mensucikan Allah. Beruntung kita kalau sampai hari ini, detik saat ini, lisan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia simatun aw alamatul khairil fil hayati. Ini tanda bahwa kita adalah orang yang sedang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik di hadapannya. Asimatul akhirah. Yang keempat, tuan-tuan yang mulia, idza aradallahu bi'abdihi khairan faqahahu fid-dini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan pahamkan ia terhadap urusan agamanya. Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan pernah mendengar Nabi bersabda, ya sami'tun nabiyya yakul. Nabi pernah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-dini. Apa kata para ulama? Li'annal fiqha, ilmu syariat, pemahaman kita tentang urusan agama, yukhrijul abda min dairatil jahli ilal yakin, dia akan mengeluarkan kita dari keraguan untuk menuju keyakinan, dari kebodohan, kegelapan menuju nur cahaya Allah. Bahwa yu'allimul muslima ma'aujaballahu alih, dengan fikih, dengan syariat, kita akan tahu apa yang diwajibkan oleh Allah atas kita, apa yang dilarang olehnya, apa yang disunahkan olehnya. Maka standar kebaikan adalah al-ilmu, kepahaman kita terhadap urusan agama kita. Empat tanda ini mudah-mudahan detik saat ini semuanya ada di dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم يا الله أمبني دوسا كامي يا ربنا أمبني دوسا دوسا kedua orang tua kami ibu bapak kami ya Allah ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Rabbana bi'azamati syahril hurum dengan kemuliaan bulan haram bi'azamati yaumil jumu'ati sayyidil ayyam dengan keagungan hari Jumat sebagai pemimpinnya semua hari ya Allah ampuni para pemimpin-pemimpin kami dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Rabbana jaga para pemimpin-pemimpin kami pemimpin bangsa kami negeri kami ya Allah wabil khusus pemimpin tertinggi di negeri kami presiden kami bimbing pemimpin kami untuk mampu membawa kami pada negeri yang Engkau ridhoi ya Allah ya Allah ya Rabbana mohon ampunkan kesalahan pemimpin-pemimpin kami di Batam kami. Ya Allah, hamba kami semua memohon, anugerahkan petunjuk pada pemimpin-pemimpin Batam kami. Berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, ya Rabbana kami mengetuk hidayah-Mu. Jikalau di antara pemimpin kami ada yang belum mendapatkan hidayah, ya Allah, izinkan Islam itu masuk di dada mereka. Perkenankan mereka bersama kami dalam membawa Islam ini ya Allah ya Rabbana Allahumma ya Rabbana ij'al baldatana Indonesia wa sa'ira biladil islami ammah baldatan thayyibatan aminatan mutma'innatan mahmiyatan wa rabbun ghafur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

الحمد لله رب العالمين الرحمن

Masa di Pro Satria RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya peringat Pro Satria RRI Batam akan hadirkan warta berita daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Hacker tuh tahu bagaimana cara termudah menembus benteng digital melalui para pemegang kuncinya.
3: Mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat menghasilkan data sensitif.
1: Mengawali Warta Berita pada siang hari ini, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Kominfo Batam gelar webinar perkuat keamanan digital ASN. BIP tekankan peran komunikasi publik dalam menjaga persatuan bangsa. Inilah Warta Berita siang selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menggelar webinar untuk membangun budaya keamanan informasi sekaligus menjaga benteng digital pemerintah kota. Dilaporkan Nurul Mahfud.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Batam mengadakan webinar bertajuk Membangun Budaya Keamanan Informasi sebagai upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah kota. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai OPD di Batam. Kominfo menekankan pentingnya menjaga keamanan email kedinasan mengingat meningkatnya berbagai modus serangan cyber yang menargetkan ASN. Serangan tersebut termasuk phishing, biting, dan pretexting yang bisa merugikan data dan informasi pemerintah.
2: Ancaman cyber ini seperti tadi saya ungkapkan, bukan hanya yang masalah teknis IT. Hacker tuh tahu bagaimana cara termudah menembus benteng digital melalui para pemegang kuncinya, yaitu para pegawai Kominfo Batam. Nah, ini ada beberapa modus operandi yang bisa mengincar ASN Batam dan juga masyarakat. Ada namanya phishing, terus ada juga baiting, dan juga pretexting, scanner palsu.
1: Selain edukasi teknis, acara ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran budaya keamanan informasi di kalangan ASN agar setiap pegawai dapat menjadi garis pertahanan pertama dalam melindungi data pemerintah. Kominfo berharap melalui kegiatan ini, ASN Kota Batam dapat lebih waspada terhadap ancaman digital dan membangun praktek keamanan informasi yang lebih baik sehingga benteng digital pemerintah kota tetap kokoh menghadapi serangan cyber. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi kebocoran data cyber. Dilaporkan kembali Nurul Mahfud.
1: ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah Kota Batam. Sandiman Ahli Pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
3: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
1: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura tampil sebagai keynote speaker menyampaikan paparan tajuk inovasi dan sinkronisasi penataan cross-border tourism dan pariwisata bahari di Provinsi Kepulauan Riau di hari kedua Koordinasi Nasional atau Rakornas Pariwisata 2026 di Helat di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Spapta Pesona Jakarta Pusat. Dalam paparannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Kepri memiliki potensi unggul pariwisata lintas batas atau cross-border tourism, terutama di kawasan Selat Melaka yang memiliki aksesibilitas dan akomodasi memadai, serta mendukungan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asal Singapura. Dalam strategi penataan, Pemprov Kepri melalui Dinas Pariwisata menetapkan arah kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata di level ASEAN dengan diharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat baik dalam kebijakan maupun juga alokasi anggaran. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita beralih ke berita lainnya. Balai Pelatihan Hukum atau Bapelkum Batam terus memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan review standar layanan yang melibatkan berbagai unsur mitra dan juga penerima layanan di Kota Batam. Dilaporkan Meta Fajar Walinda.
4: Balai Pelatihan Hukum atau Bapelkum Batam terus meningkatkan standar pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan review standar layanan yang digelar di Golden View Hotel Batam pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bapelkom Batam dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Rangkaian acara meliputi pembukaan, penyampaian materi, pemaparan standar layanan, hingga penandatanganan berita acara review layanan. Kepala Bapelkom Batam Ivansyah Indra Zainal dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama lembaganya adalah mengembangkan layanan prima bagi masyarakat dan peserta pelatihan.
5: Bapak Kepala Divisi P3H dan hadirin sekalian, sebangsi pemikiran dari unsur mulai dari penerima layanan, masukan taktis dari rekan-rekan Bapelkes Batam sebagai sesama penyelenggara pelatihan, serta peran kontrol dan publikasi dari rekan-rekan LPP RRI Batam akan menjadi modal berharga bagi kami selaku penyelenggara pelayanan publik. Saya berharap jalannya diskusi tatap muka hari ini dapat berlangsung secara interaktif, tajam, namun tetap konstruktif. Mari kita sepakati komitmen bersama ini yang nantinya akan kita tuangkan dalam penandatanganan berita acara review dokumen standar pelayanan pada Balai Pelatihan Hukum Batam yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di akhir acara ini. Akhir kata Bapak Ibu, dengan memohon ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan review standar pelayanan pada Balai Pelatihan Hukum Batam tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
4: Dalam kegiatan tersebut, materi mengenai standar layanan hukum berakhlak disampaikan oleh Kepala Divisi P3H Kementerian Hukum Wilayah Kepulauan Riau, Oki Wahyu Budianto. Selain itu, Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Kesehatan Bapelkes Batam, Lucy Afrianti, turut memaparkan pelayanan pelatihan. Sementara LPP RRI Batam melalui Kepala RRI Batam Suhendra menyampaikan materi komunikasi efektif dalam pelayanan publik. Bapelkom Batam yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau kini terus mengembangkan berbagai layanan pelatihan mulai dari pelatihan klasikal, pembelajaran jarak jauh, blended learning, webinar hingga MOOC atau Massive Open Online Course. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian apresiasi kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti yaitu Zulkifli sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya. Melalui kegiatan ini, Bapelkom Batam berharap mampu memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menilai komunikasi publik menjadi kunci menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Dilaporkan Renita Suharjana.
6: Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto menyebut komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, narasi yang dibangun di ruang publik dapat menjadi alat pemersatu namun juga berpotensi memecah belah masyarakat apabila tidak disampaikan secara bertanggung jawab. Dalam forum tersebut, BPIP juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital serta pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat khususnya generasi muda.
7: Inilah peran strategis komunikasi publik menjadi sangat penting. Hari ini kita hidup di tengah ruang digital yang sangat cepat, sangat terbuka, dan sangat kompetitif. Narasi dapat menyatukan bangsa, tetapi juga dapat memecah belah bangsa. Karena itu, insan humas pemerintah tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi. Insan humas pemerintah harus menjadi penjaga optimisme bangsa, menjadi penguat kohesi sosial, menjadi penghubung antara negara dan rakyat.
6: Dalam kesempatan itu, Tony juga mengingatkan pentingnya menjaga sejarah dan ideologi bangsa di tengah pengaruh budaya luar yang semakin kuat. BPIP menilai penguatan pemahaman sejarah lahirnya Pancasila perlu terus dilakukan agar generasi muda tidak kehilangan jati diri kebangsaan. Melalui Forum Komunikasi Publik tahun 2026 bertema strategi bangun narasi kuatkan reputasi negeri, BPIP berharap komunikasi publik pemerintah dapat menghadirkan informasi yang akurat menenangkan masyarakat serta memperkuat reputasi Indonesia sebagai bangsa yang damai dan berkeadaban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, pemerintah China memberikan sinyal bersedia menerima sedikit kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat sepanjang nominalnya tidak melewati batas kesepakatan tahun lalu. Langkah ini diambil Beijing demi melanjutkan negosiasi perpanjangan gencatan senjata dagang, sebuah indikasi kuat bahkan bahwa hubungan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini kian bergerak stabil. Pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China mengharapkan Amerika Serikat akan memenuhi komitmennya dalam dan juga bahwa melepaskan terlepas dari apapun alasan yang diberikan untuk menerapkan atau mengganti tarif terhadap China di masa depan. Pernyataan ini membawa secara optimisme bahwa jeda perang dagang selama satu tahun yang ditandatangani oleh pemimpin China Xi Jinping dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tetap bertahan. Kunjungan Trump ke Beijing untuk menghadiri KTT bersama 11 pekan lalu dan menghasilkan kesepakatan hubungan baru yang berpusat pada stabilitas. Meski sempat diwarnai peringatan keras dari Beijing terkait tentang sikap Amerika Serikat terhadap isu yang ada di Taiwan. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, Air League resmi mengumumkan dua hal penting menjelang akhir pekan ini. Pertama adalah jadwal penyelenggaraan kompetisi musim 2026-2027, lalu adanya cup competition mulai musim depan. Pada musim awal 2026-2027, BRI Super League dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026, sementara Championship akan memulai kompetisinya pada 18 September 2026. Selain itu, iLeagues bukan menghadirkan Piala Indonesia, melainkan Leagues Cup alias Piala Liga. Ajang itu rencananya akan berlangsung secara paralel dengan kompetisi Liga. Kehadiran kompetisi baru ini diharapkan dapat menambah jam bermain pemain, memperluas ruang kompetitif bagi klub, serta memperkuat ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh. Kabar lainnya, petarung MMA Indonesia, Yudi Cahyadi, semakin dekat dengan mimpi besarnya untuk menembus Ultimate Fighting Championship atau UFC. Fighter berjuluk Prabu Gagak Lumayung itu akan tampil dalam ajang Road to UFC di Macau menghadapi petarung asal Cina, Xi Bin. Pertarungan tersebut menjadi kesempatan emas bagi Yudi untuk mengikuti jejak JK Saragi sebagai petarung Indonesia yang berhasil mendapat panggung UFC. Bedanya, jalur yang ditempuh Yudi kali ini bukan lewat format turnamen, melainkan laga non-turnamen dengan satu target mutlak, yakni menang meyakinkan demi menarik perhatian UFC. Kabar selanjutnya, pengembangan motor Yamaha R7 yang digunakan Arai Agaska pada seri ketiga World Sport Bike 2026 di Autodrome Most Republic Ceko pada 15 hingga 17 Mei 2026 membuahkan hasil positif. Rider binaan Yamaha Racing Indonesia itu menuai poin perdana yang memberikan semangat tambahan mengarungi musim ini. Selain pengembangan Yamaha R7 yang dilakukan tim, perolehan Arai Agaska ini juga didukung oleh perubahan regulasi dan penurunan bobot motor. Memulai balapan dari starting grid 22 setelah menjalani Super Pool, Arai Agaska mampu mengeluarkan performa lebih baik untuk menggapai poin pertamanya. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, selamat olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Kominfo Batam gelar webinar perkuat keamanan digital ASN. BPIP tekankan peran komunikasi publik dalam menjaga persatuan bangsa. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook dan juga Instagram @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

0: Masih di Prosotera di Batam, channel informasi dan inspirasi di program Digoda. Ada lagu Christina dengan Gelas Retak, ada Christina juga, ada King Nasar juga dengan lagu Seperti Mati Lampu tadi yang kita dengarkan di siang jalan sore hari ini. Dan saya Joshua masih berikan melaniannya hingga nanti di jam 3 sore. Untuk pecinta lagu-lagu dangdut boleh bergabung ya, boleh request melalui line WhatsApp atau juga line telepon 463331. Saya coba bacakan dulu pesan yang sudah dikirimkan di WhatsApp Prosotera RI Batam. Hadir dari Roni di STB, mau request lagu dari persimpangan jalan dari Erni Sintia. Salamnya kita buat Putri Udin, ada Prabu, ada Tokji, ada Tengkor Diansa, Abid Nego, Cikgu Norma, ada Kak Raha, Betty Lavia, Emira, dan semua penikmat Prosotera RI Batam. Terima kasih sudah hadir. Ada Asral di Selangor juga, terima kasih, selamat siang. Request lagu Lilin Putih dari Evi Tamala. Salam katanya buat keluarganya di kampung. Ada Tok Madar, ada Tok Asep, ada Nek Yan, ada Nek Tija, dan Mak Ya. Ada Mak Yan juga, ada Kak Dila, ada Kak Ajar, ada Kak Evi, dan semua penikmat Prosotera RI Batam. Terima kasih buat Asral yang sudah gabung di WhatsApp Prosotera RI Batam. Kita angkat di line telepon 463331. Halo, dengan siapa di sana?
1: Dengan saya.
0: Apa saya, kabar baik, Grema, apa kabar?
1: Aduh, kangen banget, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sama kangen juga di sini.
1: Iya, dengan udah ketemu sama Pak Bowo kemarin, Pak Presiden kita.
0: Waduh.
1: Kau mantap ya, sampai ke Jakarta rupanya ya.
0: Pak Prabowo KW, mirip aja kemarin.
1: Ngeteng-ngeteng duit ya sana.
0: Siapa?
1: Ya, semua katanya itu ada untuk apa BN?
0: Ngitung duit
1: lagi ada nih. Nenek kemarin nggak beli pas, soalnya ada Joshua.
0: Beda itu beda. Joshua yang lain itu dia juga si Hombing itu ya, yang ketiga.
1: Iya, Joshua di luar mungkin nunggu tak.
0: Iya nungguin ya, nungguin dapat.
1: Apa? Emang Joshua yang pergi? Enggak, bukan Joshua.
0: Bukan, Joshua di Batam.
1: Oh, Joshua lain.
0: Cuma Joshua kan sering siaran pagi di situ.
1: Dikain Joshua, sorry. Kalau Joshua yang ini yang ganteng ini,
0: oh gitu ya,
1: kata Captain Sampan, suruh ke anu, kalian mencari kajol. Nah, kalau tahu ke Joshua ke Jakarta, mampir ke Poli aja, cari Poli banyak tuh. Waduh, kajol mereka banyak tuh.
0: Caya. Itu nanti lagunya jadinya ya, playlistnya ya.
1: Lama betul tak masuk. Dikain apa kemana gitu.
0: Ada, pagi-pagi ada selalu ya.
1: Pagi selalu dengar sih, jam 5 subuh udah buka.
0: Grema mau denger lagu apa? Lagunya?
1: Lagunya apa ya? Udah lama nih gak ada lagu kesukaan Grema biasalah.
0: Apa tuh Grema lagunya?
1: Kesukaan Grema lah bisa.
0: Aduh.
1: Udah lama gak dengar.
0: Yang mana itu satu ya? Bukan siksa kan?
1: Bukan.
0: Kirain siksa lagi. Yang mana Grema?
1: Kalau Terajana kan Mbak Dinda suka tuh.
0: Terajana.
1: Itu Mbak Dinda. Kalau Nenek Kembal yang sukanya lagu satu, ada satu tuh kesukaan.
0: Angka satu Cacandika.
1: Bukan. Kesukaan Nenek Kembal apa tuh? Satu aja lagu yang kesukaan Nenek Kembal. Musiknya yang kena musik. Bukan liriknya, musiknya ya,
0: musiknya,
1: Ori.
0: Yang Ori ya, apa itu ya? Rome Rama bukan?
1: Bukan. Ya, ada lah. Setan.
0: Oh, ada setan.
1: Itu iramanya. Itulah. Cuma liriknya tak perlu. Musiknya
0: yang perlu ya. Tapi hati-hati ada setan siang bolong ya.
1: Nah, biar aja teman kita kok.
0: Oh, teman. Terkadang memang seperti itu ya.
1: Anak rumah sendiri siang malam gini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilindungi ya.
0: Amin. Okay, ya. Ya, tapi ini ya, tetap ceria, tetap semangat ya.
1: Mesti harus semangat ya selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Betul dah, apalagi ditemani radio 24 jam.
0: Alhamdulillah, RRI sekalu udara tetap udara.
1: Sampai mati, ya benar. Itulah teman ibu aburan Nenek Kembar, Genma. TV kasih, di depan, Grema. Di telinga kiri, radio.
0: Ah, itu mantap.
1: Jadi yang satu yang didengarkan.
0: Nikmatin itu semuanya. Penting. Itu namanya gado-gado. Salam untuk siapa, Grema?
1: Salam sama Mbak Joshua. Alhamdulillah bisa masuk. Dapat masuk, terima kasih.
0: Ya pertama ya, lagi.
1: Itulah. Itu, ditunggu-tunggu nih, Joshua. Masuk
0: biasa,
1: nih.
0: Ya.
1: Oke, saya Joshua. Amin. Kapan ke sini? Ayolah.
2: Siap, Grema.
1: Grema pengen ke sini, Joshua. Nanti lah bulan depan ya.
2: Amin. Amin, Grema. Nah,
1: jangan lupa bulan ke sana aja baru tuh.
2: Siap.
1: Oke, dikabari dulu. Siap, Grema. Oke, simpan kode WA nenek kembal tuh. Ida Kepri simpan ya, Jos.
2: Oke, Ida Kepri ya. Kadang jadi Ibu Ida, kadang jadi Grema, jadi nenek kembar.
1: Teh botol.
2: Kok jadi teh botol lagi?
1: Nah, itu lah, teteh, lawan teh unik.
2: Oh, teh unik ya, teteh ya. Waduh, teteh.
1: Lengkap.
2: Oke, di Grema itu aja, Grema.
1: Salamnya buat anu-anu, tak lupakan. Sehat selalu buat Bu Asri, sabar, anu, papa. Papan pamannya masuk rumah sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran.
2: Amin amin, mudah-mudahan ya, diberikan kesembuhan ya. Juga ya.
1: Kesembuhan buat saya juga jaga kesehatan ya.
2: Jaga kesehatan semuanya ya.
1: Buat anu-anu semuanya buat kalau bantu Pak memang nenek kembali monitor terus.
2: Terima kasih.
1: Nah, non-stopnya dari baik di ruang rindu, di apa semua ya, di ruang rindu, di goda semua monitor terus pokoknya dari pagi jam 5. Cuman memang enggak salam-salam tuh ya.
2: Ya, kita ada bagi-bagi siang, gitu ya.
1: Bagi-bagi jadi sedikit kan. Dia banyak masuk itu.
2: Terima kasih ya.
1: Gimana nenek kembali suka sama Joswani sportif. Kalau pantun tak bisa lagu, dia kasih tahu. Tak bisa pantun, boleh boleh pantun, tapi tak bisa minta lagu. Mantap, mantap tuh, suka nenek kembar.
2: Nanti PHP namanya. Nanti dia. Nah,
1: menolak. Satu lagu kalau dangdut juga permintaan tak bisa lagu, salam-salam aja tuh sportif bagus tuh.
2: Iya. Terima kasih Grema ya, kita bacakan dulu yang lain pesannya ya.
1: Oke lah, itulah buat semua nenek kembar. Terima kasih yang nenggol, nenek kembar ini paling senggol. Semua di hati nenek kembar, sayang selalu,
2: sayang selalu dari Grema gitu.
1: Apa bisa dia, pokoknya semua yang terdepan nenek kembar, makasih semua, tak apa disebut sama satu persatu ya.
2: Pokoknya love semuanya. You all dari Grema.
1: Oke, thank you, thank you semuanya. Ya, terus selalu, makasih Jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Grema kita ya di lantai telepon dari Tebika. Buat Pak Bitnego, terima kasih sudah hadir di WhatsApp Persatu RRI Batam. Ini ada salam spesial dari Pak Bitnego untuk kakaknya, ada Ati di Pulau Tiga dengan ucapan kapan ke kampung kami. Kami adik-adik memerindukanmu kakak. Waduh, macam mana pula kakak disuruh pergi. Adik lah kesana kan. Terima kasih buat Pabik Nego ya, sudah hadir di WhatsApp Persatu RRI Batam. Di WhatsApp kita juga ada Pak Bang Saiman ingin request lagu Doa Suci dari Imam Sarifin. Salam-salam kita buat Mas Prabu, Bang Jais, ada Bang Haji Gemoy, Bang Udin, Bang Andi, Bang Alex, Bang Thank You, dan semua peringkat Persatu RRI Batam. Dengan siapa di sana? Halo.
3: Reko.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana? Lembut sekali suaranya.
3: Sama Betty Lavia.
0: Kakak Betty Lavia, lembut sekali suaranya Kak Betty Lavia ini ya.
3: Pilek
0: ya. Oh, pilek. Oh, waduh jadi tapi kok jadi lembut ya? Biasa orang pilek serak ya kan?
3: Just sehat.
0: Sehat, Kakak sehat ya.
3: Dan dapat Rani Mukarjinya.
0: Rani Mukarji, kajol dapatnya kayaknya.
3: Nanti kalau dia dapat Rani Mukerji, jangan lupa undangannya.
0: Cakep. Oh, saya kira pantun tadi cakep jadinya.
3: Aku kalau bisa
0: jauh
3: daripada Selfie Yama berkali-kali ya.
0: Berkali-kali dari Selfie Yama.
3: Ya, salam dulu ya.
0: Silakan kakak.
3: Salam buat Kak Arahan, Nenek Peggy, Moni, Kak Tensa, Wak Normi, Andi, Ayam Berkokok, Bang Udin, Bang Dorais, Atu Engki,
0: Atu Engki, Tohan,
3: ya. Haji Gemeng, satu untuk semuanya.
0: Untuk semuanya lagi dengerin ya, saya.
3: Boleh nanya enggak?
0: Nanya lagi boleh, apa nak tanya?
3: Karaoke dangdut itu kan dah masuk hampir 2 bulan kan?
0: Kenapa ini 2 bulan besok, ini?
3: Apa tak ada dia pulsa lagi deh, ya?
0: Pulsa? Kita coba kita cari nanti sponsornya.
3: Besok cari aja donaturnya siapa. Tidak ada hampir 2 bulan dan
0: boleh kita cari sponsor nanti
3: ini
0: ya.
3: Kalau ada hadiah pulsa kan semangat mau gabung tuh.
0: Makin rancak lagi nyanyi itu ya.
3: Itu solusi dari Betty Lapia aja kalau bisa.
0: Boleh kita carikan nanti sponsor ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Kak Betty Lapia ya. Artis dangdut kita nih. Oke, buat yang ada di WhatsApp terima kasih. Nanti kita bacakan lagi, saya angkat lagi di line telepon 463 satu. Halo, dengan siapa di sana?
4: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa?
4: Dengan Pak Mur Tanjung Bangkau dari Sama.
0: Pak Mur ya, dari Tanjung Sama.
4: Ya.
0: Wah, sehat ya Pak Mur ya?
4: Ya.
2: Sehat juga. Kakak Pak Mur macam mana? Sehat?
5: Alhamdulillah
2: ya.
5: Sama-sama sehat. Sama-sama
2: luar biasa. Ah, amin. Inilah keluarga yang baik ini ya. Adik beradik masih komunikasi luar biasa ya.
5: Iya, amin.
2: Pak Mur mau dengar lagu apa?
5: Kalau bisa lagu apanya? Pandangan pertama, Jos.
2: Pandang Arab pertama itu ya?
5: Arafik, bisa.
2: Oh, Arafik. Pandang ya, pertama. Oke. Salam untuk siapa nih? Pak Mor.
5: Salam. Pertama buat istri, anak, remaja, keluarga, wapur keluarga, Kak Normi, Pak Zaini, Indah keluarga, Cikgu Norma.
2: Cikgu Norma.
5: Iya. Ini Rom, Ani Roma, Kayu Batu Kecil. Faiz, Nak Segi, Tuk Nikah Kawin, Intan anaknya juga, Mama Lina, Mama Leni, Bu Lepa, Juliana, Kayu Medang, Nik Azwa, Mama Azi, Nik Kembar, Putra, Putri Cantik.
2: Putri Cantik.
5: Iya. Kak Lung Yana, Siti Sengsama, Citra Damai, Siti Jamila Guntung.
2: Guntung.
5: Monik.
2: Kakak Boni Tanjung Batu, ya. Yeah. Pokoknya semua lagi dengerin abang ya.
5: Anak Nego, Rarangsang, Bapak Mustafa, Mak Rempong.
2: Mama Rempong.
5: Mama Rempong.
2: Wah, Rempong ya.
5: Anak Jai, Senela, Bang Kair, Riza di Supang, Udin Buton,
2: Bang Belati, Udin Buton.
5: Mama Dewi, Kak Murni, Tanjung Kedabu, Usulimin, Jais,
2: Roni, Jais.
5: Emira, Adi, dan satu untuk semua aja.
2: Untuk jauh, semuanya ya. Terima kasih Pak Mur dah gabung.
0: Oras, ada Pak Mur di line telepon kita ya, adik dari Wak Normi. Oke, kita mendengarkan dulu lagu request. Nanti di sesi kedua kita masih hadirkan tentunya untuk pesan Anda di WhatsApp dan juga line telepon kami. Kita hadirkan dulu ada Setan, Rika Melia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta untuk Anda mendengar dari Kementerian Komunikasi dan Digital dalam laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbehoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada dalam tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau disimulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital dalam laman resmi mereka komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di Prosa Terari Batam, ada Rafiq dengan pandangan pertama ya. Oke, peningkat Prosa Terari Batam yang ingin kembali bergabung sama kami dalam telepon 46351 silakan, atau juga di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Saya bacakan dulu pesan yang sudah dikirimkan di WhatsApp Prosa Terari Batam. Di sini ada dari Teh Uni ya, yang hadir dan salam kalian untuk semuanya. Dan Teh Unik pengen on air. Okay. Kalau on air silakan di line telepon kita di 46351. Buat Tina di Sanglar juga terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Request lagunya Bang dari Abim Ngesti, lagunya dahsyat. Salamnya katanya untuk keluarga di Sanglar, Durai, Batam dan semua peringkat saudara di Batam. Sanglar ini di mana ya? Durai ya? Sanglar. Ada Kasarina Pia juga terima kasih sudah hadir. Kemarin pakai baju kurung dan songket pas sekali dengan badan. Oh iya Kasarina kemarin jumpa ya di sana ya. Waduh Kasarina sehat selalu ya. Salam dari Kasarina buat Pak Kumis, ada Pak Tohat, ada Ayam Berkoko, ada Udin Buton, ada Nek Jasmine, ada Mak Rempong, Mak Itam, Aiman, Bang Jais dan semua peringkat pusat RRI Batam. Terima kasih Kasarina sudah hadir juga di program kita bulan lalu ya. Ada program pantun secara langsung bersama Brunei dan juga Malaysia. Kemudian di sini ada Kak Yasmin request lagunya dong Goyang Dumang. Salam katanya buat Kak Sarina, buat Kak Monik, Pak Ucuk, ada Pak Kumis, kemudian juga Ayam Bokoko ya, ada Bang Jais dan Bang Iman dan semua penyiar setia dari Batam. Di line telepon kita angkat di 46351. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga dengan Pak Nga ini.
1: Datang baru.
0: Datang baru. Stok lama. Nah. Stok lama tapi ya.
1: Pendatang baru betul.
0: Pendatang baru betul, betul betul baru datang Pak Nga kita ini ya Pak Nga ya. Siapa
1: dari,
0: Nga?
1: Dari Lampung nih.
0: Dari Lampung.
1: Ah pendatang baru.
0: Iyalah dari Lampung. Siapakah nih pemuda dari Lampung nih yang gagah perkasa nih?
1: Orang tak punya.
0: Orang tak punya ya dari Lampung ya.
1: Dari Lampung.
0: Lampung sana Lampung sini ya.
1: Bukan, sehat. Bukan dari Lampung, dari Lampung.
0: Dari Lampung, ya.
1: Lampung, iyalah. Lampung tahu kalau pelampung jaring kan?
0: Ada lah pelampung buat jaring ada, buat buat pancing ada, buat keselamatan ada.
1: Bosan tak ada juga, nak nampun dia kan?
0: Eh,
1: berapa bulan dah tak nampun dia?
0: Ah, itulah Pak Ngah ini kan?
1: Tak ada pulsa juga.
0: Ada pula jurukan tak ada pulsa.
1: Minta ngaril tak ada kasih, minta ambil darah tak ada kasih. Nah, semua orang tak ngasih. Monik aja yang ngasih.
0: Wah, kakak Monik pula yang kasih ya.
1: Ah, ini berusaha minta di depan Monik ini. Ambil Monik ngasih.
0: Ah, itulah. Wah. Baik memang kakak Monik ya.
1: Minta Azizah tak ngasih. Satu lagi siapa tu?
0: Siapa?
1: Tasya. Tak ngasih juga.
0: Ah, Tasya tak kasih pula. Aduh.
1: Ah, Jaswa. Nombor Jaswa tak ada.
0: Ah. Tinggal
1: orang berjasual dia, tapi dia yang berjasual kan minta berusaha kan.
0: Alamak.
1: Pak Nga nak masuk ni Pak Nga nak masuk ni je, kasih Pak Nga berusaha tu je. Gitu kan, akhirnya senang kan. Kalau dia pasti ngasih dengan Pak Nga kan.
0: Oh, pasti
1: Pak Nga pasti. Kalau dia masih ingat dan teh tarik kan. Masih
0: teh tarik dua singgi.
1: Teh tarik tambah sikit ya.
0: Aduh.
1: Bila nak ditarik lagi kita?
0: Bila lah waktu besok mungkin. Bulan depan, bulan besok ya. Aduh.
1: Besok tinggal satu ke? Tinggal satu ya?
0: Kenapa Pak Nga?
1: Tanggal 31.
0: Tinggal 6 tarik
1: ya?
0: Boleh lah 31 nih ya. Mei.
1: Menjelang. Ya kan lah datang undangan nih.
0: Siapa lagi nak pesta nih?
1: Bang Haji.
0: Bang Haji?
1: Bang Haji.
0: Oh, cucu dia? Cucu.
1: Bukan, Bang Haji. Bang Haji nak beracara. Bang Haji kan nak kahwin lagi dia acara dia tu. Apa ni, di Bengkong.
0: Di Bengkong acara?
1: Pak, Bengkong acara dia. Bengkong
0: lah. Mantapnya sini. Pak Haji.
1: Kalau kat sini nanti kan...
0: mantap. Betul tak ini, Pak Nga? Betul tak?
1: Ya, kalau sini kan Pak Haji kan tahu ni, Jod. Jadi dia buat acara kat sana.
0: Oh, gitu. Betul, tak tahu nanti kita konfirmasi Pak Haji. Masuk Pak Haji ya. Masuk Pak Haji, konfirmasi Pak Haji.
1: Nanti kalau Pak Haji masuk Pak Haji marah, tak tahu ya.
0: Aduh, jadi apa lagu kita nih Pak Nga?
1: Lagu orang tak punya.
0: Orang tak punya lagu.
1: Aku tak punya, Regis ZS.
0: Maggie Z. Oke, boleh-boleh kita dikasih ya. Salam Sikit Pangga.
1: Hah?
0: Salam Sikit Pangga.
1: Salam untuk semua ya.
0: Untuk semua aja ya.
1: Kebetulan buat Pak Jep sama petugas, buat Bang Haji, buat Amri ya.
0: Buat Amri, Bang Amri ya.
1: Itu kebetulan semua aja. Kebetulan buat Pak Haji, dilihat berada di Lampung.
0: Kalau betul tanggal 31 biar kita siapkan panitia rewang kan?
1: Iya lah, siapkan nih guys. Nanti Bang Haji masuk nanti. Bang Haji masuk, betul tak kita Bang Haji kat sebab anak Bang Haji nak kahwin lagi bilang ya?
0: Masuk Pak Haji, masuk.
1: Masuk Pak Haji. Pakai je saya?
0: Ya Pak Haji.
1: Pakai je, orang lain nak masuk juga ya?
0: Siap, terima kasih Pak Haji.
1: Nanti tanggal 31 kita buat 3 jam atau 4 jam juga ya?
0: Ya, panitia gampang lah, sehari pun dah selesai tuh ya.
1: Oke,
0: Oh, terima kasih ada Pak Ngah kita di TPK ya. Ada suara Mak Ngah juga tampaknya tadi di belakang ya. Sehat selalu buat Pak Ngah, Mak Ngah ya, dan semua peringkat saudara di Batam, dimanapun yang ada di Batam, Karimun, Selat Panjang, di Riau ya, atau bahkan juga di Johor dan juga di Singapura. Di line telepon kita angkat lagi 463-1. Halo.
2: Halo.
0: Dengan halo. Siapa di sana?
2: Dengan Jaka Suara.
0: Oi, Pak Jaka Suara. Apa lagu kabar? Lagu apa Pak Jaka?
2: Bukan Rindu Bayangan Wajahmu.
0: Rindu Bayangan Wajahmu?
2: Iya.
0: Lagu siapa ini Pak Jaka?
2: Inarani
0: ya. Rindu
2: Bayangan
0: Wajahmu. Wah, oke, siap. Kita hadirkan lagunya dari Rani ya. Rani?
2: Iya, Rana Rani.
0: Rana Rani ya, benar-benar.
2: Kalau buat orang penyalai itu.
0: Orang penyalai.
2: Orang penyalai ini ramai yang dengar itu.
0: Gabunglah orang penyalai.
2: Ada bapak.
0: Putus-putus suara Pak Jaka Suara nih.
2: Iya.
0: Putus-putus suaranya.
2: Halo. Salam buat Jemila. Pak Jihan. Lama. Abik Nur, Kak Juliana, Abdullah, Long Mina, Moya, Serin Abu, Lola, Miss Mon, Pak Rahman, Latik, Miss Wanale, Enon, Jais, Parsoni, Kadir, Pak Fauzi, Pak Mas, Kantor Kuah, Marlina,
0: Kajol, ya.
2: Moin, Lela, Yana, Farid Bekang, Nek Sakira, Zila, Farid Empat, salam satu buat semua.
0: Untuk semuanya ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, salam semuanya.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih sudah bergabung ya di line telepon kita 463-1. Yang ada di WhatsApp juga terima kasih buat nih Yasmin yang request lagu Goyang Dumang. Salam itu buat Kak Sarina, ada Kak Monik dengan Uca, dan juga Pak Ucu ya, dan semua penonton setia di Batam. Kemudian juga selamat sore dari Cik Mor di Tanjung Bakau ya. Salam kata buat Pak Usu, ada Moher satu keluarga buat Meti Mina, semua sekeluarga di Topang ya. Oke, terima kasih. Lagunya Haredang katanya. Oh, Batam mendung sih ya. Di sana mungkin Haredang kali ya. Oke, kita cut satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu yang telah di request. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo, Digoda.
0: Digoda dengan
3: dengan Boy.
0: Mama Boy, apa kabar Mama Boy? Hai, Mama Boy, udah gabung dia. Udah makan siang Mama Boy.
3: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
3: Baru dengar suara dia.
0: Baru dengar suara saya tiap hari saya bersuara. Pagi-pagi tapi
3: sedikit aja suara dia.
0: Sedikit aja ya. Hemat ya. Aduh. Sehat ya Mama Boya, keluarga macam mana di sana? Sehat semua?
3: Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya.
0: Apa lagu kita Mama Boy?
3: Tolong carikan Mama Chan Arda Chandra.
0: Arda Chandra.
3: Dangdut India.
0: Lagu judulnya apa?
3: Angin.
0: Angin. Judulnya Angin, yang nyanyi Arda Chandra.
3: Arda Chandra dan Bu India Jo.
0: Oh, dangdut India nih, nih itu mana di sana? Oke, kita carikan ya lagunya Angin dari
3: Arda Chandra.
0: Arda Chandra ya. Oke, coba kita carikan lagunya. Salamnya siapa Mama Boy?
3: Salamnya untuk Monik. Untuk Nenek Segera, Nenek Begi, untuk Meraha, Seputri Cantik,
0: siapa lagi?
3: Kak Mila, Kak Sampina, Siti Jemila juga ya. Untuk Selidar, Norma.
0: Kak Norma.
3: Untuk Ika Jambi, guys.
0: Ika Jambi, ya.
3: Untuk ini apa nih?
0: Siapa tuh?
3: Mama Oki.

0: Oh iya benar juga ya. Dengan Joshua di RRI ya.
1: Dengan Sari Joshua.
0: Oke deh, terima kasih ya, Mama Bu ya.
1: Sama-sama. Makasih juga. Ada kan lagunya?
0: Ada lagunya dari Andre Chandra ya. Ini lagunya Lesti ini kan?
1: Iya, lagu Lesti dibawa. Banyak lagu dibawa dia, tapi masih kangen.
0: Yang ini dia versi India ditaruh dia.
1: Mantap tuh. Mantap
0: Jess ya. Mantap Andre. Terima kasih Mama Boy.
1: Sama-sama.
0: Oke, ada Mama Boy di line telepon kita. Di WhatsApp kita bacakan lagi sebelum kita dengarkan lagu berikut ya. Ada Kak Nurma di TBKL. Salam katanya buat Idris, Boy Tasaka, Pak Pauzi, Bang Thank You, Kak Raha, Kak Puspa, Majihan, kemudian ada Kakak Monik juga di sini. Terima kasih. Salam dari Kakak Monik untuk Kapten Syah Pemuda India, ada Bu Siti, ada Mama Lina, Mama Boy, Pak Ngar, Rahma, Ika, Naik Kembar, Mustafa, bertindak. Nama dia bertindak. Mungkin lah bertindak ya. Oke, kita mendengarkan dulu lagu yang pertama untuk segmen ini, Maggie Z, Aku Orang Tak Punya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: ini Bro Soteri hari buat mendengar dari Arda Chandra dengan lagu Angin. Ini merupakan lagu dari Lesti yang diaransemen oleh Andra dengan nuansa lebih ke India-Indiaan gitu ya. Wah, ini kalau saya lihat di albumnya dia cukup banyak juga nih lagu-lagu yang ia nyanyikan ya dengan nuansa yang lebih berbeda. Apresiasi sih buat anak-anak muda seperti ini ya, karena bisa meremake menjadi lebih indah gitu ya. Oke, di WhatsApp Rosater Ari Batam, di WhatsApp kita di sini ada dari Toji yang udah gabung ya. Kabar Joss baik di sini. Mudah-mudahan sehat selalu bagi kita semuanya Toji ya. Lagunya katanya dari Alisa. Akhir sebuah cerita, salam kata buat Pak Mur, Betty, Betty Lavia, dan Monik, Mas Prabu, ada yang berkoko, dan untuk semua peningkat pesawat dari Batam. Kemudian di sini ada dari siapa nih? Mama Oki. Oh, ada Mama Oki, terima kasih. Salam-salam dari Mama Oki untuk Mama Boy. Terima kasih buat Mama Boy dan juga Ananda Vika Subagio di Pulau Mongkol belakang Padang, serta buat keluarga tercintanya ya. Terima kasih. Lagunya katanya Tajamnya Karang dari Mansyur S. Nah, di sini juga ada dari siapa nih? Dari Bang Haji di Bengkong. Oh, ada Pak Haji di Bengkong sekarang, Pak Haji Gemoy ya. Di Bengkong Permai, lagunya Sapu Tangan Merah, Yunus Yunus ya. Wah, masuk telepon Pak Haji, masuk telepon. Waduh, kabarnya baik ya Pak Haji ya. Ini foto dengan siapa nih Pak Haji? Ada foto tampaknya kat sini ya. Lagi makan-makan, makan enak tampaknya ya. Nah, ini ada foto tower apa ini? Di Citras Sunway, di mana ini ya? Waduh, warga Batam tapi tak tahu pula ini di mana ya. Oke, Pak Haji, kita angkat dulu yang telepon di 46351 di line telepon kita. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Digoda dengan Danu bersama Joshua yang tampan.
0: Bang, Bang Onda.
1: Kemana menghilang?
0: Ada di sini ya, Bang Onda ini ya, bener ya?
1: Sudah lama dah tak ada ke India tu.
0: ke India, ke India benar-benar. India Utara.
1: Dia sama mirip lah.
0: Hah? Kenapa, kenapa bang?
1: Dia sama mirip.
0: Belum.
1: Belum. Katanya mirip ke India.
0: Mirip ke India ya. Amin. Abang Ode gimana kabar
1: bang? Lagu ju.
0: Lagu apa bang?
1: Lagunya apa tuh? Lagunya apa ju?
0: Lagu apa
1: lupa
0: bang?
1: Lupa
0: ju. Aduh lupa bang kita nih. Lagu Rindu Bayangan, Rana Rani, bukan?
1: Salah Rindu Bayangan. Lah hidup mana ju, lagu. Apa-apa lagu lah ju.
0: Apapun
1: lupa
0: aja
1: ya. Lupa lah Jus, aku bingung.
0: Itulah, lupa nama tapi
1: apa, ingat rasa. Apa, tanda Jus, bingung jadi Jus.
0: Aduh, jangan bingung-bingung abang. Udah makan belum bang? Jangan belum makan lagi nih, makanya bingung nih.
1: Salam Jus.
0: Salam untuk siapa bang?
1: Salam tambah Jus. Sayur, terima kasih. Banyak muliki Jus.
0: Abang juga.
1: Pak Haji Gemoy Jus ya, tapi dia mau kawin kata Pak Naya.
0: Pak Haji Gemoy katanya di Batam kayaknya nih.
1: Tak undang galah Jus.
0: Kenapa bang tak diundang?
1: Dia teman rapat tapi tak ngundang
0: juga. Itulah makanya abang tak perlu diundang, abang jadi panitia nanti.
1: Gadis Malaysia aja juga. Gadis Malaysia aja.
0: Gadis Malaysia, abang suka gadis Malaysia ya, tak mau lagi gadis Tanjung Batu ya.
1: Ya dalam abah Haji saja selalu penyemula di sini. Ada Iman, ada Boita Sasa, Boita Putra juga, ada Ni Gembal sama Madia, sama Tuti juga, sama Boy tadi, sama siapa lagi Jo, sama Antipita Jo, sama Monik, ada Gusen juga Jo, Marini Marina, Gazali Tinggalai Nasrul juga, Kusulimin, Kak Jamila, segitiga Jo ya.
0: Kak Jamila segitiga.
1: Jamila segitiga tu Jo, ada Kamas Dura Jo, ada Dewi Pelonga, salam satunya Jo. Terima kasih Jo,
0: selamat sore. Bang Udang Galah, kirain tadi Bang Onda ya. Oke, buat peningkat pusat RRI Batam, untuk lagu kita ada yang akan diputarkan nanti ya. Yang pertama ini lagu dari Yus Yunus, Gadis Malaysia. Kemudian tadi udah diputarin gak ya? Oh iya, Rana Rani tadi udah diputarin, Rindu Bayangan. Kemudian juga dari Andra Chandra dengan lagu Angin juga udah diputarin ya. Untuk penampol kami, kita hadirkan satu request terakhir ya. Yang ingin bergabung silakan di 46351. Selamat sore, dengan siapa di sana?
2: Dengan Andi.
0: Abang Andi, di mana Bang Andi?
2: Di Manda, apa kabar Jo?
0: Kabar baik Bang Andi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik juga, Jo. Ada dang juga di sini nampaknya, Jo.
0: Ada dang ke sana, ke sini lah sejuk.
1: Iya, semalam mau semalam hujan kan sudah kan.
0: Oh iya, bergantilah iya, cuaca tuh ya.
1: Iya, ini haredang dia.
0: Haredang. Ya, jadi Abang mau dengar lagu apa, Bang? Lagu haredang.
1: Ah, lagunya Selimut Biru aja lah, Jo.
0: Selimut Biru ya, mewah iya. Ya biru ya.
1: Iya.
0: Selimut Biru untuk Abang kita. Jadi salam untuk siapa, Bang?
1: Ah, salamnya buat Jo dulu, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ah, buat Koko Ayam, Pak Mustafa, buat Bang Iman, Bang Gafar, ah, buat Alek, buat Siti Jamila di Guntung, ah, buat Nenek Kembar, buat Mak Nuning, selamat sore Mak Nuning.
0: Mak Nuning, ya?
1: Iya, buat Sarina Kiyo-Kiyo, kan? Buat Betty, selamat sore Betty. Ah, buat semua-semuanya, Jo.
0: Untuk semua yang lagi dengerin ya.
1: Nah, semuanya lagi dengarkan aja lah.
0: Oke deh, terima kasih udah gabung.
1: Oke, yo, assalamualaikum, Jo.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabungnya. Ada apa kita ya. Dari Bang Andi. Nah, untuk penelpon kami, kita masih angkat beberapa penelpon ya, satu atau dua. Tapi mohon maaf untuk lagu requestnya kita sudah close, karena lagu penutup sudah kita hadirkan. Ada Yus Yunus, ada juga Mega Mustika. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di sana? Dengan siapa di sana?
2: Mama Leni.
0: Mama Leni, apa kabar Mama Leni?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Ya. Tapi Mama Leni, mohon maaf ya, lagunya udah kita close ya, gak apa-apa ya.
2: Lagu itu Abang Galah tadi juga.
0: Abang udah galah Selimut Biru ya.
2: Itu Bang Anu, Abang Galah itu.
0: Bang Galah. Kenapa Abang Galah kita ini?
2: Entah, aku lagi dengar lagu sama aja dengan dia.
0: Sama aja ya. Boleh lah, ini kita putar kena lagu dia ya.
2: Boleh lah, sama-sama Bang Galah.
0: Boleh, boleh. Caya, caya. Boleh. Salam untuk siapa ini?
2: Salamnya untuk Mama Lina, Mak Fajar, Kak Jamila, Bang Iman,
0: Nek
2: Kembar, Nek Karin.
0: Nek Karin.
2: Aku lagi Monik, Mak Dewi, Bu Udin Buton.
0: Bang Udin Buton.
2: Abid Nego, Kapa, Roni.
0: Bang Roni.
2: Aku lagi ya, Kak Sohan, Tok Engki.
0: Tok Engki.
2: Aku lagi dah lama tak masuk ni Jiswa.
0: Dalam pulaknya ternyata ya.
2: Iya betul, okay, dalamnya tak masuk. Jadi ya kecil sangat.
0: Oke.
2: Okay. Hei, Kak Fat. Selamat.
0: Kak Fat.
2: Selamat sore, Kak Fat. Kak Fat masuk, Kak Fat. Gak satu untuk semua aja.
0: Untuk Kak semua lagi dengerin ya. Saya,
2: lagu ikut Bang Galah aja ya.
0: Ikut Bang Galah.
2: Bang Galah. Okay. Galah-galah.
0: Galah-galahnya ya.
2: Horas.
0: Horas, terima kasih buat Kak Fat ya. Sudah hadir di line telepon kita. Yang ada di WhatsApp juga terima kasih. Mudah-mudahan tadi udah justru bacain semua ya. Di line telepon mungkin satu penelpon terakhir sebelum kita tutup program di Goda sore ini. Halo.
3: Halo Joshua yang tampan.
0: Halo Kakak Monik yang cantik dari Tanjung Uma.
3: Alhamdulillah. Kalau lagunya tak diputar gak apa-apa.
0: Iya udah kelas lagunya ya. Kenapa Kakak?
3: Joshua, Monik nak jelaskan bahwa Pak Nga tadi itu adalah bergurau. Saya tidak pernah ngasih busa Pak Nga. Pak Nga kadang aduh.
0: Iya, memang dia begitu bercanda nih. Ini nanti, makanya mau, mau ditanya nanti, juga nih nanti.
3: Nanti Pak Nga aku tumbuk ya.
0: Jangan
3: aku tumbuk ya. Oh, Pak Nga.
0: Dicolek Pak Nga aja, dicolek.
3: Ya, Pak Nga dicolek-coleknya dengan Pak Jigemoy, dengan Bunda
0: Jigemoy,
3: ya.
0: Iya.
3: Memang lah bertuah nih. Aku tak pernah ngasih busa ke orang nih. Nggak pernah loh.
0: Canda dia.
3: Untuk apa nasi orang susah, kita senangkan kita susah.
0: Iya. Pak, memang itu juragan kita yang satu ini ya, beda ya.
3: Itu juragan minyak kita.
0: Itu juragan minyak kita nih, pandai pula di bergurau ya.
3: Ya, betul. Sehat selalu ya Pak Nga, sama bunda amin. Aku ya. Amin. Oke, kalau gitu Monik mau anu jelas, salam aja lah.
0: Salam aja Kakak ya.
3: Yang pertama, buatnya DJ Joshua yang tampan dan keren.
0: Terima kasih Kakak Monik.
3: Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan sukses selalu baik hati. Amin, ya Allah. Oke, salam sepucanya buatnya Kak Tengsam Pemuda India, semangat bekerja. Salamnya buat Mak Siti, Nenek Kembar, Grup Nenonanu, Mamak Lina,
0: Mama Lina.
3: Mak Dewi, yeah. Mamak Leni, Pak Cik Mustafa Koko Ayam, yang selalu disayangi.
0: Wah, disayang
3: Pak Mika selalu Kau, ya. Cik Ika Rahma, yang bukan baru Bukti, Mamak
0: ada
3: Boy.
0: Ada Bukti, Mamak Boy. Rinko.
3: Ya boleh, boleh. Terakhir ini kayak maknanya. Terakhir kan itu ya?
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Haji Gemoy, Udang Galah, Kak Mas Sura yang cantik, Kak Mas Sidak Tadi itu salah tulis, Pak, melihat.
4: Oh, iya, pantesan tadi siapa? Saya kira tadi namanya begitu.
3: Kak Mas Lidarku loh.
4: Kak Mas Lidar, ya. Oke deh.
3: Ada Pak Ani, Pak Aisyah, Wak Nurmi, Bunda Maya yang diguntung, Siti Jamila, Bang Iman, Mak Jamila
4: ya. Pokoknya buat semua Kak Monik ya, kita
3: semua ya.
4: Terima kasih Kak Monik. Waalaikumsalam. Ada Kak Monik lain telepon kita ya sebagai penelpon terakhir di program kita di Goda hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Saya pamit pendengar, nanti akan ada Harna Sinti akan menemani Anda di program Lintas Batam Sore. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 22 Mei 2026. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau resmi menerbitkan petunjuk teknis atau juknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK negeri. Aturan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan penerimaan siswa baru di seluruh Kepri termasuk Kota Batam yang setiap tahun mengalami tingginya jumlah pendaftar sekolah negeri. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Upaya peningkatan pengawasan terhadap kendaraan berat terus dilakukan Satlantas Polresta Barelang demi menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kota Batam. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui patroli malam sekaligus penindakan terhadap kendaraan truk trailer yang tidak dilengkapi lampu rem di sejumlah ruas jalan wilayah hukum Polresta Barelang pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan patroli tersebut dipimpin Kanit Turja Wali Satlantas Polresta Barelang Ibda Tino dan patroli dilakukan secara mobile menyasar jalur protokol dan ruas jalan yang kerap dilalui kendaraan bertonase besar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami dimanapun Anda berada, mau di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat di Jumat Berkah ini. Bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda edisi 22 Mei 2026. Dan Hana akan menemani Anda di Batam sore sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan panjang sekali informasi-informasi yang kami akan hadirkan. Dan juga akan banyak juga lagu-lagu Indonesia bahkan mancanegara yang kami hadirkan. Jadi pastikan untuk dengarkan Pro 1 RRI Batam ya. Apalagi sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan dialog untuk Anda, pentingnya digitalisasi untuk produktivitas dan branding. Akan ada dua narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada Sekretaris Umum Perwara Indonesia, Veve Fatra, dan juga Ketua Bidang Humas dan Kemitraan Perwara Indonesia, Aji Wijaya. Jadi untuk Anda yang mungkin nanti ingin menyimak atau juga ingin menyaksikan secara visual, bisa ya melalui YouTube RRI Batam, atau juga bisa melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Bahkan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, satu aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store. Nah pendengar, tentunya untuk Anda pastikan tetap dengarkan terus radio Anda, karena nanti Anda bisa menyampaikan semua aspirasi ya, atau mungkin mau menyampaikan pertanyaan mengenai topik hari ini. Silakan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Nah, kami akan hadirkan dulu lagu pembuka ini dari Gigi yang judulnya Imaginer. Semoga yang mendengarkan ini bukan hanya menjadi imaginer, tapi bisa menjadi kenyataan apa yang Anda inginkan.

0: Pro 1 RR di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dibuka dengan satu lagu dari Sheila on 7, Sederhana. Wah, memang pas seperti saat ini pendengar, karena Hana akan menemani Anda di obrolan sederhana tapi isinya semuanya daging kalau kata anak muda ya. Dan di era sekarang nih pendengar, digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan tetapi sudah menjadi kebutuhan begitu. Hampir semua aspek kehidupan, bahkan juga bisnis itu mengarah ke arah digital. Dari cara kita berkomunikasi seperti saat ini sudah mulai bertransformasi dengan digital, bahkan juga memasarkan produk itu menggunakan digital, bahkan juga membangun kepercayaan pelanggan atau tenan itu juga dimulai dari digital saat ini pendengar. Nah, kita akan membahas nih bagaimana digitalisasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat identitas dan nilai sebuah brand di tengah persaingan yang semakin dinamis. Dan akan kita obrolin bersama dengan dua narasumber yang sudah Hana sebutkan di awal tadi ya pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada Sekretaris Umum Perwara Indonesia, ada Kak Pepe Patra. Selamat sore Kak Pepe.
1: Halo, selamat sore Hana. Apa kabar Hana?
0: Kabar baik. Aduh, lama gak siaran, akhirnya ketemu lagi ya di Radio RRI Batam nih.
1: Iya, betul sekali. Jadi rasanya terpuaskan ya. Wah. Penasaran dan juga kerinduan selama ini yang bisa on air di radio. Jadi saat ini tuh kita bisa hadir di sini tuh alhamdulillah banget. Terima kasih untuk RRI Pro 1 Batam.
0: Jadi ini mau mengobati rasa rindu itu ya.
1: Betul.
0: Nah, selanjutnya ini ada dari Kabid Humas dan Kemitraan Perwara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Aji atau Aji Wijaya. Betul, nama panjangnya. Kabar sehat Bang Aji?
2: Jangan lintir nama Ajinya, nanti saya balik lagi siaran.
0: Saya pikir Aji vokalis loh. Aduh, untuk Aji tuh
1: penyiar radionya.
2: Gak usah.
0: Oh, gak usah ya?
2: Gak boleh ya? Jauh di ujung sana.
0: Terakhir siaran kapan sih Bang Aji?
2: Terakhir siaran 2000...
0: Siaran radio

0: mau masuk perwara itu.
1: Nah, itu baru
0: ya,
1: potong
0: nih ya.
1: Nggak perlu ikut workshop, nggak perlu ikut pelatihan.
2: Langsung ya, karena udah berkecimpung langsung di dunia ini.
0: Iya, tidak perlu ikut workshop karena sudah profesinya sebagai penyiar radio, jadi udah otomatis ya, tinggal akadnya aja udah bisa masuk perwara.
1: Waduh. Kita kirimkan dulu surat
2: perwujukan. Ini pas nih kak, boleh disampaikan dulu lebih lanjut, Perwara Indonesia ini perkumpulan pembawa acara. Nah, boleh disampaikan sekilas dulu perwara ini dibentuk dari tahun kapan, dan sampai sekarang udah berapa member sih kalau boleh tahu?
0: Nah, itu dia. Aji atau
1: kamu dong yang lebih paham sejarah.
2: Atau keduanya juga bisa
1: sejarah berdarah-darahnya kita.
0: Oke, okay. Jadi Perwara Indonesia itu mungkin udah sering ya digaung-gaungkan Perwara Indonesia itu. Perwara itu adalah perkumpulan pemandu acara Indonesia, di mana di dalamnya itu ada 5 profesi, yaitu pembawa acara atau master of ceremony, kemudian ada penyiar radio, ada presenter TV, ada moderator, dan juga ada public speaking trainer. Gitu. Jadi itulah yang kita gabungkan di dalam perkumpulan pemandu acara ini ya. Tujuannya adalah untuk memotivasi di antara sesama profesi gitu kan. Terus saling berbagi informasi, kemudian juga bersilaturahmi, menambah teman, berbagi job juga bisa gitu, sama berbagi ilmu gitu.
2: Jadi ya sharing-sharing di situ lah ya. Bisa dibilang organisasi atau komunitas ini ya kak ya.
1: Kita organisasi.
2: Kita organisasi.
1: Wadahnya buat mempertemukan teman-teman pemandu acara. Kalau dulu mungkin kan kita Perwara Kota Batam ya.
2: Oh, sekarang udah ganti.
1: Kalau tadi Anna tanya sejak tahun kapan sih kita ada, itu kita kalau nggak salah 2019 akhir.
2: 2019.
1: Itu kita sudah mulai kumpul tuh, dikumpulin teman-teman MC Batam, teman-teman pembawa acara yang ada di Batam tuh dikumpulin, kita data ternyata banyak. Cuman dulu awalnya kayak ada pemisah gitu loh antara, wah ini khusus MC Pemko nih, wah ini khusus MC informal nih gitu.
2: Acara event-event nih.
1: Cuman akhirnya yaitu kita berusaha untuk mempersatukan ke unsur-unsur ini untuk bisa semua gabung. Akhirnya di 2020 itu baru kita benar-benar kuatkan.
2: Jadi wadahnya ya untuk pemandu acara ya.
0: Banyak juga loh tim perwara di RRI ya kan.
1: Siapa aja coba? Akhirnya di Pro 2 kita punya, di Pro 1 kita ada Bintara.
2: Iya betul, Akhir Bintara.
1: Di Pro 2 kita punya ada Denok, di Pro 2 kita ada. Itu Hana, Tunggu Ajiza ini kemarin udah kita lirik.
2: Udah lirik-lirik ya langsung ya.
1: Karena emang inline banget ya, kalau dengan tema kita hari ini kan judulnya kan kayak literasi digital.
0: Betul.
1: Untuk kita bisa lebih nge-branding lagi.
2: Ya, disaatnya bisa
1: bergandengan dong dengan RRI, kita mau sama-sama nih. Tapi seratnya dah rumus.
2: Oke, kalau misalnya dilihat sekarang Perwara Indonesia ini kan udah banyak ya member-membernya. Ini gimana kemarin pemasaran lagi mau dibilang, bagaimana publikasinya? Selain dari mulut ke mulut, sekarang sudah bertransformasi juga nggak ke digitalisasi?
1: Iya, pasti. Jadi kalau ngomongin digitalisasi, kita juga dulu memang cuman ngechat nih, Japri. Oke, kita mau ketemu nih, kumpul. Yuk, kumpulin teman-teman yang jadi MC. Itu kan kayak masih convention banget ya. Masih manual banget, kita hubungin satu persatu. Cuman sekarang ini kan seiring berjalannya waktu, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga sudah mempublishkan bahwa di Kota Batam ini ada perwara melalui akun sosial media kita. Itu kan salah satu bentuk dari gimana kita memperkenalkan bahwa Perwara ini hadir di Batam, bukan cuman mempromokan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi enggak. Tapi semua kita coba gandeng, kita coba rangkul secara digitalisasi tadi. Melalui akun sosial media kita promokan mereka, kita ajak mereka untuk ikut di Perwara yang tadinya cuman nggak pede kak.
2: Ayo, hanya bisa berada di belakang layar aja sekarang.
1: Ini jangan makin canggih. Kita manfaatkan digitalisasi tadi untuk sama-sama mengembangkan bakatnya. Itu juga bervalue kan. Bukan cuma mereka mengembangkan bakat, tapi juga gimana income-nya dari segi ekonomi nih. Jadi kalau udah dipromoin, udah dikenal, kan income-nya jadi masuk.
2: Iya betul-betul, bisa menjadi pemasukan juga. Begitu ya. Dan bisa juga kita jadi fokus di bidang itu.
1: Jadi profesi.
2: Bisa mendapatkan, iya, bisa jadi profesi untuk mendapatkan cuan. Tapi kalau misalnya dilihat kan Batam udah ada beberapa komunitas juga ya.

0: Kalau dulu mungkin yang terkenal bahkan salah satunya Pewara nih. Sekarang udah mulai ada beberapa komunitas, tapi kalau organisasi ya Pewara Indonesia yang ada ya di Kota Batam. Oke, nah ke Kak Feve nih, boleh sampaikan dulu ke Pro 1 RRI Batam pendengarnya, sebenarnya seberapa penting sih digitalisasi di era sekarang nih Kak?
1: Iya, kalau misalnya kita bicara mengenai digitalisasi itu sangat penting sekali ya, apalagi mau tidak mau, suka tidak suka, kita tuh harus bisa involve dan juga kita harus bisa bertransformasi dari yang tadinya nggak ngerti apa-apa mengenai digitalisasi, kita harus paham gitu loh. Tidak hanya dari segi kita sebagai pembawa acara ya, bahkan dari UMKM juga gitu loh, segala aspek di dalam kehidupan saat ini tuh juga semuanya udah terpengaruh dengan digitalisasi. Mau gak mau mereka harus terjun dan bisa menguasai apa itu digitalisasi. Apalagi kalau sekarang kan namanya social media itu sangat berpengaruh sekali nih.
0: Betul.
1: Itu baik kita mau branding, personal branding sendiri, ataukah kita mau mempromosikan produk yang bahkan barangkali ada yang lagi jualan atau apa gitu. Kayaknya perlu banget ya, perlu banget digitalisasi, perlu banget menguasai sosial media gitu. Karena sekarang juga ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, orang tuh jarang banget sekarang belanja ke toko offline, betul nggak?
0: Betul, betul.
1: Rata-rata semua itu belanja online.
0: Betul, ya, pakai jempol aja udah langsung nyampe di rumah.
2: Betul. Kadang juga nggak sadar ya.
1: Iya.
2: Karena nggak sadar tiba-tiba loh kok ada COD gitu.
0: Iya. Jadi kapan dibuat ya, kapan dikirimkan?
1: Kadang-kadang kalau misalnya ada datang kan, paket gitu. Gue beli apa ya kemarin ya, gitu lupa kan ya. Karena kita kan tidak sadar gitu bahwa kita selalu membeli barang dari sosmed dan sebagainya. Itu kan adalah pengaruh digitalisasi gitu. Betul nggak?
0: Jadi ya digitalisasi ini juga bisa meningkatkan produktivitas kita sehari-hari begitu ya.
2: Dan juga branding kan
0: ya. Juga branding, iya. Karena kalau misalnya dibilang produktivitas sama branding itu sejalan ya.
2: Betul.
0: Nah ini nih kalau sebagai pembawa acara bagaimana nih? Wah. Efeknya dari digitalisasi ini.
2: Efeknya berasa banget ya. Kadang kan kita suka gini. Kalau aku kan memang spesialis di MC gitu ya. Jadi kita tuh kayak suka dapat job masuk. Kita suka nanya, ini dapat kontak saya dari mana kak? Oh saya baru lihat di Instagram nih, di sosial medianya Mas Aji nih. Artinya kan kita itu benar-benar ada efek yang benar-benar nyata ketika kita memang benar-benar mengikuti perkembangan zaman tadi, digitalisasi tadi. Salah satunya dengan kita posting semua pekerjaan kita, semua kemampuan kita itu di sosial media, itu kan digital ya, bukan sekedar mulut ke mulut. Nah, jadi memang berasa banget pengaruh digitalisasi itu sangat luar biasa terasa lah efeknya bagi kita, gitu kan. Tapi kalau dari sisi branding, personal branding kita ya,
0: bisa dilihat langsung.
2: Benar, itu bisa langsung dilihat ya. Gitu kan, kayak ada profilnya bisa dilihat di mana. Oke, bisa lihat di sosial media. Terus nanti di situ ada link, boleh dibuka linknya. Itu ada e-katalog saya. Itu boleh dibuka, boleh dibaca. Habis itu kita di link. Nah itu kan luar biasa.
0: Salah satu efek positifnya,
2: efek positif
0: ya.
2: Banget.
0: Iya. Okay. Dan kalau mungkin, KPP sendiri gimana?
1: Ya, mungkin bisa Kakak tambahkan juga kalau misalnya apa sih pentingnya digitalisasi bagi seorang pembawa acara itu ya. Pertama, kita bisa mengubah dari kebiasaan konvensional. Ya, misalnya dulu itu misalnya kita pakai cue card mungkin berlembar-lembar, walaupun sekarang juga kita masih pakai itu karena sangat nyaman ya kalau menurut saya membantu dan lebih gampang kita mau coret-coret, gampang, cepat gitu loh. Tapi bahkan kalau di luar kota kayak di ibu kota itu biasanya sudah banyak MC yang menggunakan tablet sebagai cue card-nya itu. Terus kemudian dia juga mau mengganti apapun di situ juga gampang ya. Tergantung dari kesiapan dan juga kebiasaannya dia gitu. Kalau dia terbiasa menggunakan tablet ya lama-lama kan sering dilatih jadinya terbiasa menggunakan tablet lebih gampang. Tapi kalau misalnya kenyamanan seseorang dia sukanya pakai cue card yang lembaran-lembaran kertas ya enggak apa-apa juga, tidak salah juga. juga gitu ya. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita mau meeting nih, ini adalah fungsinya, salah satu fungsi digital terhadap seorang MC itu adalah kalau kita dapat klien dari luar kota misalnya, dari ibu kota, dari Jakarta, IO dari Jakarta misalnya gitu, yang mau meeting yuk kak gitu, kan kita bisa Zoom, kita bisa Teams gitu. Jadi ibaratnya tuh dengan adanya digitalisasi seperti sekarang itu lebih gampang gitu loh. Jadi kita bisa dapat job-job dari luar kota tuh ya bisa, ya gampang gitu aja gitu ya kan.
2: Jadi gimana kita memanfaatkan tadi ya?
0: Tanpa harus datang muka.
1: Betul ya. Gitu. Jadi misalnya eventnya minggu depan, ya sekarang ini juga kita udah bisa meeting membahas segala sesuatunya itu lewat digitalisasi dengan Zoom dan lain sebagainya seperti itu. Terus kalau untuk branding itu sangat penting sekali gitu loh. Makanya kenapa kami tuh selalu meng-encourage teman-teman di Perwara Indonesia itu untuk ayo dong coba yang nggak biasa bikin konten sekarang ya kan. Terus yang nggak biasa posting pada saat lagi ngejob, ayo diposting sekarang gitu loh di IG-nya, di story-nya, taglah Perwara, jadi biar kita bisa bantu juga untuk mempromosikan biar semua follower-followernya Perwara Indonesia, baik yang juga kliennya Aji, kliennya Kakak atau kliennya siapa gitu tuh bisa melihat bahwa oh di Perwara selain ada Feve ada Aji loh, oh selain ada Aji ada Putra loh, selain ada Putra ada Denok loh, atau siapa-siapa gitu, semuanya pada bisa melihat seperti itu. Jadi kita selalu meng-encourage teman-teman untuk tetap aktif bikin konten apapun itulah, terserah lah gitulah, pokoknya apapun yang menurut mereka nyaman, terutama pada saat mereka lagi ngejob itu, bikinlah video, bikinlah foto, biar selalu diposting di sosial media.
0: Nah, bicara tentang branding ini kak, kebanyakan orang kan bilang orang-orang yang bekerja di balik layar atau yang menjadi publik begitu ya, itu biasanya bisa membranding diri. Sebenarnya nge-branding diri ini tuh haruskah yang bekerja di depan layar atau semuanya itu bisa sebenarnya orang membranding dirinya? Nah, Bang Aji dulu lah.
2: Sebenarnya semua bisa ya. Karena personal branding itu kan memang bukan kita yang membuat, menciptakan personal branding dan orang lain yang akan menilai. Berhasil gak sih kita dengan personal branding kita?
0: Nah, contohnya kalau Mas Aji nih.
2: Misalkan kayak Aji ini sudah dikenal dengan nggak usah ke Ajinya deh, kayak si A, si B, si C, wah ini kita mau hire dia nih untuk event expo misalkan. Oh, dia udah dapet nih personal brandingnya memang untuk event tersebut. Walaupun sebenarnya di Perwara itu tidak pernah signifikan ya membeda-bedakan ini MC mana, ini MC apa, ini MC apa, ini cocok dengan acara apa, ini acara apa, tapi lebih ke personal brandingnya aja dapet ke dia nih, artinya kan dengan dia rajin memberitahukan ke dunia luar bahwa oh saya lagi di acara ini nih. Jadi kayak netizen tuh langsung terfokus, wah ini cocoknya memang di acara ini nih. Nah, itu kan salah satu personal branding juga ya. Dan itu memang efeknya ada banget dengan dia rajin posting, dia rajin memberitahukan kepada dunia bahwa dia lagi di sini, dia lagi di sini. Nah, itu kan secara enggak langsung personal brandingnya dapat banget gitu ya.
0: Berarti apakah memang orang yang harus di depan layar itu yang bisa membranding diri atau orang-orang seperti
2: enggak juga sih. Di belakang layar juga bisa.
1: Di belakang layar justru bisa. Seperti misalnya Hana kan. Hana kan memang radio itu kan kita mendengar suaranya. Orang tahu nih suaranya Hana seperti apa. Tapi kalau misalnya Hana mau membrandingkan diri ya live lah lagi siaran gitu loh. Jadi kan orang kan karena juga RR apalagi sekarang kan udah jago ya, ada live-nya juga,
2: digital juga gitu.
1: Kayak kita sekarang lagi siaran kan bisa kita saksikan juga di YouTube-nya dan sebagainya gitu. Nah, Hana sebagai personal broadcaster juga bisa live dari IG-nya Hana sendiri gitu. Jadi
0: dari
1: kita juga bisa lihat.
0: Dulu ya,
2: Dan ini juga nyambung loh. Tentunya kan tadi kita bahas dengan personal branding, kemudian dari sisi ekonomi bahwa di Perwara sendiri, kalau kita ngomongin balik ke Perwara, itu kadang ada mereka yang tidak pede dengan mereka tampil di layar.
0: Nah, kalau kita nge-MC,
2: ada mungkin ya oke kita nge-MC, tapi ya kita nggak pede buat posting di sosial media atau dia. Malah justru personal brandingnya dapat bukan sebagai MC, tapi sebagai penjual kue misalkan, atau mungkin wah ini personal brandingnya dia MC, tapi lebih dikenal dia kayak punya tour and travel ternyata. Ini MC juga, ini coach juga, dia juga motivator, tapi personal brandingnya dapat di penjual bunga gitu. Nah, itu kan artinya memang bukan cuman yang berani tampil di layar doang nih. Tapi ketika berani ya personal brandingnya dapat di tempat lain, sebenarnya itu gak masalah sih sebenarnya.
0: Nah, Kak Pepe gimana nih cara untuk bisa menciptakan atau mendapatkan personal branding tersebut?
1: Oh gitu. Jadi personal branding, yang pertama kita tentukan dulu nih, kita mau seperti apa sih personal branding kita. Seperti yang tadi Aji bilang, kalau misalnya saya misalnya sebagai pembawa acara, ya di IG ya kita cantumin aja, kita bikin reels pada saat kita lagi ngejob gitu. Jadi kita tampilkan bahwa personal branding aku nih adalah sebagai pembawa acara, seperti itu. Jadi IG kita juga menjadi lebih apa ya, terarah gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu loh. Kadang-kadang jadi pembawa acara, kadang-kadang jadi ini, kadang-kadang jadi itu, ya kan.
2: Seperti
1: itu. Kadang-kadang memang seperti itu, ya, itu salah satu syaratnya ya. Kalau misalnya kita mau menjadi influencer gitu, jadi kita bisa tunjukkan apa yang mau kita tampilkan. Lebih baik itu adalah keseharian sih, misalnya pekerjaan kita apa. Nah itu kita harus konsisten tuh. Nah salahnya itu kadang-kadang aku juga gak konsisten ya.
0: Konsisten itu berarti kuncinya ya.
2: Tapi itu kadang juga berpengaruh kepada mental block kita. Jadi kayak manusia ini kan punya mental block ya. Dimana kadang kita mentalnya lagi ke block, padahal sebenarnya kita mampu, kita punya value, kita punya kemampuan, tapi karena mentalnya kita lagi di block, jadi tuh kayak gak keluar gitu kan. Makanya menurut saya sih memang personal branding itu gak harus terpaku sama satu aspek yang lu kerjain aja gitu. Tapi ketika wah Aji ini personal brandingnya bagus, dia bukan cuma bisa nge-MC loh, tapi ternyata juga bisa bantuin dunia panggung, di balik layar, di mana gitu.
0: Jadi kayak, WO gitu ya.
2: Kadang kita nyanyi bareng gitu ya.
0: Betul, tiba-tiba jadi nyanyi ya.
2: Jadi penyanyi gitu.
1: Penyanyi gitu ya, semuanya dimasukin.
2: Karena memang ketika mental block itu terkunci kan, kita gak berani ngapa-ngapain ya.
0: Oke, tapi berarti itu bicara tentang kepercayaan diri ya.
2: Betul,
0: kalau misalnya soal branding ya. Nah, banyak tadi yang disebutkan Bang Aji nih, ada yang masuk ke Perwara begitu, tapi dia memang terkenalnya jadi tukang bunga dan lain-lainnya gitu kan. Gimana ini untuk teman-teman yang mungkin juga punya bakat atau punya pemikiran ingin maju, tapi ya kepercayaan diri itu belum ada nih. Gimana memupuknya dan mengajak?
2: Kalau ini sebenarnya lebih cocok kita ngambil bidang litbang ya.
0: Tapi gak apa-apa. Jadi bisa jadi pengalaman
2: jadi,
0: gitu kan.
2: Jadi gini, di Perwara itu kan ada divisi atau bidang diklat litbang. Jadi
0: litbang itu apa nih? Singkatan dari apa?
2: Litbang itu
1: apakah pendidikan?
2: Pokoknya diklat itu pendidikan dan pelatihan. Jadi mereka itulah yang sebenarnya berperan untuk memecahkan semua yang berhubungan dengan kepercayaan dirian, mental block, motivasi.
0: Berarti mereka, ya namanya belajar itulah ya, Bang itu tadi ya.
1: Karena kepercayaan diri itu bisa dilatih.
0: Oh bisa dilatih.
1: Bisa dilatih
0: juga.
1: Jadi kalau misalnya kita, aduh gak percaya diri ya, mau naik ke atas panggung, gimana ya caranya ngomong di depan orang gitu, belajar public speaking tuh gimana sih gitu. Nah kebetulan nih di Perwara Indonesia, dari melalui bidang diklat dan litbang itu sendiri, itu kan kita selalu ada workshop untuk mempelajari bagaimana menjadi pribadi yang apa ya, confidence. Betul. Gitu ya. Terus public speaking, bisa ngomong di depan orang dan sebagainya gitu. Nanti ketemulah sama trainer-trainer public speaking yang ada di Perwara Indonesia itu gitu. Jadi nanti pada saat itulah kita biasanya bikin workshop itu ada 2 hari. Hari pertama itu kita belajar dari pagi sampai sore ya. Terus kemudian hari keduanya itu adalah praktek di lapangan. Jadi nanti mereka itu akan diturunkan, dikasih panggung, mereka akan, disitulah mereka akan mencoba untuk menjadi pembawa acara atau menjadi presenter, seperti itu gitu.
2: Dan itu ada juga hubungannya dengan digitalisasi, karena kita juga nanti akan berusaha untuk gimana yang sebenarnya gak bisa tatap muka, ini bisa tetap dapat ilmu dari kita secara online, ataupun bisa ikut kelas online, seperti apa.
0: Oh berarti sudah ada wacana juga ini ya?
2: Sebenarnya sudah berjalan juga.
1: Kalau workshop public speakingnya itu udah lama, kita udah sampai batch ke-7 udah lama gitu. Dan udah menghasilkan banyak sekali bibit-bibit baru ya, public speaking di Kota Batam, MC-MC baru juga udah banyak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Sekarang anggota Perwara itu ada berapa, Aji?
2: Total kita sekarang ada di 8 87 orang.
1: Dan
2: itu semuanya adalah MC.
1: Itu adalah anggota dan pengurus saja, tidak termasuk kayak dewan pakar kami, kemudian ada dewan pembina gitu. Nah, kemarin itu kan kalau enggak salah ada Bang Kasmuri, ada Bang Jali sama Tevani ya, itu dari bidang sosbud itu mereka. Nah, kita itu kan di bawah asuhannya Bapak Raja Muhammad Amin, Ketua Lam Kepri Kota Batam gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti banyak manfaatnya juga ya untuk bisa bergabung di Puara. Orang-orang yang tidak percaya diri ya mungkin bisa belajar di sana gitu juga ya.
2: Betul. Karena memang kita adalah kumpulan manusia-manusia yang kepercaya dirinya di atas rata-rata. Ini kita baru dua orang ya.
1: Dari dia ngomong begitu aja udah pede banget ya. Seperti itu. Tapi di sini juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh dewan pembina kami, dewan pakar kami gitu yang udah tergabung dan memberikan supportnya terus ya kepada Perwara Indonesia gitu loh. Dan pastinya mudah-mudahan ya kedepannya juga Perwara Indonesia itu menjadi semakin berkembang ya, anggota kami semakin banyak dan kita bisa memberikan kebaikan untuk seluruh anggota-anggotanya gitu loh. Seperti itu.
2: Dan kami juga bisa merangkul teman-teman seluruh Indonesia dengan digitalisasi tadi.
1: Betul.
2: Nyambung banget kan.
1: Nyambung banget.
0: Nah, balik lagi nih, karena ini kan tadi tiga topik kalau kita pecah nih ya. Ada produktivitas, ada juga social branding begitu ya. Nah, kalau bisa dilihat ini Kak, kita kan sudah mulai menciptakan personal branding begitu ya. Pernah tidak ada kesalahan yang fatal begitu kita ketika kita sudah menciptakan personal branding tersebut?
1: Kesalahan yang fatal, maksudnya kesalahan fatal
0: kesalahan
1: seperti apa
0: umum
1: nih?
0: Begitu ketika membangun branding digital.
1: Yang pasti kita harus hati-hati ya, apalagi di zaman sekarang itu, misalnya nih, mungkin kita bisa bicara. Soalnya kalau MC itu kan kita tuh harus hati-hati ngomong. Betul. Ya. Kadang-kadang nanti terselip lidah gitu ya, tiba-tiba jadi viral gitu. Betul gak sih? Seperti case yang lagi baru-baru terjadi belakangan ini.
0: Apa yang terjadi?
1: MC cerdas cermat.
0: Oh iya.
2: Nah itu menjadi pelajaran banget, pelajaran berharga bahwa nyambungnya ke KVV, penggunaan diksi, pengucapan narasi itu kan kita harus benar-benar menjaga banget ya. Makanya sebenarnya sekarang ini pembawa acara itu terbantu dengan skrip.
0: Jadi kalau bukan itu sudah dari dulu menggunakan skrip.
2: Kalau dulu mungkin banyak pembawa acara yang denial atau ignore it, bahwa mereka enggak, kita nggak butuh skrip. Kita bisa kok, kita mampu. Tapi itu tadi, lidah ini tidak bertulang. Ketika lagi kepleset, tiba-tiba itu dengan pengaruh digitalisasi lagi nih. Itu diikuti oleh seluruh netizen di seluruh penjuru pengguna media sosial. Itu menjadi masalah besar. Padahal hanya sedikit kata-kata yang keluar kan. Tapi itu menjadi besar.
0: Tapi pernah gak sih kalau misal pembawa acara melakukan hal yang sama seperti itu di Kota Batam?
1: Kalau di Kota Batam
0: anggotanya,
1: ya?
0: Anggota Perwara deh gitu. Pernah tidak?
2: Sejauh ini
1: mungkin pernah tapi gak viral.
2: Iya.
1: Mungkin pernah tapi gak viral.
0: Contoh yang pernah kalian dengar begitu dari pengalaman kakak.
2: Kalau yang menurut saya sih yang paling sering terjadi di Batam ini, buat teman-teman ya, termasuk saya juga sering kepleset di penyebutan gelar, penyebutan nama.
1: Betul.
2: Karena kan kadang artikulasi itu penyebutan namanya suka berbeda. Ditambah gini, kita nerima materi dari klien nih, Yuni. Kita panggil Ibu Yuni, ternyata beliau laki-laki. Kita tidak sempat briefing, kita nggak sempat tanya ini bapak atau ibu. Tahu-tahu udah dapat nama itu, ternyata dia bapak. Nah itu sih sebenarnya itu kesalahan yang nggak bisa dinormalin juga ya.
1: Betul.
2: Cuman itu sering terjadi.
1: Dan lagi pula digitalisasi itu sangat mempengaruhi reputasi dan visual karena itu sangat apa ya, sangat melekat pada seorang pembawa acara. Kami itu kan betul-betul yang mengandalkan reputasi dan visual, yang mana kalau reputasi itu ya kita maunya kan orang melihat kita tuh adalah pembawa acara dengan predikat yang baik, ya kan, dengan attitude yang baik, seperti itu, dan juga dengan penampilan yang baik gitu, karena itu kan berpengaruh pada visual. Betul. Coba bayangkan pada saat kita lagi nge-MC di atas panggung dengan massa yang besar, tiba-tiba cara berpakaian kamu tidak cocok dengan acara tersebut, seperti itu. Kemudian di video dah sama teman-teman nih yang lain tuh, coba lihat nih si Aji, masa acara seperti ini bajunya begini. Nah, itu kan mempengaruhi reputasi gitu. Iya. Jadi yang harusnya sih orang tahu bahwa Aji itu adalah MC yang baik dengan berpakaian yang biasanya baik, tiba-tiba pada saat itu dia salah kostum gitu kan. Itu jadi obrolan. Jadi reputasinya menjadi terganggu, seperti itu. Jadi itu salah satu pengaruh digitalisasi terhadap seorang MC gitu loh. Makanya kenapa seorang MC itu kita harus ya jaga mulut, jaga lisan, ya kan, gitu. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kurang baik gitu di sosial media, seperti itu. Jangan sampai viral, jangan sampai jadi omongan, seperti itu kan. Karena itu mempengaruhi reputasi mereka sendiri gitu.
0: Nah, kalau misalnya tadi ada kejadian kesalahan gitu ya, atau yang tidak kita duga, membuat reputasi juga jadi menurun gitu ya. Kayak cara mensiasatinya yang lainnya seperti apa yang bisa kita lakukan menggunakan media sosial atau bagaimana?
1: Ya, salah satunya adalah kalau seandainya terjadi seperti itu ya, ya dia harus klarifikasi dong.
2: Berani
1: ya kan?
2: Bertanggung jawab ya.
1: Berani bertanggung jawab, klarifikasi, terus dia juga harus memberikan statement atas apa yang terjadi gitu loh. Kalau memang itu adalah kejadiannya adalah kejadian yang dia bikin sendiri tanpa disengaja misalnya gitu, ya sudah kan, tanpa disengaja kan, aku nggak sengaja melakukan itu, kayak misalnya tersalah ngomong seperti MC Cerdas Cermat itu, tapi dia kan berani tuh klarifikasi bahwa saya minta maaf karena saya begini, karena mau nggak mau gitu, karena sebagai seorang MC itu kadang-kadang kita tanpa sadar itu mengucapkan kata-kata yang kita tidak pikirkan sebelumnya gitu loh. Tiba-tiba spontan aja keluar seperti itu.
2: Karena kan di lapangan juga mungkin kita menghadapi dengan begitu banyaknya masa. Kemudian juga mungkin di sisi lain kita sedang tidak fokus dengan apa yang baru saja terjadi. Karena kan kita sebagai pemandu acara ini kan banyak banget ya hal yang harus kita persiapkan. Bahkan kita juga untuk membaca skrip aja kita harus siapkan beberapa kata di depan untuk kita melanjutkan kata-kata sebelumnya.
0: Iya,
2: betul. Itu kan begitu. Nah, mungkin kejadian-kejadian seperti itu terjadi karena memang kita kurang fokus sehingga keluarlah diksi dan juga narasi yang tidak ya, seharusnya kita ucapkan. Ya, kita harus berani bertanggung jawab.
1: Iya.
2: Dengan klarifikasi dan meminta maaf.
1: Iya, gitu.
0: Tapi untuk sejauh ini ya pembawa acara di Kota Batam, sejauh ini kakak melihat, abang
2: sejauh
0: melihat,
2: ini sih kita masih aman ya.
1: Ya, insya Allah ya.
2: Insya Allah.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin udah cukup lama juga ya, kita sempat juga bertemu dengan, menyelesaikan masalah sih, lebih tepatnya menyelesaikan masalah, karena memang kebetulan, tapi sempat klarifikasi juga kan di teman-teman di radio juga kan bahwa udah terselesaikan lah intinya. Nah, itu peran dari kita juga ada bahwa kita menyelesaikan itu juga.
0: Apa sih yang menyelesaikan?
2: Dulu sudah lama, jadi sempat ada viral pembawa acara di salah satu acara yang memang banyak kata-kata yang tidak seharusnya terucap. Itu saat itu memang kita lagi tinggi, lagi hype-nya banget tuh, lagi hype banget tuh kita di Perwara. Nah, akhirnya kita disenggol, kita selesaikan, kita cari, kita bantu selesaikan.
1: Kita mediasi juga,
2: dan itu selesai.
1: Intinya itu pernah terjadi lah, seperti itu, gitu. Tapi ya, itu jadi pelajaran.
2: Jadi pelajaran.
1: Dan semoga nanti itu, kita harus saling menyadari bahwa pengaruh digitalisasi terhadap pembawa acara ya, baik di Kota Batam ataupun di daerah-daerah lain itu, ya sama saja sangat penting, dan untuk itu kita harus berhati-hati, gitu.
2: Dan ini juga bahwa jejak digital itu kan gak hilang.
0: Iya, betul.
2: Itu pasti akan diingat.
0: Betul, jadi hati-hati ya.
2: Itu juga dari jejak digital itu kan bisa menyebabkan trust issue juga dari klien kan.
0: Betul.
2: Itu mempengaruhi dari personal branding kita, mempengaruhi dari sisi profesionalitas juga. Walaupun mungkin di sisi lain kita ini sudah profesional, tapi dengan personal branding yang tercoret sedikit dengan keplesetnya kita, itu kan jadi berpengaruh banget sama
0: reputasi tadi
2: dapat.
0: Itu lagi ya.
1: Betul, reputasi dan visual tadi itu gitu.
2: Dan ini kita balik lagi bukan cuman untuk bidang pembawa acara ya.
0: Iya.
2: Kita juga bisa ini memasukkan ke dalam kategori global yang bidang apapun itu ya, benar-benar etika profesi itu harus dijaga.
0: Betul sekali. Oke, nah untuk Anda pendengar yang mungkin mau bertanya seputar obrolan kita pada sore hari ini, boleh bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051, dan Anda bisa menyaksikan secara visual di YouTube-nya RRI Batam ya, karena kita live di sana, jadi bisa menyaksikan langsung wajah cantik dan ganteng dari narasumber kita ya. Jadi silakan, mana tahu mau bertanya atau ada yang bingung-bingung atau mau sharing juga boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Dan
1: ya,
0: kita saatnya rehat sejenak. Kita akan mendengarkan satu lagu berikut ini. Pendengar, kami akan kembali, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
1: Oke.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi tidak terasa sudah di penghujung waktu. Tapi sebelum itu ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Anda terima dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore dengan Ana dengan dan.
0: Iya, dengan narasumber kita ya. Ini dengan nama siapa, Bang?
1: Dengan Bang McDonald alias Terkumar alias Ayam Bekoko.
0: Oke, okay, Bang Ayam Bekoko.
2: Ayam Bekoko.
0: Ayam Bekoko. Oke, okay, Bang mau bertanya atau mau sharing atau apa silakan. Kita kasih
1: saya
0: waktu.
1: Seru dengan kata-kata dari narasumber dua tadi.
0: Mm-hmm, yang mana?
1: Saya sebagai defable tunanetra.
0: Oh iya.
1: Saya tidak ada dipastikan oleh pemerintah, oleh badan manapun, bahkan RRI tidak pernah jumpa saya untuk diwawancarai. Bahwa saya seorang tunanetra yang mencari nafkah tidak dari pekerjaan dari galangan atau pekerjaan dari pemerintah,
0: okay.
1: Hanya sebagai tukang urut ngobatin orang, urut tradisional ya, dan bisa membuat kerajinan bapak dan ibu, suatu kerajinan biasanya gonggong, gantungan bunga, dan gantungan rak sepatu serta dan lain-lain, supaya bisa jumpai saya atau saya bisa menghubungi siapa bisa kerajinan saya bisa diedarkan atau dipamerkan di posting-posting bapak dan ibu atau yang saya
0: ya. Ada pertanyaan lagi?
1: Jadi nomor mana yang bisa saya hubungi atau nanti saya tolong sama saudara saya digambarkan posisi di video call-nya.
0: Baik, terima kasih.
1: Masukkan ke RRI atau bapak dan ibu. Itu terima kasih dari saya Tengku Umar Abu Koko. Mudah-mudahan siap seluruhnya.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang McDonald tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya.
3: Iya.
0: Ya, beliau memang katanya tadi tukang urut juga membuat kerajinan.
2: Iya kan gini, beliau adalah yang memiliki keterbatasan namun tetap berkarya.
0: Iya, gitu kan. Mantap ya.
2: Ini juga sebenarnya kalau mungkin di langkah awal nih Bapak Ayam Berkokok ya. Mungkin bisa lebih memanfaatkan digital keluarga terdekat dulu mungkin ya.
0: Okay.
2: Maksudnya gini, karena kan ini kan ada satu karya yang dihasilkan beliau. Artinya kan pasti ada salah satu keluarga juga yang sudah memahami melek makna dari digitalisasi.
0: Yeah.
2: Mungkin kan dari keluarga dulu mengembangkan sampai dilirik oleh pemerintah yang memang bertanggung jawab untuk karya tersebut.
0: Yeah.
2: Sampai dilirik, dilihat dan mungkin nanti bisa berkolaborasi. Ya mungkin dari kita sih soalnya seperti itu ya kak ya?
3: Betul sekali.
0: Menambahkan atau enggak?
3: Kalau menurut aku sih karena kalau Ayam Berkokok itu tadi betul seperti Aji ya. Jadi kan dia minta tuh agar ada yang memperhatikan beliau ya, karena beliau ada usaha dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Mungkin ada di sini RRI barangkali bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bisa memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait bahwa ada nih
0: wadah ya.
3: Ya, ada wadahnya atau ada masyarakat di luar sana yang butuh perhatian gitu loh. Makanya kenapa beliau itu pintar loh, bisa nelpon ke RRI untuk memberitahu bahwa saya ini ada loh, saya ini ada jualan ini, saya punya karya gitu loh, tolong hubungin saya gitu, seperti itu. Tapi itu udah bagus sih.
0: Oke. Dan terima kasih untuk Bang McDonald yang sudah tadi menyampaikan sarannya ya, atau juga pengalamannya begitu. Baiklah, kita sudah di penghujung waktu.
3: Boleh lagi nggak?
0: Nanti ya. Jadi sih selanjutnya dengan topik yang berbeda.
3: Baik.
0: Nah, secara singkat saja Kak Pepe, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita mengenai topik kita hari ini, bagaimana supaya generasi muda atau juga mungkin pembisnis atau juga mungkin yang punya profesi sama supaya bisa move begitu ya, tidak tertinggal di era digital saat ini. Silakan.
3: Iya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang berkecimpung di segala bidang usaha dalam menggunakan literasi digital itu harus bisa memperhatikan apa yang menjadi pilar dari literasi digital itu. Di antaranya itu adalah cakap digital, kemudian etika digital, kemudian juga budaya digital dan juga keamanan digital ya. Jadi kita harus menguasai itu. Misalnya nih, kalau cakap digital tuh udah pasti ya, rata-rata itu semua orang itu udah bisa menggunakan sosial media. Terus kalau di etika digital itu sendiri ya, jadi buat kita-kita semua itu harus paham bagaimana kita memanfaatkan memanfaatkan digital itu dengan beretika. Jadi kalau bisa ya jangan sembarangan gitu ya, harus hati-hati seperti itu. Jadi kita memperhatikan etika seperti yang tadi juga udah kita sampaikan sebelumnya gitu. Kemudian di budaya digital juga dan juga di keamanan digital, sebisa mungkin kita tuh harus berhati-hati, apalagi sekarang itu banyak terjadi kasus-kasus yang yang sangat merugikan masyarakat dengan adanya digitalisasi ini, seperti ada penipuan online, kemudian banyaknya judi online, terus kemudian banyaknya tawaran-tawaran yang tentu saja tuh sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam memanfaatkan literasi digital, kita juga harus banyak mencari pengetahuan, mencari wawasan, menambah ilmu agar kita tuh tidak terpengaruh dan menjadi kesulitan dalam berjualan atau memasarkan produk-produk kita sendiri dengan tidak pahamnya kita terhadap literasi digital itu sendiri.
0: Oke, untuk Bang Haji sendiri silakan singkat padat dan jelas.
2: Singkat padat dan jelas. Kalau dari aku sih mungkin jadi ini mampu untuk mengubah secara total bagaimana cara kita membranding diri, mempromosikan diri, bukan lagi dengan cara yang lama. Artinya memang kita harus melek sama digitalisasi, kemajuan zaman, dan tentunya juga kita harus memahami yang diinginkan oleh pasar. Dengan cara kita yaitu tadi merubah sudut pandang kita, mampu mengikuti perkembangan, dan lebih percaya diri lagi. Jadi personal brandingnya itu lebih terbangun lagi.
0: Terima kasih untuk KPP dan juga Bang Haji.
2: Sama-sama.
0: Di studio Pro 1 RRI Batam. Semoga setelah ini akan banyak sekali job.
3: Iya,
0: akan lagi dengan topik-topik yang berbeda ya. Sehat selalu tentunya. Dan pendengar, demikian untuk obrolan kita pada sore hari ini. Kami akan menemani Anda dengan program acara Korwil 15 Penang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi kebocoran data cyber. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
2: Pemerintah Kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah Kota Batam. Sandiman Ahli Pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti, memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
3: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
2: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari Tanjung Pinang. Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statisti Ahli Pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya, BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
5: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
4: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik, masukan dilakukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Baru saja pendengar, kita ikuti kabar dari Bengkalis mengenai BPS Bengkalis gelar forum konsultasi publik dengan agenda standar pelayanan publik statistik publik melibatkan 5 unsur masyarakat. Dan saatnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan informasi bahwa harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Selamat mendengarkan.
6: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram, Kamis 21 Mei 2026. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan harga tersebut sudah terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi.
7: Habis berapa kilo nih, Pak?
8: Paling enggak lah, dua hari satu ekor.
7: Dua hari satu ekor.
8: Kadang-kadang satu ekor bisa satu hari.
6: Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirimkan menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
9: Kalau dolar naik, biasanya barang-barang ikut naik. Kalau sekarang daging malah turun, mungkin karena pasokan lokal lagi banyak kali ya.
6: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Bintan yang berlangsung sejak tahun 2009 kini akan digelar kembali di Bintan pada Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
10: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun, event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cycliste Internationale atau UC. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
11: Ya itu tadi, rute-rute sepeda itu akan melewatin Sekera, akan melewatin Pengudang, Berakit, Kawal. Disitulah kesempatan kita untuk put on show ke tamu-tamu yang bersepeda ini.
10: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, selain kategori terbaru tersebut, Tour de Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai kategori perlombaan yang dirancang untuk mengakomodasi pesepeda dengan kemampuan dan preferensi berbeda. Mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang, Grand Fondo Century 100 km Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Selengkapnya disampaikan Erik Muhammad.
12: Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Kegiatan Glora Art berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti pelajar tingkat SMP dan MTS dari Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara hingga Teluk Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebanyak 79 peserta terdaftar mengikuti sejumlah cabang perlombaan yang disiapkan panitia. Di antaranya bola voli, tenis meja, solo vokal, hingga kompang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pelajar. Ketua Panitia Glora Art, Nandi Atmawardi SPD, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan antar sekolah melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar di bidang seni dan olahraga.
13: Ya, 70 orang siswa dari tergabung dari SMP Bunguran Timur Laut, SMP 1 Bunguran Timur Laut, SMP 2 Bunguran Timur Laut, MTSS Ibnu Rasid dan SMP Teluk Buton.
12: Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai pihak diantaranya BBJS Ketenagakerjaan, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala UKSPF Tingkat Provinsi, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan keluarga besar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Dukungan tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar di daerah. Ketua Panitia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan kreativitas dan sportivitas siswa. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
13: Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini, yang pertama kita yang namanya manusia, agar tarisaturami kita antar pelajar, baik tingkat SMP, SMA, tercipta suasana kondusif yang baik, ya, hubungan yang baik. Dan kedua, motivasi siswa untuk bidang seni dan olahraga itu meningkat, khususnya daerah Bunguran Timur Laut.
12: Panitia juga menyiapkan tropi, uang saku, dan piagam penghargaan bagi para pemenang perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan potensi baru di bidang seni dan olahraga di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meninjau stadion utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau ke lokasi tersebut. Femi Asti Yovani melaporkan.
14: Stadion Utama Riau merupakan salah satu stadion megah yang dibangun pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012 sebagai lokasi pembukaan event Pekan Olahraga Nasional PON ke-18. Namun saat ini stadion yang dibangun dengan anggaran besar tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dalam rangka pemanfaatan stadion tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat pagi melakukan peninjauan ke stadion utama guna melihat sarana dan fasilitas yang ada di stadion. Karena rencananya kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau akan dipindahkan ke sana. PLT Gubernur mengatakan pemindahan kantor KONI ke stadion utama bertujuan untuk menyatukan dan mendekatkan seluruh cabang olahraga atau cabor yang ada. PLT Gubernur menuturkan pemindahan kantor KONI harus dilakukan sesegera mungkin, kemudian disusul dengan cabor-cabornya.
15: Nah, ini harapan kami ke depan nanti. Kantor KONI kami pindahkan ke sini. Biar ini bersih. Semua cabor berkantor di sini. Wajib. Ya kan? Jadi enak Pak mengembangkan orang, sudah dekat, bisa dilihat, nggak perlu lagi bayar listriknya, ya lah. Biar aja Pemprov bayarnya, nggak perlu sewa tempat lagi, enak di sini, komunikasi enak, ya Pak ya. Inilah harapan kami dari pemerintah Pusat Riau ke depan untuk menyatukan olahraga ini, kantor dan stadion ini kita bicarakan kantor KONI, nanti sana kita kosongkan, ya Pak ya. Dan inilah mau kita jadikan nanti pusat olahraga.
14: Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyambut baik dan mendukung rencana pemindahan kantor KONI ke Stadion Utama.
16: Kami pada prinsipnya sangat terima kasih Pak, dan kami siap kapan waktu Bapak sudah perintah pindah, kami siap pindah. Tidak ada masalah Pak, saya kira Pak.
14: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau Yurnalis menyebutkan, dengan adanya nanti kantor KONI Riau dan cabur-cabur di Stadion Utama, maka stadion akan menjadi ramai serta kembali hidup sebagai pusat olahraga.
17: Kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan dari berbagai pihak yang menjawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang ya, menggunakan niatnya.
14: Kepala Dispora Riau Yurnalis menambahkan sesuai arahan PLT Gubernur Riau, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KONI Riau dan pengurus cabur dalam pemindahan ke Stadion Utama yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Pemko dan Polres Dumai hari ini apel pembentukan Satgas Anti Narkoba. Diharapkan semua masyarakat perang melawan narkoba. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.

0: bahwa negara tetangga di kawasan masuknya narkoba terbesar yang beredar di Provinsi Riau. Bagi kita di Kota Dumai, hal ini sangat mengkhawatirkan karena salah satu pintu masuk dan keluarnya arus barang dan orang keluar negeri adalah kota ini. Kota Dumai memiliki sejumlah pelabuhan yang langsung menghubungkan kami dengan negeri Melaka, Port Klang dan Port Dickson. Dengan keunggulan geografis strategis yang bisa memberikan nilai positif dan negatif tersebut, alhamdulillah kita tidak pernah lengah. Kota Dumai telah diperkuat kegiatan-kegiatan cegah narkoba di daerah berbagai upaya konkret dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi program.
1: Sementara itu, mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kota Dumai, Rara, menyambut positif pembentukan Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkoba.
2: Kami sebagai mahasiswa itu mendukung penuh ya Kak untuk pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, karena generasi muda itu harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan kampus, sekolah, dan juga masyarakat di sekitar itu agar bebas dari narkoba. Kami siap untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda lainnya untuk menjauhi narkoba.
1: Usai apel, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi anti narkoba dan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sabu seberat 10 kg, narkotika jenis daun ganja kering seberat 406 gram, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 478 butir. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan Kanan atau PSDKP.
5: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
4: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sebanyak 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
7: Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADHUP sebanyak 11 miliar rupiah kepada 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Vila Erdi, mengatakan bantuan jaminan berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI dan Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran 3 jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai jaminan hidup yang telah dikucurkan mencapai 11,063 miliar dan berdasarkan SK Bupati tentang data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Dari basis data tersebut, ulas Vila RD, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 kepala keluarga atau KK dengan total 8.195 jiwa dan masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15.000 per hari selama 3 bulan atau total Rp1.35 juta per individu. Penyaluran bantuan jaminan hidup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan,

0: yang terdampak bencana di akhir November 2025 dan bantuan diberikan untuk rumah rusak ringan di 7 kecamatan yaitu Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 553 kakak. Untuk rumah rusak sedang sambung Villa RD disalurkan ke 8 kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 78 kakak. Sementara kategori rumah rusak berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 kakak di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini.
1: Maka nilainya secara total telah disalurkan 11.063.290.000 untuk berbagai macam jenis kerusakan rumah. Dan jenis rumah rusak ringan itu di 7 kecamatan, itu di Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Tanjungraya. Kemudian itu totalnya sebanyak 553 kakak. Kemudian penyaluran untuk rumah rusak sedang di 8 kecamatan. Kemudian untuk rusak berat yang banyak telah disalurkan sebanyak 1.666 kakak di 11 kecamatan.
0: Villa RD menambahkan, menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, PSBR Harapan Padang Panjang bina remaja putri putus sekolah agar mandiri dan siap kerja melalui pelatihan, sertifikasi serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Berikut laporan Nofri.
3: Panti Sosial Bina Remaja PSBR Padang Panjang terus mendorong anak-anak binaan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri agar mampu menjadi generasi mandiri serta siap bersaing di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala PSBR Siswati kepada RRI Rabu kemarin. Dirinya menyebut saat ini PSBR membina sebanyak 33 remaja asuh. Menurut Siswati, PSBR harapan dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap masuk ke dunia usaha dan industri. Dirinya menyebutkan, dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, terutama di sektor konveksi dan bordir. Tingkat penyerapan kerja tersebut lanjutnya menjadi indikator keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan oleh PSBR Harapan selama ini. Karena itu, Siswati mendorong penguatan pembinaan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan agar lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Dirinya menegaskan bahwa anak-anak binaan harus bekali kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap anak memiliki minimal 2 sertifikat keahlian nasional sebelum menyelesaikan masa pembinaan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang menjadi program unggulan, Siswati menjelaskan bahwa PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang.
4: Ya, Pak Nofri, terima kasih atas pertanyaannya. PSBR Harapan Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada remaja, anak remaja putri putus sekolah. Jadi setelah kami melakukan pelatihan kepada anak-anak tersebut selama 6 bulan, jadi mereka kan nanti akan dikembalikan kepada keluarga. Jadi karena mereka, jadi kami timbullah ide PSBR Harapan Padang Panjang, kami buka wadah untuk menampung anak-anak yang akan bekerja setelah menamatkan pelatihan ini. Betul penampil, karena jurusan mereka kan sudah bertambah sekarang nih, sudah jadi 4. Jadi ada tetaboga, ada bordiran, ada konveksi, dan kostum.
3: Siswati berpesan agar para anak binaan terus semangat, percaya diri, dan menjaga kualitas hasil kerja. Karena dengan keterampilan dan kemauan yang kuat, mereka akan mampu mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Nofri melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Seorang jemaah asal Kabupaten Pasaman dilaporkan wafat di Arab Saudi pada Kamis sore waktu setempat. Dengan kejadian tersebut, total 4 jemaah embarkasi Padang yang meninggal di Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi, sehingga total jemaah embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 4 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, jemaah yang wafat tersebut bernama Samsukari Sudin, usia 58 tahun, tergabung pada kloter 10 Embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Samsukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Saat ini, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH masih menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk proses pemakaman jenazah. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji embarkasi Padang asal pesisir selatan bernama Imam Kanapi, usia 81 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, Imam Kanafi diketahui sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah disalatkan di Masjidil Haram, jenazah dimakamkan di pemakaman Syar'i di Makkah.
6: Hari ini juga kita mendapat berita duka juga nih. Bagus saja. Ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Samsukari Sudin. Jadi baru wafat tadi malam ya. 17.30 waktu Arab Saudi atau sekitar malam waktu Indonesia Barat. Usia beliau belum begitu tua ya. 58 tahun. Tapi dirawat di Rumah Sakit Saudi German Hospital namanya.
5: Sebelumnya, 2 jemaah embarkasi Padang juga dilaporkan meninggal dunia saat berada di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadi Kromo Karso, usia 54 tahun asal Bengkulu, dan Yulinis Muin, usia 73 tahun asal Kota Bukit Tinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah. Elan Silviasari melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, gelar Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
7: Bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
8: Ketua Pelaksana Grand Fondo Minangkabau, Maifrizon, dalam dialog olahraga bersama RRI pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya konsep kegiatan tersebut tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. Maifrizon menjelaskan peserta akan memulai perjalanan dari Istana Gubernuran Padang menuju Sitinjau Lawi, kemudian melewati Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembah Anai hingga kembali ke Kota Padang.
7: Grand Fondo ini adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara 120 sampai dengan 200 km. Ini melatar belakangi bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa untuk setiap orang yang ingin bersepeda di Sumatera Barat itu, kita punya view-view yang sangat indah sekali.
8: Ia menyebut antusias peserta cukup tinggi, bahkan dalam satu jam pendaftaran telah diikuti lebih kurang 100 orang. Meski demikian, panitia membatasi jumlah peserta hanya 100 orang pada pelaksanaan perdana tersebut. Menurut Maifrizon, pembatasan dilakukan karena jarak tempuh yang cukup panjang yang membutuhkan kesiapan fisik serta perlengkapan khusus berupa sepeda road bike. Ia juga mengungkapkan pelaksanaan Grand Fondo Minangkabau didukung berbagai pihak mulai dari komunitas hingga pihak sponsor seperti Bank Negari, Bank Syariah Indonesia, Jamkrida hingga Bank Indonesia. Menurutnya kolaborasi ini menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Lila Yanuar, menilai Grand Fondo Minangkabau merupakan bentuk pengembangan sport tourism yang mampu menggabungkan olahraga, rekreasi, dan wisata dalam satu kegiatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak rute indah yang sangat potensial untuk wisata bersepeda. Lila Yanuar berharap event tersebut dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan sport tourism di Sumatera Barat, termasuk mendukung rencana kebangkitan Tour de Singkara pada tahun 2027 mendatang.
9: Kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Jadi kita mau rebranding kembali, karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDSC. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini, baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
8: Selain berdampak pada promosi wisata, kegiatan itu juga diyakini mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, dan perekonomian masyarakat daerah yang dilalui para peserta. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di edisi 22 Mei 2026. Dan tahukah Anda bahwa setiap tanggal 22 Mei itu diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2000. Tentunya ada tujuan ya dibuatnya peringatan ini. Ternyata untuk meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan di bumi, pendengar. Dan tentunya Hari Keanekaragaman Hayati pertama kali itu diluncurkan setelah berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh setelah jeda berikut ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pukul 17.01 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Cek Fakta untuk Anda edisi 22 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Ternyata narasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.co.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun proses masih berada dalam tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar tersebut juga bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi penghitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau menggunakan AI. Demikian informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai kita percaya dengan informasi hoax. Dan kami akan terus mengupdate informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan trivia Piala Dunia.
1: Pro 1 RRI di Batam Kanal Informasi dan Inspirasi. Semangat sore untuk kita semuanya, pendengar. Tentunya untuk Anda yang memiliki waktu luang, bisa berolahraga, melakukan berbagai kegiatan, mungkin bisa di dalam rumah atau juga di luar rumah, kegiatan yang Anda lakukan ya. Bersama dengan Pro 1 RRI Batam, selama 1 jam ke depan kita akan ada di program acara Trivia Piala Dunia. Dan memang di tahun 2026 ini berbeda dari edisi-edisi Piala Dunia lainnya ya, karena perdana dengan 48 tim dan 3 tuan rumah, pendengar. Dan tentunya ada beberapa negara yang sudah mempersiapkan diri begitu untuk mengikuti FIFA World Cup 2020, dan nanti kita akan membahas seperti apa nanti persiapan-persiapan dari beberapa negara ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin mendengarkan siaran kami, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena Hana akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu berikut ini untuk menemani Anda di sore hari.

0: menyambut Piala Dunia 2026, tentunya RRI menyemarakan ya Piala Dunia 2026, dan kami hadirkan program acara trivia Piala Dunia setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda pendengar, Anda bisa menyimak berbagai obrolan podcast di YouTube RRI Batam. Seperti untuk menyemarakan Piala Dunia, kami hadirkan podcast untuk Anda dengan judul Akankah Football Coming Home Membaca Peluang Inggris Juara Pildun 2026. Dan untuk Anda, kami akan putarkan pada sore hari ini. Jadi kita akan dengarkan bersama-sama. Dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin ingin melihat secara visual, bisa kunjungi langsung YouTube RRI Batam, dan juga Anda bisa berkomentar di sana ya.
1: Halo pendengar dan penonton RRI Batam di mana-mana berada. Selamat datang di Bolcast, podcast bola bersama saya Yudhistira, dan episode kali ini sudah bersama Bung Kris.
2: Halo Bung Kris. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Ya. Baik. Wah, ini dia ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia. Karena kita namanya juga Bolcast ya, podcast bola. Jadi Bung Kris juga sudah standby datang dengan jersinya, tapi kita akan bahas itu nanti. Kita bahas dulu Piala Dunianya tahun ini, Bung Kris. 2026, Piala Dunia di Amerika dan juga Meksiko. Ini juga kayak pertama kalinya Amerika menjadi tuan rumah, benar nggak sih, Bung Kris, di Piala Dunia?
2: Baik, untuk sedikit informasi saja, ini adalah tuan rumah yang kedua bagi Amerika Serikat dan ketiga bagi Meksiko. Untuk Piala Dunia

0: Yang ke-23 ini tiga negara, karena Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Peserta yang biasanya 32 kali ini melimpah menjadi 48 negara. 48 negara dengan 4 diantaranya adalah pendatang baru. Salah satunya adalah The Republic ya. Dari Afrika satu nongol, Asia memunculkan 2, Jordania dan Uzbekistan.
1: Wah.
0: Satunya lagi Cape de Verde. Ini satu Cape bukti bahwa kalau saja kemarin timnas Indonesia lolos, kayaknya kita-kita ini orang Batam bisa sampai ke Amerika sana.
1: Wah, benar banget. Benar banget, pasti banyak yang nonton. Karena kemarin chance kita juga udah lumayan terbuka lebar ya, mungkin ya. Setelah sekian lama akhirnya ada chance yang real gitu, benar-benar mau dapat ke Piala Dunia. Cuman saya masih belum beruntung aja lah gitu. Tapi kalau ngomongin tadi ada 2 tim baru dari Asia, ini menarik menurut saya, Bung Kris. Yordania dan Uzbekistan.
0: Ya.
1: Uzbekistan sekarang materi pemainnya mudah-mudahan bagus-bagus.
0: Ya.
1: Main juga di klub-klub top dunia. Yordania juga gitu. Dari beberapa tahun lalu, Piala Asia juga mereka termasuk salah satu tim yang kuat.
0: Ya.
1: Nah, kalau menurut Bung Kris, apa yang bikin mereka ini bisa masuk Piala Dunia tahun ini?
0: Pertama adalah dengan Piala Dunia 48 negara, jatah Asia 8.
1: Lebih besar.
0: Jatah 8 lebih besar dan biasanya 4-5, ini 8. Dan kita melalui playoff, Irak juga lolos. Jadi 9 negara Asia. Untuk Asia dibagi menjadi 3 grup dan fasenya adalah sampai fase keempat, kita di bawah Jepang, Australia, Arab, dan kita. Kemudian begitu fase keempat, kita bersama Arab dan Irak, kita kalah dan juga Arab langsung otomatis. Dan fase terakhir, playoff, Irak menang lawan playoff yang lain. Ini menjadi bukti bahwa Asia dapat jatah. Salah satu kelolosan langsung adalah Jordania. Dia lolos langsung. Kemudian juga Uzbekistan. Kalau kita bicara Uzbekistan, ini kan sebenarnya Asia tapi nuansanya Eropa.
1: Betul.
0: Nah, dia kan pecahan dari universitas kita itu. Sehingga banyak pemain yang bermain di Liga Eropa. Ini harus kita apresiasi lah. Pertama jatah dari 5 sampai 6, sekarang 9. Kemudian Afrika dari 9 jadi 10. Eropa jangan ditanya, dia 16 tim paling banyak. Jadi itulah gambaran untuk Piala Dunia kali ini, 48, 12 grup, di mana sudah diundi, sudah dicabut, dan nanti tanggal 12 Juni Indonesia, jam 02.00, kick off tuan rumah Meksiko akan melawan wakil Afrika, yaitu Afrika Selatan. Jadi 104 pertandingan. Kita bola mania pendengar RRI, penonton RRI Batam nanti bisa menyaksikan waktunya pun juga ngeri-ngeri sedap, enak-enak sedap gitu. Kenapa saya katakan gitu? Dari jam 00.01, 02 sampai jam 10 pagi dan jam 23 atau jam 11 malam.
1: Iya.
0: Dan kita mulai begadang itu ketika sudah masuk fase 32. Ya, final jam 2, juara 3-4 jam 4, kemudian semifinal jam 2, 8 besar jam 2. Jadi saya rasanya dari 104 partai itu, kita sudah terbiasa dengan nyari jadwal sambil ngopi lah. Pendengar radio RRI bisa sambil ngopi, sambil nonton, jadi rame-rame kan enak.
1: Betul.
0: Kalau nonton sendiri juga sulit. Ini kan satu gambaran bahwa Piala Dunia ini cukup yang ke-23 cukup ramai nanti. Dan perlu saya sampaikan, dari 8 negara yang sudah pernah meraih juara, Brasil 5 kali. Kemudian 2 negara, Itali dan Jerman 4 kali. 3 kali Argentina, 1978, 1986 dan 2022. Kemudian Perancis 2 kali, 98 dan 2018, masing-masing sekali. Inggris, jadi kalau saya pakai kaos Inggris itu hanya mengingatkan sepak bola itu butuh proses. kalau Inggris ingin juara harus nunggu 60 tahun.
1: Waduh.
0: Jadi kayak Judit mungkin belum lahir ya. Satunya lagi Spanyol, terakhir 2010. Inilah, jadi 8 negara pernah juara. Italia yang sudah 4 kali juara nggak lolos. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sempurna. Itu sepak bola itu filosofi hidup semua banyak. Pernah juara 4 kali tapi lolos saja nggak. Kalahnya sama Bosnia Herzegovina, penalti lagi.
1: Penalti, betul.
0: Padahal di situ ada Donnarumma, kiper yang bagus.
1: Materinya bagus-bagus, kiper, ya. Italia padahal.
0: Jadi filosofi sepak bola, kisi-kisi sepak bola itu sebenarnya soal kehidupan lah. Tidak ada yang sempurna. Messi pernah gagal, Cristiano pernah gagal, Maradona pernah gagal, penalti maksudnya. Termasuk jagoan Judith, Harry Kane juga pernah gagal penalti.
1: Wah, tapi
0: nggak ada yang sempurna nyetak gol masuk terus tuh nggak ada. Saya rasa itu aja, mungkin bisa.
1: Oke. Ya. Nah, ini Bung Kris kan juga ngomongin tadi ada disinggung juga Inggris. Ini Bung Kris sudah pakai baju ya. Timnas Inggris. Apakah mungkin tahun ini football is coming home?
0: Dengan sudah lengsernya Gareth Southgate
1: sebagai pelatih. Oke.
0: Dia udah bertahun-tahun nanganin Eropa, tim Eropa, Piala Dunia. Sebenarnya juga bagus prestasinya, pernah menjadi final Eropa dan sebagainya. Dan kemarin lawan besar. Nah, mungkin ada pertimbangan lain. FA, PSSI-nya Inggris, coba lah pelatih Jerman.
1: Tuchel ya.
0: Nah, Tuchel. Jadi kalau kita bicara 48 tim, negara yang percaya kepada pelatih lokal atau pelatih asal negara sendiri ada 25. Jadi ada kayak Inggris pakai Jerman. Terus kemudian Brasil, bukan pelatih Brasil, tapi Carlo Ancelotti Italia. Italia nggak lolos Piala Dunia, tapi dia mewakilkan tiga pelatihnya. Turki, Uzbekistan, dan
1: Brasil.
0: Jadi kembali bahwa untuk peluang Inggris misalnya seperti apa nanti di Piala Dunia, ya saya lihat fase gugur 32 besar sudah fase gugur, menang atau kalah atau tersingkir.
1: Betul.
0: Nah, ini yang nantinya akan terjadi banyak kejutan karena 32 besar, 16 besar, 8 besar, semifinal dan final ini kan udah gugur. Jangan kalau meleset, artinya meleset. Grup C itu juaranya hampir dipastikan Brasil. Sementara grup F yang berisi Belanda, Tunisia, dan Jepang, kalau runner-up-nya Jepang, berarti ini ulangan uji coba tahun yang lalu di mana Jepang ketinggalan 0-2 bisa membalikkan keadaan menang 3-2 atas Brasil. Alangkah sedihnya Brasil yang sudah menjadi negara tak pernah absen di Piala Dunia harus tersingkir di 32 besar.
2: Download aplikasi GoPay, selalu gratis.

0: Kemudian juga partai Argentina dan Uruguay itu juga di 32 besar. Hmm. Kalau Argentina juara grup, Uruguay
1: jadi akan, langsung bertemu ya, ya.
0: Jadi fase knockout inilah nanti menjadi banyak kemungkinan kejutannya, Yudit dan pendengar RRI dan penonton semuanya.
1: Oke, okay, kalau dari Bung Kris berapa yakin Inggris bisa, pokoknya kalau Bung Kris dulu ya, sampai sejauh apa kira-kira menurut Bung Kris Inggris bisa melaju tahun ini? Menang? Juara?
0: Ini kan sebenarnya sulit ya. Tapi kalau 30 besar, kita lihat diagramnya.
1: Ya.
0: Inggris jelas di sebelah kanan. Sebelah kanan di situ ada juara grup C, kemudian ada Inggris, kemudian ada Argentina dan Portugal dan sebagainya. Di atas, kanan atas, kemungkinan kalau mulus, Brasil, Inggris ketemu di 8 besar. Brasil, Inggris di 8
1: besar. Ya. Okay.
0: Di bawah, Portugal sama Argentina.
1: Nah,
0: atau juga. Uruguay, itu 8 besar kanan. Kalau 8 besar kiri, itu Jerman dan Prancis.
1: Oh, okay.
0: Yang bawahnya, Belanda lawan Spanyol. Kalau itu mulus, maksud saya mulus, Prancis juara grup, kemudian Jerman juga juara grup, tidak terjadi. Kalau sampai terjadi, karena juara 3 terbaik 8 tim, itu juga lolos. Ini makanya saya bilang tadi kejutan-kejutan. Kalau secara potensinya ya, minimal 8 besar Inggris.
1: Kenapa besar?
0: Ya,
1: saat bertemu Brazil nanti itu ya,
0: ya.
1: Baru itu benar-benar big match menentukan ya,
0: ya,
1: yang mana akan melaju. Minimal 8 besar Inggris ya.
0: 8 besar.
1: Jadi kita juga banyak pendukung Inggris nih Bung Kris.
0: Ya.
1: Ini Joshua, terus juga Rinton, mereka pendukung Inggris, mendukung Inggris dan football
0: ya,
1: untuk pulang ke Inggris.
0: Ya. Saya rasa terakhir juara dunia 1966. Berarti 60 tahun yang lalu. Kalau kita melihat prestasi klub Inggris di Liga Champion, tampilnya Arsenal di final. Kemudian di Piala Eropa juga Inggris yang
1: Inggris
0: tampil
1: berkuasa.
0: Final. Artinya secara pemain, materi pemain itu baik atau representatif lah, jarak antara inti dan sub-sub seimbang. Kemudian juga mungkin penanganan pelatih asal Jerman ini mungkin memberikan nuansa yang baru.
1: Berbeda.
0: Dan ketika kualifikasi Eropa, Inggris adalah tim pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia. Saya rasa itu mungkin saja untuk kita memfavoritkan Inggris dengan polanya selalu klasik ya 4-4-2, tapi tidak sekarang sudah mulai dikembangkan, tidak hanya sekedar kick and rush, tendang dan liar, tendang dan liar. Mereka dengan pelatih asal Jerman itu mengembangkan umpan pendek, terutama Bayaku yang Arsenal dengan kecepatannya, kemudian striker yang masih produktif Harry Kane. Kemudian Declan Rice juga bagus. Ya, Inggris masalah dari dulu memang di posisi penjaga gawang.
1: Kiper. Ya, sekarang penjaga gawangnya itu
0: kalau enggak masih Pickford, Mas.
1: Pickford.
0: Ya. Pickford. Itu juga Piala Dunia 2022, Piala Eropa 2016 juga masih Pickford. Artinya Inggris kiper lah kendala kiper, tapi dengan
1: midfield-nya kan ya, sekarang ya, ini Bung Kris.
0: Mudah-mudah semua. Mudah-mudah semua.
1: Declan Rice, ada Bellingham.
0: Ya, itu kan Bellingham yang, tapi Bellingham yang main di Real Madrid ya.
1: Ya, Jude Bellingham.
0: Itu mudah-mudahan tidak cedera ya.
1: Wow. Okay.
0: Nah, ini masih kompetisi Liga Champion terakhir 30 Mei. Kemudian kalau Liga seluruhnya Mei ini diharapkan berakhir.
1: Selesai.
0: Sehingga tidak ada cedera. Salah satu contoh adalah Lamine Yamal, klubnya menghargai negara, dia tidak dimainkan sampai akhir musim. Tapi kalau untuk Piala Dunia diharapkan dia bisa tampil, walaupun mungkin di partai kedua atau ketiga. Banyak pemain cedera yang kemungkinan nanti malah nggak bisa memperkat tim Piala Dunia. Ini kendala-kendala teknis di mana kompetisi masih berjalan di tengah persiapan tim untuk maju ke Piala Dunia.
1: Oke, itu analisa Bung Kris di tim Inggris ya yang didukung nih. Tapi kalau secara keseluruhan Bung Kris, kita ngomongin negara deh, yang potensinya besar menurut Bung Kris menjadi penantang terkuat tahun ini, selain Inggris siapa?
0: Saya melihat dari fase knockout, atau diagram fase knockout. Kalau di kanan tadi saya sampaikan Brasil ketemu Inggris di 8 besar, kemudian Portugal akan ketemu Uruguay atau Argentina, di sebelah kiri Jerman di awal akan di 16 akan ketemu Prancis, Kemudian Belanda agak menguntungkan sebagai underdog karena dia di tengah. Nah, di bawah itu Spanyol lawan Belgia mungkin dapat besar. Jadi kemungkinan di sebelah kiri kemungkinan akan memunculkan Prancis dan Spanyol. Di sebelah kanan kemungkinan adalah antara Inggris dan Argentina. Tapi di satu sisi saya agak confused. Kalau kita melihat Piala Dunia itu juara bertahan selalu lengser.
1: Biasanya.
0: Ya, kecuali Piala Dunia 58. Brasil juara, 1962 Brasil mempertahankan gelar. Setelah itu 66 Inggris, 70 Brasil, 74 Jerman mengalahkan Belanda 2-1. Kemudian 74 ditambah 4 berarti 78. Argentina mengalahkan Belanda 3-1 dengan Mario Kempes-nya. Kemudian 78 geser 82 Italia ya di final dia menang. 86 gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona di Meksiko mengantar Argentina juara. 90 penalti Andreas Breme mengantar Jerman juara. 94 final penalti Brasil lawan Amerika menang Amerika. Kemudian 98 tuan rumah menang Prancis 3-0 dengan Brasil, tapi dibalas di Korea Jepang 2002 Brasil menang di final. 2002 di 2006 kepala Materazzi dada Materazzi dijedat sama jidat, akhirnya Italia yang juara. Kemudian 2010 untuk pertama kalinya Spanyol juara 1-0 lawan Belanda, dan 2014 ketika Brasil diajar 7-1 sama Jerman, Jerman juara di final mengalahkan Argentina. 2018 Perancis juara, dan terakhir 4 tahun yang lalu Lionel Messi akhirnya mengawinkan Libertadores dan Piala Dunia.
1: Betul. Nah, jadi memang kalau melihat histori itu baru Brasil yang berhasil back to back champion ya.
0: Tapi 64 tapi tahun
1: ya, jauh sekali ya, jauh sekali. Di era-era sepak bola modern ini malah selalu berganti juaranya.
0: Kalau kita ngomong ironisnya, Jerman juara dunia 2014. 2014 Jerman. 2018 Jerman enggak lolos grup, kalah sama Korea 2-0. Ketika pelatihnya dari Korea, nah, ya pelatih Korea yang juga pelatih Indonesia Shin Tae-yong 2-0. Artinya apa? Kalau itu berlaku juga bagi Argentina, juara bertahan lengser, tapi kayaknya tidak karena lawan Argentina itu Austria ya, Austria kemudian Aljazair yang secara peringkat tidak terlalu jauh, mungkin juara grup bisa diraih oleh Lionel Messi dan kawan-kawan, dan pelatih Scaloni uji coba FIFA Matchday dia lebih banyak dengan tim-tim yang di bawah sehingga menang terus, menang terus. Tujuannya adalah motivasi pemain, kalau menang terus kayak enak, tapi kalau kalah kan agak berat bebannya. Saya rasa seperti itu.
1: Oke, jadi masih ada chance kita lihat lain. Seru berarti ini ya. Nah, itu tadi ngomongin tim andalan Bung Chris. Kalau ngomongin tim satu lagi underdog, biasanya selalu ada nih. Ada tim-tim yang mungkin jadi kuda hitam menurut Bung Chris yang kayaknya harus kita pantau nih dari awal, ada nggak?
0: Jadi kalau kuda hitam susah ya. Artinya kita jangan pakai kalimat underdog atau kuda hitam.
1: Apa nih?
0: Selain tim yang pernah juara, adakah kira-kira juara baru?
1: Nah, juara baru potensial ya, ya.
0: Juara baru tuh mungkin saya menjagokan dua. Satu Belanda, walaupun Belanda itu final 74, final 78, final 2010 di Afrika, 3 kali final. Satunya lagi Portugal. Nah, Portugal yang masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, pemain tertua 41 tahun. Menariknya Piala Dunia 2026 ini kita tunggu adalah rekor-rekor. Pertama tertua Cristiano Ronaldo, main 6 kali, 6 Piala Dunia. Kemudian Luka Modric 6 kali Piala Dunia. Kemudian Lionel Messi juga 6 kali Piala Dunia, dan top skor 13 gol. Top skor selama Piala Dunia sekarang ini adalah Miroslav Klose dengan 16. Jadi Messi kalau nambah 4 aja dia udah top skor sepanjang masa. Ya, jadi itu gambarannya. Kembali ke tim yang juara baru, Belanda dan Portugal. Saya rasa kita terlalu lucu, terlalu dianggap jok ya, pendengar RRI dan pendengar dan pemirsa. Kalau kita jago Kuarakau, kita jago Kip De Verdi, kita harus jago yang tim di mana secara statistiknya itu bagus dengan lolosnya Swedia. Ini kan menarik. Ketika grup Eropa, Swedia itu dasar loh.
1: Betul, betul.
0: Dasar klasemen. Tak pernah menang.
1: Tidak pernah menang.
0: Dia diuntungkan karena dia peringkat 4 UEFA Nation. Dia melalui playoff. Menang penalti, menang penalti. Sama aja dengan Bosnia. Menang penalti, menang penalti. Inilah yang menjadi sepak bola menarik. Kita bahas. Kita semua tidak tentu sama persepsinya. Pasti dengan alasan masing-masing. Kenapa saya jago Brasil? Mentalnya juara, dia udah 5 kali.
1: Betul.
0: Kan, kenapa Anda jago Inggris? Ya, Inggris kan lahirnya sepak bola, jadi football coming home. Dan liganya bagus. Kenapa jago Belanda? Belanda kan bagus pemain. Ada pelatihnya Ronald Koeman yang mengantar tim Belanda juara Eropa 1988 dengan tendangan keledeknya. Tapi ketika orang menaik, kok gak jago Jordania? Ya, bingung mau buat alasannya apa. Kenapa kok gak jago Uzbekistan? Kenapa kok gak jago Curacao? Kenapa gak jago Republik de Congo? Republik de Congo kan dulu Zaire ya?
1: Zaire.
0: Ya Zaire, sekarang menjadi. Terus kenapa gak jago Haiti? Kenapa gak jago Panama? Ya, kita kan lihat catatan masing-masing.
1: Statistikanya ya.
0: Ya, tetap perbedaan itu indah. Perbedaan menjagokan itu adalah pelangi. Makanya pelangi itu jarang nongol. Piala dunia juga nongolnya 4 tahun sekali. Indah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pemirsa dan juga pendengar bisa melihat. Mari kita nikmatin Piala Dunia nanti. Dari pagi ada, siang, tapi kita atur waktulah. Karena informasi yang saya dapat adalah Piala Dunia 2006 tidak bisa ditonton di HP live streaming, tapi hanya bisa di televisi saja.
1: Nah itu, kita bisa nonton ya. Ya, ada tempat-tempat nobar pasti nanti ya teman-teman. Ya, bisa direncanakan ya, siapa tahu juga kantor juga bisa menyesuaikan ya.
0: Biasanya
1: babak-babak yang besar gitu itu biasanya kadang ada beberapa kantor yang masih kompensasi, mungkin masuknya digeser atau mungkin malah nobar sama teman-teman kantornya gitu. Kita lihat nanti ya. Oke, kalau gitu mungkin kayaknya untuk episode pertama kita cukup, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi karena masih banyak akan kita bahas berikut-berikutnya nih Bung Kris ya.
0: Ya.
1: Gitu dia untuk episode perdana kita di Bolkes, teman-teman dan pendengar ya. Silahkan nanti bisa bergabung kembali bersama kami di Bolkes episode berikutnya.
0: Ya.
1: Jangan kemana, kita pamit. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Terima kasih.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh. Ia melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

masih di trivia Piala Dunia 2026 dan Hana mendapatkan informasi dilansir dari FIFA.com bahwa Australia, Paraguay, dan Turki menjadi rintangan pertama yang harus dihadapi oleh salah satu tuan rumah Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA 2026. Tim nasional sepak bola pria Amerika Serikat ini sukses mencapai babak gugur dalam 4 dari 6 penampilan terakhir mereka di putaran final sejak menyelenggarakan kompetisi ini sebagai tuan rumah tunggal pada 1994. Nah, kendati demikian pendengar, mereka harus tampil dengan performa terbaiknya agar bisa lolos di grup D yang terbilang berat. Nah, kalau dilihat dari jadwal pertandingan grup D Piala Dunia FIFA 2026 pada 13 Juni 2026 ada Amerika Serikat melawan Paraguay, dan selanjutnya di grup D tahapan pertama ada Australia melawan Turki ya. Jadi itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya informasi ini menutup kebersamaan kita untuk di trivia Piala Dunia 2026.

0: Pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dengar, kondisi Waduk Duriangkang yang sempat mengalami penyusutan akibat kemarau panjang dan fenomena El Nino beberapa bulan lalu ternyata membuat BP Batam mulai bersiap menghadapi ancaman penurunan cadangan air baku pada pertengahan tahun 2026. Salah satu langkah yang disiapkan ialah operasi modifikasi cuaca atau MOC atau hujan buatan yang direncanakan berlangsung pada Mei hingga Agustus mendatang. Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan periode Juni hingga Agustus 2026 akan memasuki musim kemarau panjang akibat pengaruh El Nino lemah. Deputi Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan kondisi itu perlu diantisipasi sejak dini agar volume air waduk tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Batam melalui UPTD Rumah Potong Hewan menyediakan layanan penyembelihan halal hewan kurban dengan fasilitas modern dan jaminan produk asuh atau aman, sehat, utuh dan halal pada Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala UPTD RPH Kota Batam, Leni Hermayanti, mengatakan seluruh kuota pelayanan penyembelihan hewan kurban tahun ini telah penuh untuk 4 hari pelayanan mulai 27 hingga 30 Mei 2026. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Dengar, saatnya Hana akan menemani Anda tentunya di Batam sore hari ini. Dan kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal

tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-kulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

pendengar, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat berkeluh kesah. Nyaris setiap kebungahan maupun kesusahan selalu dicurahkan para sahabat kepadanya dan berharap baginda Rasulullah berkenan memberikan petunjuk. Sekali waktu seorang sahabat mengeluh kepada baginda, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku telah bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen." Nabi mendengar dengan amat sabar. Kemudian dibarengi senyum, baginda Rasulullah menuntun sahabatnya itu untuk mengucapkan, "Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, maha suci Allah dengan segala puji baginya, dan kepadamulah aku memohon ampun." Bacalah 100 kali ketika pagi, kata baginda Nabi, maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu. Di lain kesempatan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran membayangi kedua matanya. Dan dunia tidaklah datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaan memenuhi hatinya, dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina."

0: ngerapiin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng, sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Batam siang ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Minggu depan pendengar, kita akan ada di akhir bulan Mei ya. Dan tentunya dari seminggu ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 2026. Dan mungkin di antara kita ada yang mencari tahu tanggal merah kah itu, atau ada hari libur lagi yang bisa didempetkan, karena tidak semua pekerja bisa libur saat cuti bersama dan hanya bisa libur di saat tanggal merah gitu ya. Dan ternyata secara keseluruhan libur Idul Adha 2026 punya potensi jadi long weekend atau libur panjang hingga 6 hari pendengar. Jadi kalau dilihat ya, rincian daftar liburnya di tanggal 27 Mei 2026 itu libur tanggal merah Hari Raya Idul Adha 2026. Selanjutnya 28 Juni libur cuti bersama, di hari Jumat 29 Mei rekomendasi cuti, dan di hari Sabtu itu libur akhir pekan, dan ternyata di tanggal 31 Mei itu tanggal merah karena Hari Raya Waisak ya, sekaligus memang libur akhir pekan. Dan di tanggal 1 Juni di awal bulan Juni pendengar, itu libur tanggal merah Hari Lahir Pancasila. Jadi itu dia rincian daftar libur tanggal merah cuti bersama dan libur akhir pekan yang bisa mungkin Anda nikmati untuk bisa berlibur dengan orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda sayangi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
2: Tika.
0: Ini
2: dulu ya. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Kalau kata Cynthia lewat lagunya Cerita Besar, pendengar, ini ada informasi besar yang Hana sampaikan untuk Anda. Dilansir juga dari Antara News bahwa musisi senior Indonesia Roma Irama ini menjadi salah satu musisi yang akan tampil dalam Festival Musik Lintas Negara Latihan Pestapora 2026 yang akan diselenggarakan di negara tetangga Kuala Lumpur pada 15 Agustus 2026. Jadi sang raja dangdut ini akan berkolaborasi bersama dengan band Malik and the Essential dalam festival tersebut, pendengar, dan tentunya dia mengaku akan siap melepas rindu tampil di negeri jiran tersebut, pendengar. Karena kalau kata Roma, sudah 10 kali nih konser di Malaysia, tapi terakhir kali dia tampil di Malaysia mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi ini mengobati rasa rindunya lah ya. Dan pendengar, tentunya untuk Anda mungkin mau mendengarkan informasi-informasi lainnya, nanti kita akan update lagi ya setelah kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pendengar, berakhir sudah Hana menemani Anda untuk malam hari ini di edisi 22 Mei 2026. Dan setelah ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan akan ada pada malam ini ditemani bersama dengan penyiar kita Ariel Arkaldia. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Dengan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000-Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LR3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebesar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surah li sodri wa yasir li amri wa halul uqtatam milisan yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita perbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita, dan juga detik ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara bersama RRI Batam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi ceramah untuk kebaikan kita bersama, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada pendengar RRI semuanya, dengan judul Ujian Akidah di Era Digital. Sekali lagi saya sampaikan, judul kita adalah Ujian Akidah di Era Digital. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di era digital ini semuanya dimudahkan, ya. Semuanya dimudahkan. Kita mau berkomunikasi dimudahkan. Dulu kalau mau komunikasi dengan orang yang jauh itu paling-paling menggunakan telepon, ya. Telepon rumah, ya. Kemudian kalau di antar kecamatan, ya, dalam satu kota itu biasanya dengan ataupun di menggunakan telepon umum, ya. Menggunakan wartel. Nah, kemudian juga bahkan sebelumnya menggunakan surat, menyurat dengan ditempeli perangko, ya. Kalau tiga hari atau seminggu itu dengan menggunakan kilat khusus, ya. Kalau yang agak lama sedikit menggunakan yang

0: Sah. Itu kita bicara tentang digital. Nah, sekarang keadaan itu sudah enggak kita jumpai lagi. Itu kan cerita 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu. Bahkan tahun 2004 ya, terakhir 2005 itu di Kota Batam itu wartel sudah tidak ada lagi ya, sepanjang yang saya tahu ya. Karena saya di Batam tahun 2003. Nah, cerita-cerita yang saya sampaikan itu masa lalu. Dan sekarang itu semuanya digital semua. Digital semua, yang kemudian digitalisasi itu sudah merambah ke semua lini, semua bidang kehidupan. Dalam komunikasi ada media sosial ya. Ada media sosial ya. Jadi begitu cepatnya informasi itu, begitu cepatnya. Nah, satu sisi memang digitalisasi itu sangat luar biasa dahsyatnya ya. Orang mau sekarang aja ada toko online ya, ada toko online. Ada toko online, semuanya berbasiskan online. Jadi digital demikian dahsyatnya ya, dahsyatnya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga, dengan digitalisasi begitu semuanya mudahnya. Orang berdagang online cukup di rumah, mau makan GoFood ya kan, diantar ke rumah. Ya. Apa seleranya ada ya. Nah, bahkan membuka toko tidak harus toko buka ruko dan sebagainya, cukup ya di rumah online antar sana antar sini dengan jasa pengiriman. Nah, di samping begitu banyak manfaatnya ini, saudara-saudaraku sekalian, ya tentunya ada aspek lain yang terkadang kita juga harus, bukan hanya terkadang, bahkan konsekuensinya kita harus mawas diri, kita harus lebih ekstra berhati-hati, bahkan harus punya filter, bahasanya filter yang kuat ya. Punya filter yang kuat. Nah, kaitannya dengan tema kita itu filter dalam hal akidah itu. Jadi sesuai dengan tema kita, ujian akidah di era digital. Nah, makanya dari itu saudara-saudaraku sekalian ya, dalam kesempatan ini ya saya sampaikan lagi membahas tentang ujian akidah di era digital ya, yang mana perkara akidah itu pondasi yang mempengaruhi seluruh bangunan kehidupan kita. Ini saya ambil dari naskah khutbah ya yang sudah diterbitkan ini, yang ditulis oleh Ustadz PMB juga, Ustadz Heri Suprapto ya, dalam judul 34 khutbah Jumat pilihan. Nah itu. Nah, ini saya ambil tema-tema ini ya. Saya banyak membaca dari karya ini. Yang mana akidah merupakan pondasi yang mempengaruhi seluruh bangunan. Ketika sebuah bangunan memiliki pondasi dasar, itulah. Tentunya ya, pondasi yang dasar yang kuat dan kokoh, maka pondasi ini akan kuat menopang seluruh bangunan yang akan dibangun di atasnya. Begitu juga halnya seseorang bila memiliki akidah yang kuat dan kokoh, maka insya Allah pengamalan agamanya juga akan kuat dan kokoh. Nah ini, jadi sebenarnya kita ini membahas ya penguatan akidah di era digital begitu kira-kira. Bagaimana tip-tipnya itu? Nah, sebaliknya saudara-saudaraku sekalian, apabila akidah itu rapuh, tidak kuat dan tidak kokoh, ya, maka pengamalan agama juga akan rapuh ya. Karena itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan akidah, tentang waktunya lebih ya, rentang waktunya lebih lama dibandingkan menyampaikan ibadah. Yang 13 tahun di Mekah, sedangkan menyampaikan ibadah waktunya hanya 10 tahun yaitu di Madinah. Nah itu. Jadi kalau kita di dalam sisi rentang waktu sejarah, Nabi selama berdakwah itu 13 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah dan selebihnya ya itu di Madinah. Nah, akidah yang lurus akan membuat seseorang selamat di dunia dan akhirat. Maka setiap kita berusaha menjaga akidah kita agar tetap lurus, ya, agar tetap lurus, ya, benar, ya, kuat dan kokoh dari rongrongan hal-hal yang akan merusak akidah kita. Banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga dan mengokohkan serta memantapkan akidah seseorang. Nah, jadi kita bicara tip nih, kita bicara teknis bagaimana kita menghadapi, ya, rongrongan akidah di era digital itu, karena memang mau tak mau semua sendi-sendi kehidupan itu betul-betul menghadapi guncangan, ya, ya, menghadapi guncangan dalam menghadapi semua ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi tema pokok kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa tetap eksis akidah kita dalam menghampiri gempuran digitalisasi itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, untuk memperkuat akidah itu adalah dengan upaya memperkuat pendidikan di dalam rumah kita. Nah, ini. Jadi, pendidikan itu hanya jangan hanya terbayang di sekolah. Bukan di luar, tetapi penguatan akidah justru berawal dari kekuatan di dalam rumah. Ya. Di dalam rumah kita. Nah, maka di dalam konteks Al-Qur'an itu membicarakan ini jelas, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi itu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana pendidikan di dalam rumah untuk memperkuat akidah itu, saudara-saudaraku sekalian? Yakni dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. Karena itu, pendidikan akidah harus diajarkan sedini mungkin. Bahkan dalam Islam, agar memiliki anak-anak soleh dan solehah. Maka pendidikan akidah sudah dimulai sebelum menikah. Nah, jadi bahkan pendidikan itu dimulai sebelum menikah. Nah, setelah itu pendidikan akidah juga ditanamkan pada anak saat masih dalam kandungan. Ini kalau kita bicara ilmu pedagogik, ya, ilmu pendidikan, edukasi. Itu bukan hanya ketika anak sudah lahir, tetapi sudah ketika dalam kandungan sekalipun sudah diajarkan untuk dididik. Saat dilahirkan, jadi ditanamkan pada anak saat masih dalam kandungan, saat dilahirkan dan sesudah dilahirkan maupun selama masa dalam pertumbuhannya. Maka di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan akidah yang harus diajarkan dalam agama Islam itu, bahkan sejak dini yang di dalam Al-Quran itu, ya, Luqman ayat 13 itu, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia menasihati anaknya, hai anakku, ya bunaya la tusyrik billah, janganlah kamu syirik mempersekutukan Allah. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang paling besar. Ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Luqman Al-Hakim mendahulukan pendidikan agama kepada anaknya dengan menanamkan pemahaman akidah yang kokoh ini. Jadi ini kan pendidikan di dalam rumah. Ya, kemudian juga dijadikan sebagai urusan yang terpenting untuk diajarkan sebelum diajarkan tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi akidah itu diajarkan yang paling pertama. Ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan, ya, jangan engkau syirik kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jadi ini menjadi sebuah perhatian kita kepada semua kita yang menjadi orang tua, bahwa anak menjadi tanggung jawab kita sejak sedini mungkin dalam mempertahankan agama. Nah, jadi la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik menjadi dosa yang paling besar tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, jadi dalam konteks yang kita bicarakan ini, mari ya kita sama-sama menjadikan ini pelajaran bagi kita di dunia digital ini, bahwa pertahanan yang paling kuat adalah pertahanan di dalam keluarga. Kita umat Islam patut menasihati anak keturunan kita sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya itu. Ya bunayya, itu jelas. Ya bunayya, la tusyrik billah. Mendidik generasi muda seperti diajarkan Luqman kepada anaknya. Apalagi anak keturunan kita nanti akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dahulu dan sekarang. Jadi kan anak kita ini berada di lingkungan yang sudah berbeda dengan kita dulu. Sekarang ini sudah kita lihat bagaimana kalau kita masih mengalami transisi. Bagaimana dulu mainan kita ketika masih kecil itu kan dari tanah liat. Tanah liat jadikan pesawat, ditarik-tarik pakai roda. Sekarang beda. Mainannya itu ya Android. Ya. Pokoknya semuanya sudah berbeda dengan yang dulu. Sekarang anak-anak kecil SD saja sudah pandai memainkan Android kita, memainkan handphone kita. Ya, jadi artinya apa? Ini sebuah peringatan bagi kita. Iya, itu zaman memang tidak boleh diabaikan. Zaman itu kita lalui, itu kan sudah menjadi kontak kekinian, tetapi bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman ini agar supaya anak kita tetap memiliki akidah yang kuat. Nah, kita orang tua patut prihatin dan khawatir seandainya generasi penerus kita nanti mengalami lemah akidah dan lemah keimanan. Ya, ini yang paling pokok ini. Ya. Oleh karena itu, ya, selagi masih hidup kita patut memantapkan dan mengokohkan akidah mereka. Kan dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah itu kita ya harus wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afan. Kita harus khawatir kita ini punya keturunan yang lemah. Ya lemah ini dalam berbagai aspek ya, akidah ataupun agama, ibadah. Itu jangan sampai teledor kita. Karena sudah diingatkan oleh Al-Qur'an. Ya. Nasihat tentang akidah saudara-saudara sekalian yang sangat penting ini juga pernah dikhawatirkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anaknya. Nabi Ya'qub yang terkenal kan memang kalau pendidikan itu Luqman al-Hakim. Tetapi ternyata di dalam Al-Qur'an juga sudah diingatkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anaknya. Di usia tuanya Nabi Ya'qub ya alaihissalam berkata, wahai anak-anakku, siapakah yang kau sembah setelah aku meninggal nanti? Maka anak-anak Ya'qub alaihissalam berkata, kami menyembah Allah Tuhan yang satu. Yang mana perbincangan ini terekam dalam Al-Baqarah, ya Al-Baqarah ayat 133. Jadi katakan kan, ilqala ya. Ya, telah berkata Yusuf Ya'qub ya bibanihi ya ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha ya abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ma ta'buduna mim ba'di. Ma ta'buduna mimba'di. Apa yang engkau sembah setelah aku nanti mati? Kalu nak budu ilahaka. Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu. Ya. Kalu nak budu ilahaka wa ilaha abaika. Dan juga Tuhan bapak-bapakmu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Eska. Ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya berserah diri. Nah, jadi ini sebuah gambaran yang jelas bagaimana penguatan pendidikan di dalam rumah. Orang tua memang punya ya peranan penting dalam menjaga keimanan dan keteguhan akidah dari seseorang anak. Nah, itu memang sudah menjadi rumus umum bahwasanya orang tua punya peran yang tegak, yang kuat. Karena itu pada dasarnya bayi yang lahir dalam keadaan fitrah yang merubah akidah mereka adalah orang tuanya. Karena bila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun menjadi muslim dengan didikan dari kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis itu dikatakan, itu kan hadis ini, kan banyak hadis ya, diantaranya begini. Kullu insanin, ya, talituhu ummuhu alal fitrah, wa abawahu ba'du yuhawidanihi, wa yunasironihi au yumajisanihi. Atau dalam hadis ini, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Ya. Setiap itu, setelah anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun sebagai Majusi. Nah ini, jadi kekuatan di dalam rumah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat bersama RRI Batam, karena itu kita tak hanya fokus memberikan pendidikan agama kepada anak, tapi kita juga pada orang tua harus aktif menuntut ilmu syar'i sebagai bekal mendidik anak dan istri kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kita itu punya kewajiban membimbing anak kita, keluarga kita, ya tentunya kita juga harus berpacu, ya. Berpacu aja, Pak. Yakni berpacu untuk ya mencari ilmu, bekal ilmu syar'i untuk mengajari anak-anak kita, ya. Bekal ilmu syar'i untuk mengajari anak-anak kita. Jadi selain itu, supaya kita juga ya, kita dan keluarga kita memiliki akidah yang kuat dan kokoh, ya, selain pendidikan, orang tua juga harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku dan pergaulan si anak. Berbagai informasi yang mudah didapatkan anak, saudara-saudaraku sekalian, harus kita sharing dan dijelaskan oleh orang tua kepada anaknya. Sanggup memberikan pencerahan dan penjelasan yang terang benderang sehingga kelihatan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga anak-anak dan keluarga mampu memilah dan memilih mana hal-hal yang dibolehkan dan mana yang dilarang oleh agama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini langkah yang pertama. Apa itu? Memperkuat pendidikan di dalam rumah tangga kita. Nah, yang kedua, pendidikan di luar rumah. Nah, ini juga tak kalah pentingnya, bahkan ini sangat-sangat urgent, ya. Pendidikan di luar rumah adalah juga penting kita lakukan, ya. Kita lakukan, anak-anak kita bermain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Karena memang kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, ini perlu sadar, memang kita harus bergaul di luar. Termasuk anak kita juga harus bergaul dengan teman-temannya kalau masih kecil. Nah, kalau sesuai dengan perkembangannya lah. Ya. Kalau SD mungkin dia juga punya teman-teman SD-nya, teman-teman di sekitarnya, teman-teman ngajinya, ya kan? Kalau SMP juga punya teman-teman SMP dan lingkungannya, SMA dengan lingkungannya, perguruan tinggi dengan lingkungannya. Jadi pendidikan di luar rumah juga sangat penting untuk kita lakukan, di mana anak-anak kita bermain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi kita juga, saudara-saudara sekalian, harus pahami bahwa siapa yang menjadi teman anak kita dalam bermain, ya, dan dalam kesehariannya. Ini penting. Nah, ini. Jadi kita juga harus tahu anak kita tuh main dengan siapa di sekolah, terutama di kampung kita. Wah, ini. Kalau anak sudah saatnya pulang, gak pulang, nah, itu dicari. Maghrib kok gak pulang ya? Nah, itu kita cari. Main di mana? Ya. Karena memang teman seseorang dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang. Bukankah agama, ini pertanyaan ini, seseorang tergantung pada agama temannya? Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memilih teman untuk bergaul. Pilihlah teman yang baik agamanya, bukan yang buruk agamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al mar'u ala dini khalilihi. Ya, falting wal tanzur ahatukum min yukhalil. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya, hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini hadisnya di berbagai riwayat. Ya, ya, sekali lagi, al-mar'u ala dini khalilihi. Ya. Jadi, seseorang itu, sesuai agama seseorang, itu sesuai dengan agama temannya itu. Maka perhatikan. Nah, memilih teman yang jelek akan menyebabkan rusak agama seseorang. Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat nanti karena pengaruh teman yang jelek sehingga tergelincir dari jalan kebenaran dan terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, itu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana anak-anak kita di luar rumah juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, pendidikan dalam menggunakan alat komunikasi. Nah, ini penting ini. Ini yang jarang disampaikan. Jadi kan tadi pertama, pendidikan di dalam rumah, pendidikan di luar rumah atau di lingkungan. Dan yang ketiga, pendidikan dalam menggunakan alat komunikasi. Ya, kalau sekarang memang sangat dibutuhkan ya. Anak kita itu harus pandai memainkan handphone Android kita untuk pelajaran di sekolah. Iya. Ya, apalagi waktu COVID ya, harus hari-hari Zoom, harus dengan online. Nah, itu harus penting, harus tahu anak kita. Tetapi dalam konteks yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa memantau anak kita. Ya, tak dapat dipungkiri saudara-saudaraku sekalian, kemajuan zaman itu akan mempengaruhi perkembangan teknologi. Dan kecanggihan teknologi akan terus melaju. Wah, itu pasti. Bahkan sekarang ini kan, kalau boleh saya sampaikan, kecepatan teknologi, ilmu itu komunikasi ini kan seperti deret ukur. Bukan deret hitung lagi, deret ukur 5, 10, 15, 20. Nah, bukan kalau deret ukur 1, 2, 3, 4, lama. Tapi kalau komunikasi ini 5, 10, 15, 20, gitulah kira-kira. Terus melaju. Mau ataupun tidak mau, kita pasti terlibat dalam menggunakannya. Kita semua itu terlibat itu. Kita semuanya sekarang juga harus bisa memainkan dalam handphone itu kita juga harus pandai kita menggunakan, jangan ketinggalan juga. Semuanya berbasis Android kita. Ya, sekarang perkuliahan berbasis Android, ya kan. Absen dosen menggunakan handphone, ya. Menggunakan Android, absen mahasiswa. Memang itu tak bisa dilepaskan, tetapi dalam konteks yang kita bicarakan ya, itu tadi pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak kita. Bahkan setiap orang tua harus mengawasi anak-anaknya dari hancurnya akidah dan keyakinan mereka karena terperosok dalam jurang kesesatan yang ada di dalam gadget ya kan, di dalam gadget ya tersebut. Nah, jadi setiap saat setan yang gepeng ini, nah, makanya orang bilang setan gepeng ya, handphone, gadget ya kan, itu setan yang gepeng ya. Mengajak kepada kemungkinan kemungkaran dan kemaksiatan ya. Bila kita tak jeli mengawasi dan memperhatikan apa-apa yang dibuat oleh anak-anak kita, ya dengan gadgetnya tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Awalnya ya mengerjakan soal sekolah. Ha, udah saya sampaikan tadi, soal sekolah, mengerjakan soal atau tugas sekolah yang ada di Google Classroom ya. Tetapi setelah mengerjakan soal beberapa menit, kemudian anak-anak kita berselancar di dunia maya. Nah, itu. Untuk berselancar di dunia maya, bukan berselancar di atas air. Kalau ini berselancar di dunia maya. Nah. Semua akan membawa kepada kemadharatan dan keburukan. Ya. Ini makanya berselancar di maya dengan apa ini ya? Dengan FB, kemudian IG, apa Telegram, LINE, Twitter, dan lain sebagainya. Semua akan membawa kepada kemadharatan dan keburukan. Walaupun telah dipungkiri, tidak dipungkiri ada kebaikannya. Maka berhati-hatilah, wahai orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Karena bahaya mengancam akidah anak-anak kita di setiap keadaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Demikian barangkali yang saya sampaikan terkait dengan menjaga akidah ya, jadi di era digital tadi ya, dengan menguatkan pendidikan dalam rumah, penguatan di lingkungan, dan terakhir tentunya adalah menjaga mengawasi anak kita dalam dunia maya. Nah, dalam dunia maya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Nasrul minallah wa tungqarib fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 22 Mei 2026. Diawali dari Batam, di mana Badan Pengusahaan BI Batam akan segera merilis versi penyempurnaan layanan digital atau Land Management System pada 26 Mei 2026 mendatang. Dan sistem ini disiapkan untuk mempercepat sekaligus menata layanan pengalokasian lahan di Kota Batam secara lebih transparan, efisien, dan juga berbasis digital. Informasi kedua dilansir dari rri.co.id, di mana KPK mendalami dugaan penukaran valuta asing yang dilakukan tersangka dengan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi Desi Sam selaku karyawan swasta dan juga pemilik Money Changs, di mana pada Kamis 21 Mei 2026 dalam pemeriksaannya penyidik mendalami keterangan Desi terkait dengan aktivitas penukaran valuta asing oleh tersangka Sisprian Subiaksono. Dan informasi terakhir dari Batam, di mana kasus hipertensi atau tekanan darah tinggi di Kota Batam masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Batam. Meski dalam 3 tahun terakhir sempat mengalami penurunan, jumlah kasus hipertensi tetap tergolong tinggi dan didominasi kelompok usia produktif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Didi Kusmadiadi, mengatakan tren hipertensi di Batam sejalan dengan data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan prevalensi hipertensi nasional mencapai 34,5% pada usia di atas 18 tahun. Itu bukan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jelang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Surabaya dengan Luka Yang Dianggap Cinta. Terus bersama di kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sarah.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Barat, Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semenar raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Kembali di 1,1 Ratam Sugeng Dalu Sugeng Bumangkan Malih Poro Pandaman Pro 1 dimanapun Anda berada. Terus setia bersama Pro 1 Ratam di program Khasana Budaya Jawi Rumantar Pro 1 Batam Kuyon Maton dengan Wirang. Satu lagu yang luar biasa penuh makna yang diambil dari kantong album ciptaan dari Syaknan ya. Sudah hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini membuka tirai kita di program Khasana Budaya Jawi Rumantar Pro 1 Batam. Mungkin-mungkin para pandaman Pro 1 RI Batam dalam kondisi sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Kita akan coba hadirkan beberapa informasi seputar tradisi dan juga kebudayaan Jawi. Di kesempatan malam hari ini atau di Dalu Beniko, saya akan menghadirkan 5 tradisi Jawa yang masih dipakai, yaitu hitungan weton sampai dengan saat ini. Kalau kita bicara weton, bukan cuma soal tanggal lahir, tetapi juga di lingkungan masyarakat Jawa mungkin mikir weton itu cuma semacam zodiak versi Jawa, tahu wetonnya, baca artinya selesai. Padahal dalam kehidupan orang Jawa, weton itu jauh lebih dari sekedar informasi. Weton masih aktif dipakai buat pengambilan keputusan penting dalam kehidupan. Ini ada 5 tradisi yang sampai saat ini masih menggunakan hitungan weton, bahkan di keluarga Jawa yang tinggal di kota-kota besar sekalipun. Yang pertama, menentukan tanggal pernikahan sebelum menentukan tanggal nikah. Banyak keluarga Jawa yang mencocokkan weton calon mempelai pria dan juga wanita. Caranya, neptu atau nilai weton keduanya dijumlahkan lalu dilihat apakah hasilnya cocok ataupun tidak. Misalnya si cowok wetonnya Kamis Pon itu neptunnya 15 dan 15 ya, dan si cewek Senin Kliwon itu neptunnya 12, totalnya 27. Angka ini kemudian dicek di label kecocokan yang sudah ada.

Kemudian yang kedua, selapanan bayi. Selapan ini peringatan 35 hari kelahiran bayi. Kenapa 35? Karena ini persis satu siklus weton. Jadi 7 hari kali 5, pasarannya adalah 35 hari. Jadi selapanan pertama bayi jatuh di hari dengan pasaran yang sama, persis dengan hari bayi dilahirkan. Acara selapanan biasanya diisi dengan syukuran, berdoa bersama, dan makan-makan. Di beberapa daerah, bayi juga diinjak-injakan ke tanah untuk pertama kalinya sebagai simbol bahwa dia sudah siap mengenal dunia. Selapanan ini juga tidak cuma dirayakan sekali, beberapa keluarga merayakan setiap 35 hari sampai bayi berusia sekitar sebulan. Setiap selapanan, weton bayi berulang dan dianggap sebagai momen yang baik dan juga rasa untuk bersyukur. Di era modern, selapanan sering digabungkan sama dengan akikah buat keluarga muslim, praktis dan tetap menjaga tradisi. Kemudian yang ketiga, pindah rumah ataupun masuk rumah baru. Di tradisi Jawi, tidak bisa sembarangan pilih tanggal. Ada hitungan khusus berdasarkan weton pemilik rumah untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk rumah baru. Biasanya dihitung dengan weton kepala keluarga. Dari situ dicari hari-hari yang dianggap ringan dan membawa keberuntungan. Hari-hari tertentu dianggap kurang baik karena bisa membawa sial ataupun membuat penghuni tidak betah. Arah masuk rumah pertama kali juga kadang diperhatikan. Ini lebih ke tradisi yang berkembang di masa-masa ataupun di masing-masing daerah. Jadi detailnya bisa berbeda-beda. Banyak yang sekarang cukup konsultasi ke orang tua atau sesepuh keluarga yang paham hitungan Jawa. Atau bisa juga cek sendiri di fitur cek weton buat tahu weton dan tanggal-tanggal yang diincar. Kemudian yang lainnya adalah memulai usaha baru, launching bisnis online ataupun proyek-proyek besar. Orang-orang Jawa tradisional pasti cek dulu weton hari yang dipilih. Cari hari yang neptunnya baik dan sesuai dengan sama weton si pemilik usaha. Dan neptun tinggi bisa bikin usaha lebih stabil dan juga berkembang, tapi juga tergantung interpretasi dari masing-masing pitungan atau hitungan Jawa, karena tidak semua sepakat soal rumus pastinya. Dalam pengusaha Jawa, sukses yang masih dijalani tradisi ini adalah percaya atau tidak sekedar ikhtiar tambahan. Memilih hari baik buat usaha sudah dijadikan atau sudah menjadi bagian dari budaya bisnis di Jawa. Kemudian yang lainnya adalah potong rambut atau cukur bayi. Ini juga di beberapa daerah, terutama di Jawa, terutama di pedesaan, cukur rambut dilakukan bersamaan dengan selapanan atau di hari-hari tertentu yang sudah dihitung oleh sesepuh. Rambut dicukur, kadang ditimbang, dan beratnya dikonfirmasi dengan nilai sumbangan ataupun sedekah. Tradisi ini sering tumpang tindih sama tradisi Islam, mencukur rambut di hari yang ketujuh. Jadi banyak keluarga Jawa muslim yang menggabungkan keduanya dan tanggalnya disesuaikan biar jatuh pada hari yang baik menurut hitungan Jawa sekaligus sesuai dengan sunnah. Itu sedikit informasi gambaran tradisi yang masih dipakai sampai saat ini, yaitu 5 tradisi yang masih digunakan, yaitu tentang hitungan weton sampai dengan saat ini. Kita akan break sesaat dan kita nanti kembali hadirkan beberapa informasi masih seputar tradisi Jawa di Pro 1 RRI Batam.

Και μόλις μου ζήτησε να σε μάκω μόσα του ερβάταμ προσομπάνερι αρασιά και ραντζούκα. Masanya di kesempatan malam hari ini hadir menemani Anda dengan satu lagunya yang luar biasa tadi, Lintang Asmoro, Aria Galih dan juga Ira Shakira, mengantarkan kita ke 33 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di Hasanah Budaya Jabil Mantar Pro 1 RRI Batam. Kalau tadi kita bahas tentang neton atau pitungan Jawa, kemudian kita akan beranjak ke informasi yang lain, masih berkaitan dengan tradisi, di mana tradisi hidup, budaya lestari. Lima tradisi di atas cuma sebagian kecil dari beberapa tradisi Jawa, weton terintegrasi dalam kehidupan orang-orang Jawa dan masih banyak dipakai sampai saat ini, mulai dari menentukan tanggal tanam padi, milih waktu dan juga bepergian jauh, sampai dengan menentukan letak umur atau sumur di pekarangan. Generasi muda sekarang mungkin sepenuhnya akan tidak meninggalkan tradisi ini, banyak yang tetap menjalankan meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel, tidak fanatik tapi tetap menghormati. Dimana kalau kita bicara tentang weton sendiri ataupun ngecek weton buat rencana acara penting, langsung bisa ke cek weton Jawa dan juga di kalender-kalender Jawa yang masih lengkap. Dan setelah tahu wetonmu, Anda akan menjadi lebih paham kenapa nenek moyang kita dahulu atau lahirmu hari apa, pasarannya apa. Setiap kali ada acara keluarga ini akan menjadi hal yang harus dipitung dulu agar segala sesuatunya berjalan lancar dengan ridho dan juga keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada salahnya untuk terus menguri-uri kebudayaan Jawi untuk Pandeman Pro 1 RRI Batam, di mana pun Anda berada, baik yang ada di Batam, di Kepulauan Riau, yang ada di Johor Bahru dan juga di Singapura, dan juga Sugeng Dalu, Sugeng Maidang, katakan poro paguyuban, poro Pandeman paguyuban Jawi yang ada di Batam Kepulauan Riau, ya. Spesial untuk Mas Tris di Retno Tumilah, wargi Madiun yang ada di kota Batam, kemudian juga yang ada di Batam dari wargi Jogja, kemudian Jamur Jawa Timur dan juga Blitar, kemudian Malang, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini di Pro 1 Batam, ya. Kita akan hadirkan nanti satu lagu pilihan dari Yeni dengan judulnya Tatu untuk Anda di Hasanah Budaya Jawi Lumantar Pro 1 RRI Batam. Mbak Warsini, Sugeng Dalu, Sugeng Wedang, katakan.

Tukang sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Di mana saja Anda berada, Intan Cahaya dengan Lali Chan Jine mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Kawasan Budaya Jawi Pro 1 Air Batam, Terbuniko, Pura Pandawan Pro 1 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan terhibur dan terus bersama Pro 1 Air Batam. InsyaAllah dipertemukan kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Sugeng dalu, sugeng pisahan, InsyaAllah dipertemukan. Dan salam hangat, salam budaya dari Pro 1 Batam. InsyaAllah kita akan hadir kembali dengan informasi-informasi seputar kebudayaan Jawi yang disiarkan langsung di Pro 1 RRI Batam. Sampai jumpa, matur sembah nuwun, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Terus sama Kompas 1 RBTM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 22 Mei 2026. Diawali dari Batam, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Batam memastikan seluruh kelompok terbang kloter jamaah haji tahun 1447 Hijriah bersama dengan 2026 Masehi telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Batam dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan juga Umrah Provinsi Kepri Muhammad Syafi'i menyatakan total jamaah yang diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 10.928 orang dari 4 provinsi. Rincian provinsi Riau sebanyak 4.995 jamaah, kemudian Jambi 3.301 jamaah, Kalimantan Barat 1.858 jamaah, dan Kepulauan Riau sebanyak 1.074 jamaah. Masih dari rri.co.id, diinformasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa sistem kesehatan di Jalur Gaza berada dalam kondisi kritis. Kondisi tersebut dipicu oleh kekurangan pasokan penting dan tekanan yang terus meningkat akibat konflik yang berkepanjangan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dalam laporan hariannya menyatakan layanan kesehatan di Gaza masih menghadapi tekanan sangat besar, dan OCH menegaskan perlunya segera mengizinkan masuknya pasukan penting guna mencegah kerusakan total pada peralatan medis vital. Informasi yang terakhir di kesempatan malam hari ini masih dilansir dari rri.co.id, di mana pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan global Sumur Protila ke Indonesia akan dilakukan setelah melalui sejumlah proses, dan Duta Besar RI di Ankara Ahmad Rizal Purnama menyatakan salah satu proses tersebut adalah tes kesehatan. Akan ada protes ataupun proses testimoni, visum dan juga tes kesehatan oleh pihak Turki, dan kemudian secepatnya akan dipulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai. Demikian dikatakan oleh Dubes Rizal dalam pesan singkat kepada wartawan di Indonesia. Itu pendengar, informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UK Spite akan manis akhirnya mengantarkan kita ke 13 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu Rock Pro 1 Batam bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 dan juga di line telepon 463351. Ingin mendengar lagu-lagu pilihan terbaik karena lagu rock bersama Pro 1 Batam di Ruang Rindu Serupun Pro 1 malam hari ini ya, bersama Diana Ariel hingga tuntas nanti. Dan apa kabar untuk Anda yang baru bergabung, harapan saya sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang, dan terus berkolaborasi dengan sahabat-sahabat terbaik Anda yang pasti terus happy dan juga bahagia bersama teman-teman terbaik Anda ya. Kita coba buka nanti di WhatsApp di 0811 778 1051, kita cek ya. Oh, kita coba buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Putri ya. Dari Putri, salamnya untuk Roni, kemudian Karahan, Nevegi, dan juga untuk Bang Udin, kemudian juga Cemos, Monik, Likva, dan juga untuk Kamila, kemudian Wamorni, dan juga untuk Mama Boy, Mama Dewi, Kak Puspar, Nirmala, dan juga untuk Kak Rahma, Ika, Iman, dan juga untuk Mama Azia, Benego, kemudian juga untuk Makun, lagunya Mega pasti ya. Terima kasih untuk Bang Ariel, terima kasih kembali untuk Putri. Kemudian di belakangnya Ruang Rindu dari Buleva, Buih Menjadi Permadani lagunya, nanti kita putarkan. Untuk Naik Kembar, untuk Nevegi, kemudian Madi, Mama Azir, dan juga untuk Bu Asri, kemudian Wak Normi, Gafara, juga untuk Putri Cantik, Uni Desi, Abinego, Pak Mur, dan juga untuk Kamila, Monik, dan juga untuk Bang Saleh, dan juga untuk Melati. Salam satu untuk semua, terima kasih Bang Ariel, terima kasih kembali untuk Buleva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya Ariel? Melati dari Tanjung Berlian ya, kirim salam untuk Bang Udin dan juga untuk Roni, kemudian Kamila, Mama Boy, nih Shakira, kemudian Norma, Buleva, dan juga untuk Kafah, dan juga untuk Mama Dewi. Naik Kembar, Karaha, lagunya dari Dynamic, Delima Rindu buat Dynamic ya, Delima Rindu buat yang baca. Terima kasih, ditunggu nanti lagunya, oke okay? Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Ruang Rindu dari Roni DSTV, request lagunya Aku Dalam Teka-Teki dari Wan ya. Salamnya untuk Putri, Udin, dan juga untuk Prabu Toci, dan juga untuk Tengku, kemudian Abinego, Cenorma, dan juga Mira Mangtua, dan juga untuk Lujais, Pak Mur, dan juga untuk Banggala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, kemudian Mama Dewi, Mama Aziz, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Madia, dan juga untuk Monika Jamila, Pak Usulimin, dan juga untuk Nek Syakira, kemudian Nek Azwa, Nur Birkis, Tijamila, Bunda Bella, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu dari Nek Syakira, Kerana Ceruka dari Nurul, lagunya istimewa buat seseorang yang sedang terduka. Salamnya untuk Iman, Nabi Nego, Amira, Roni, dan juga untuk Rimana, kemudian Prabu, Nurjais, Bang Saiman, Bang Kumis, Roni, Emira, kemudian juga Kak Nirmala, Kak Fad, Kak Melati, Siti Jamila, Nek Fikir, dan juga untuk Nek Karin ya. Nek Kembar, Mama Dewi, Unidesi, Kak Nek Ashwa, dan juga untuk Karaha, Mama Boy, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 dari Batam dimanapun Anda berada. Untuk Aris yang bertugas, sehat selalu, ceria selalu, thank you. Oh, thank you ya. Kemudian kita ke penyalai. Wow, kue raya ya. Kak Jamila, kue raya dah masuk 12, siap-siap ya. Kemain lagi, ini ada nanas ni tak dalam? Hah? Oh, ada nanas ya. Oh, bolehlah kalau ada nanas ya. Oke, Abang Abid Nego monitor ya. Salam satu untuk semua. Terima kasih Abang Abid. Kemudian kita ke Tanjung Uma, ada Monik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Monik di Tanjung Uma. Salamnya untuk Kapten Syam, dan juga untuk Budi Siti, Mama Lina, Nek Kembar, dan juga untuk Nir Wikis, Ika, Cemustapa, Kak Mas Lidar, Rekari, Nevegi, Madiwi, Mama Wia, dan juga untuk Kak Fan, ini Yasmin, Abang Udin, kemudian juga Yani, Aisyah, Wak Nurmi, kemudian Wak Mur, kemudian Wak Boy, Kak Mas Tura, Bang Haji, dan juga untuk Pak Ngamangan, dan juga untuk Udang Gala, Mama Maya, Bunda Maya, Ulefa Manoy, dan juga untuk Atu Engki, Bang Toha, Tuci, dan juga untuk Marempo, Malung Nanyana, kemudian juga Fatmawati, Madia, kemudian juga ada Pak Ita, Mama Azi, Buti, dan juga untuk Betty, Papa Riki, Ayah Dava, dan juga untuk Pak Kumis, Kak Jamila, Siti Jamila, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Oke ya, kita coba kembali buka di line telepon 463351, masih bersama Ariel ya. Puan Dayang, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum Ariel, sehat selalu, salam santun dari Puan Dayang ya. Kemudian ada Suryati Hati, terima kasih sudah follow di Real ya, di Ariel ya. Oke, terima kasih, kita cek. Selamat malam, halo.
1: Malam kembali, halo.
0: Waalaikumsalam. Dah berapa tahun tak masuk ya, semenjak tak musim belukang ni, ya ampun. Aduh, macam mana nak nak tipu belukang.
1: Bukan
0: laut, jangan. Aduh, belukang lagi tak muncul berapa berapa minggu terakhir.
1: Belukang tidur
0: aje. Banyak orang nanya mana dia gitu kan, belukang. Kau tadi cakap belukang lagi. Alhamdulillah sehat. Banyak orang nanya belukang mana belukang. Dan dapat belukang mancing lah aku lah.
1: Luka haul, tapi
0: hidup.
1: Dia
0: dua alam. Dua alam ya. Macam cempakul di dua alam ya. Bisa hidup bisa hidup darah, bisa hidup laut ya.
1: Tak boleh makan dua alam.
0: Tak boleh makan tu haram.
1: Tadi
0: dengar dua alam itu tengok orang yang lain. Asyik nanya bukan, bukan gula mana bang? Banyak banyak orang, banyak pengantin, banyak orang lebang. Bukan bukan mu takut naik ya.
1: Bukan aku melihat. Bukan terpancing.
0: Betul, betul. Bukan sekarang tak makan pancing, tak makan kail ya. Bukan makan roti. Oke, nak pergi, nak pergi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cucu dah tidur belum ni?
1: Cucu dah tidur ni.
0: Makanya standby kalau cucu dah tidur ya kan? Cucu, apa tu?
1: Main di ransang ya ke?
0: Bila?
1: Ini sekarang ni.
0: Oh, lagi di ransang ni?
1: Ya, dah 2 malam sini dah.
0: Ada acara apa?
1: Acara ini tu, aku pinang-meminang.
0: Oh, pengantin jugalah ya?
1: Dah ada.
0: Oh, baru merisik.
1: Nggak, apa menyenangai kopi sama ngintai.
0: Oh, sih, merisik raya. Butuh kerang-kerang sah, ya?
1: Tak, longgok-longgok aja.
0: Oh, longgok-longgok aja, sembang-sembang, ya?
1: Sembang-sembang.
0: Hai, sembang-sembang 2 hari tak balik, banyak kali sembang, ya?
1: Iyalah. Keluarga banyak, ya?
0: Oh, keluarga banyak di Rangsang.
1: Iya, banyak.
0: Oh, tak singgah tempatan, Pak Mor?
1: Pak Mor mana, wah?
0: Jauh, ya? Kalau Rangsang itu ada Putra Rangsang ya?
1: Iya, tapi Putra Rangsang tak mana-mana tinggal,
0: tak tahu. Tak tahu tinggal ya, oke siap. Apalagi kita, Nek Peggy?
1: Kalau istri Pak Mo tahu tu tempat saya tidur.
0: Oh, Kak Kamila. Kamila ya?
1: Ah, dah dijumpa.
0: Sudah jumpa. Oke siap. Siap.
1: Okay.
0: Udara banyak, alhamdulillah. Jadi raya di Karangsang atau balik nih?
1: Balik lah, weh. Rumah tinggal, jangan
0: apa ya. Kue banyak pula, sayang pula ya.
1: Yang biasa, cuma tinggal masih tinggal.
0: Aduh, bolu masih banyak lagi bolu raya tu.
1: Itu bikin, ada apa tu kita ngamuk. Cucu manggil terus
0: ya. Cucu manggil terus. Betul. Apa lagi itu malam ini kita? Ada pergi.
1: Lagi yang terbes kan?
0: Apa yang terbes? Banyak anu ini pergi ke lorok banyak nih.
1: Kita mau apa lagu?
0: Mau apa?
1: Di sini. Dekat kita pun nak lagu. Kita nak apa lagi? Cepat lagu. Lagu Malaysia kan? Aku
0: tak sama lagi. Apa-apa lah kita putar ramai.
1: Ya.
0: Sama lagi. Sama lagi boleh kita putar. Okey. Raya tak lagi 2 hari, 3 hari lagi raya.
1: Betul. Ini ada keponakan kan.
0: Oh. Okey, siap.
1: Mana kerja yang saya pesan ke sana.
0: Okey, siap.
1: Jadi kalau salam-salam dia leh. Ini ada rumah ni Ramlan.
0: Ramlan.
1: Anu, Tina, Rabijah dan yang lain-lain termasuk di saya sendiri.
0: Okey.
1: Nongkrong-nongkrong malam ni
0: leh. Oh, lagi nongkrong-nongkrong ya. Oh, siap.
1: buat semua je lari lah. Okay. Yang lain nak gabung juga.
0: Betul. Siap.
1: Menyedah ucapan selamat malam semuanya. Selamat bergabung dengan Arif. Semoga bagi kami selalu teman-teman.
0: Amin.
1: Ya, sekejap lagi kita kan meraihkan Raya Idul Adha.
0: Betul.
1: Jadi mana yang sehat cepat sembuh. Dan yang apa yang sakit cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatan.
0: Yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh ya.
1: Iya, semoga nyambut raya besok melahirkan kita bersama.
0: Amin.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih.

0: Alhamdulillah sehat kemari.
1: Oke, siap. Silakan Monik, ada request.
0: Rutusin lagu apa Bang Arut? Tadi kan
1: Lag
0: Monik.
1: lagu rock ya, malam Sabtu ya.
0: Lagu rock ya Bang Arut.
1: Apa? Ada pilihan? Ada Slam, ada BPR, ada
0: Bang Aril. Monik minta laguan aja lah. Adakah kau setia?
1: Ada Kasta Hosting ya. Oke, ditunggu ya. Ada Kasta Hosting ya.
0: Oke, tadi Bang Aril udah baca.
1: Oke.
0: Banyak Bang Aril.
1: Oke.
0: Misalnya buat nyekat cincam bersama Mak Siti kita.
1: Mak Siti kita. Oke.
0: Tunggu Bang Aril, siapa ini pun aku. Abang Uden Buton.
1: Abang Uden Buton.
0: Ya, Pak Nga bersama Bunda. Mama Boy, Mama Lina. Terus tadi udah dibacakan Bang Arif tadi, udahlah itu
1: udah.
0: Aja.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Monik sudah bergabung ya di 463351 ya. Kita cek kembali di belakangnya Monik 463351 dan juga Anda bisa bergabung lewat WhatsApp dan juga lewat line telepon ya. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bang
1: Arif. Apa kabar? Sehat?
2: Roni sini saya, mana ya?
1: Oke, siap. Silakan Roni. Roni request sama yang tadi ya? Oke.
2: Okay. Request lagu Aku Dalam Teka-Teki dari Wan.
1: Oke, dari Wan ya. Saya siapkan ya. Oke. Silakan Roni.
2: Mana ya?
1: Siap.
2: Minggu yang lewat awak ke Batam, mana ya?
1: Itulah. Kata Prabu, iya. Tapi tak singgah pula ke radio.
2: Tak ada masa, mana awak masanya.
1: Awak nunggu orang ya?
2: Bawa adik bobat.
1: Oh iya, berarti nunggu orang kan.
2: Bawa adik bobat. Jadi masa awak senang tu memang nak singgah ke studio.
1: Iya, tak apalah.
2: Waktu tak ada orang.
1: Betul, nanti lain kali ya, insyaAllah ya.
2: InsyaAllah buat waktu lapang.
1: Amin. Silakan. Okay.
2: Salam-salam di WA tadi.
1: Okay, saya baca ya. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Bang Roni ya. Kita kembali buka di 463351 di belakangnya Bang Roni. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar, Bangku?
3: Sudah lama,
1: buat ini handphone baru.
3: Negara yang baru, yang lama, masih lama. Kenapa sama hari susah atau sama? Mungkin nomor hari akan buang ke nomor hari. Alasan ada. Ya malam ditunggu, tak masuk-masuk ya Allah.
1: Nomor mana boleh ganti, nomor radio mana boleh ganti.
3: Sama Bintara, sama Jesua dapat, sama dapat. Kemarin dah satu bulan dah. Pegelam betul lah dengar, setiap malam dengar tak dapat masuk Allah.
1: Saya sangka orang ada
3: ni. Memanglah tak kawan lagi, masalah tu.
1: Gelam
3: betul dengar suara yang ya Allah, kembaran. Dengar suara nak cakap tak dapat semari.
1: Itu pula ya.
3: Kata pagi kenapa ni kau kalah? Tak tahu lagi. Mungkin rasa ada di buah hari. Gagal nombor kalah. Sekali dapat lagi ya diri kau. Anu kalah. Tak dapat. Tak tahu lah.
1: Okey bang.
3: Ini mana cuba-cuba lah.
1: Oh dan akhirnya kata dapat ya. Kata
3: duduk kat kerusi yang lama. Sampai ke habis.
1: Ya Allah. Kesian.
3: Kesian hari yang galak begitu ya.
1: Terjenguk.
3: Dengar air ke bawah, air ke atas. Mana lah
1: susah, raya.
3: Betul. Jumpa DJ yang agak sayang paling susah ini.
1: Okey, Mama Ais sehat ya?
3: Lagu kembang terhalang aja deh.
1: Oh, siap. Okey. Kembang terhalang ya?
3: Abang Haji, Kak Haji juga, yang saya punya selalu, panjang rezeki. Ada Iman, Ril, ada Atur Dia Kawin, ada Boy Samarol, ada Malini Malina, ada Usul Imin, Majihan juga, Ril. Ada Jamilah itu tiga, Ril. Ya.
1: Oh, Jamilah ada tiga.
3: Ada cuma beda huruf aja, Ril, kan?
1: Betul.
3: Ada Wak Normi juga, ada Pak Mor, Ril, ada Pak Tawak sama istri. Ya, Kak Lima ya. Ada Ning Gembar yang lupakan, Mak Dia Galah, ada si Mbak Linda tu, Ril. Dia

0: Aing galak geureh, gadengeuh ka lamun samareun. Tanda ningin go galak
1: mah tak pake.
0: Marah gaya sama apa sama tu, sama Madinda tu. Ada siapa tu? Ada anti pitar yang
1: korek. Anti pitar, ya. Anti pitar
0: begitu juga. Ada siapa tu? Ada Alif dari Tanimbala itu. Ada Wanomi juga. Ada siapa? Ada di Butin dan Monik. Ada siapa lagi? Di Batam tu ada Monik sama apa? Udin Butin. Ada yang Mekoko korek ya.
1: Yang Mekoko.
0: Ada sama Sula korek. Dewi juga diingat korek. Ada siapa lagi korek? Aduh, bantu korek.
1: Abang Haji udah ya?
0: Abang Haji tak boleh lupa Ril. Tak lupa Abang Haji. Ada ini Ril, Norbert King.
1: Betul.
0: Betul kalau masuk kita pernah lupa galah. Ada Roni Ril.
1: Roni tadi dah masuk juga ya.
0: Ada Inira juga Ril. Kalau Norbert King sering yang begalah. Tapi galah tak pernah masuk.
1: Itu pula
0: juga, Ril. Gara kalau kamu tak masuk, kamu sih gara kata apa kan?
1: Tak apa, apa aja.
0: Lama nak pegang, mengomong hari kan? Itu aja lah ya.
1: Okey, bang Air,
0: sehat selalu. Terima kasih, Ril. Lah lepas rindu gala.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, harian saya.
1: Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Bang Mail ya. Baik, kita break dulu. Kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request di Pro 1 RRI Batam ya. Kita boleh putar lagu raya boleh di Pro 1 Batam karena sebenarnya menyambut Aidiladha yang akan jatuh nanti pada hari Rabu ya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar RRI di mana saja anda berada, saya Boy Sting dari kumpulan muzik Rock Malaysia Slow Rock. Dengarkanlah selalu RRI Batam, memberikan yang terbaik untuk pendengar dan tetap menjadi inspirasi masyarakat Batam. Aku tak tahu mengapa aku rindu. Khas untuk masyarakat Batam. Okey, lagu dinedang dengan merdu rentak pula tari zapin. Mari berdendang bermacam lagu di RRI Batam, jangan yang lain. Salam santun dari penuh hormat daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemudian juga untuk kawan-kawan di Pulau Lenggang dan juga yang ada di Mecan ya, Abang Damat dan juga ada Abang Udin kita ya. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, Ben.
0: Selamat malam, Kak Fat. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah, tadi sudah tidur ya?
1: Tak tidur.
0: Apa?
1: Dari tadi cuci tak dapat ya. Oh, tak kira kak.
0: Oh, angin kencang ya? Angin kipas atau?
1: Bukan kipas dia.
0: Oh, kipas. Angka tadi dekat awan dekat tepi laut dah. Ya?
1: Tak ada di laut dalam rumah lagi.
0: Okey, ada pilihan lagu Kak Fat.
1: Apa kabarmu di sana?
0: Ram ya. Okey, Ramlah ya. Okey. Siap, silakan.
1: Kalau salamnya.
0: Silakan.
1: Untuk nano-nano sihat selalu semua.
0: Amin.
1: Untuk Mak Azi. Untuk Nek Fegi.
0: Untuk Mak Azi.
1: Dari. Pak Bauzi, Mak Iman, sihat selalu semua, selalu
0: amin.
1: Untuk Ingat, sihat selalu Ingat. Ya sering tu masuk profil ya.
0: Oh, iya.
1: Untuk Moni, sihat selalu Moni Ustul. Untuk Ibu tadi, Nek Kira.
0: Saya kira.
1: Untuk Mila, Mak Leni, Sali. Untuk Iman. Untuk
0: Roy Risa Putra ya.
1: Untuk Gala
0: Palu.
1: Untuk siapa lagi? Ania.
0: Ania.
1: Kalau Mak Ida tak payah lagi lah. Dia cuba berdekatan nano kan. Untuk Mas Ida. Kena lama tak masuk.
0: Kak Jamila, Nek Syakira.
1: Kira dah dari tu.
0: Oh dah ya, okey siap.
1: Tak dengar tak tidak untuk Ariel sihat.
0: Terima kasih Kak Fat. Sihat juga Kak Fat. Amin ya Allah. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Fat. Apa kabar juga untuk ke Bunda Maya, Bang Nur saya di Guntung, Siti Jamila juga untuk mantun saya. Kemudian juga ada Dini, Neka Mariani, ada Mas saya juga terima kasih. Ada Leman ya, yang ada di Air Tawar ya, di daerah Sambu Guntung. Pendengar kita semua yang mendengarkan lewat 107.2 FM. Kak Ika Jami, terima kasih. Bang Andi di Manda juga. Kawan-kawan di Pelangiran, kawan-kawan di Penjuru, kawan-kawan yang ada di Teluk Blengkong ya. Di Pulau Burung, di Durai ada Abang Zainal ya. Di Moro semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 RRI Batam ya. Kita cicir-cicir, boleh kita hadirkan lagu-lagu yang banyak yang direquest oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan malam hari ini ya. Tadi ada yang minta Biar Putih Tulang, kemudian juga ada Bui Jadi Permadani, kemudian juga ada yang minta Benci Kus Sayang ya, Kusang Kesayang. Ternyata benci ya. Oke. Okay. Kita dengarkan satu persatu untuk Anda di kesempatan malam hari ini masih di Pro 1 RRI Batam.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

Anda berada dari Arif dengan Benciku Sang Kesayang, mengantarkan kita ke 39 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anak top show bersama kami, baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan sekarang kami di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga yang sudah menelpon di 463351. Kembali saya cek di WhatsApp di 0811. Terima kasih untuk Bang Ansari Johor ya, lagu yang kita putarkan. Salam untuk kawan-kawan di Johor semua. Kemudian Boy Tasaka tadi, Dekat Disayang Jauh Dikenang Ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Kak Raha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu Sumpun dimanapun Anda berada. Dari Kak Raha di Selat Panjang, request lagunya Salam Sejahtera dari Samudera nanti kita hadirkan. Salamnya untuk Bang Udin, kemudian Bang Tohar dan juga Pak Alang, Kak Norma, Mama Boy, dan juga untuk Mama Azi, Kak Jamina, Kak Juliana. Kemudian juga ada Betty Rafia, Puan Rika, dan juga Ana. Dan juga ada Nek Kembar, Roni, kemudian Putri Cantik, Monik, Emira, Rahma, dan salam satu untuk semua mendengarkan siaran kami. Terima kasih untuk Kak Raha ya. Di belakangnya Kara, kita cek kembali di 463351 Ruang Rindu Serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Uni Desi di Batu Haji. Terima kasih Uni, lagunya Mimpi Yang Hilang dari kemarin kita putarkan. Salamnya untuk Kak Mastura, Mas Bayu, Kak Sekarwangi, Mama Boy, Bang Iman, dan juga Bu Eva, Kak Siti Jamilah. Kemudian juga ada Jamilah 123, Monik, Kapten Syam, Kak Irin, dan juga untuk Nek Bembar. Kemudian juga Nur Bilkis, Ika Setiawan di Jambi juga, terima kasih. Ini Nek Syakira, kemudian Pak Mustafa Sekindi dulu Bang ya. Terima kasih untuk Maria, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uni Desi sudah bersama Perusahaan dari Batam ya. Kemudian juga untuk Bang Udin tadi di Pulau Lengkang, Abang Sony di Mecan, kemudian juga ada Mama Reza di Bulang ya. Nek Nayana juga terima kasih, Kak Rus juga yang ada di Pulau Bulu, kawan-kawan yang ada di Tanjung Pinang, di Bintan, dan juga yang ada di daerah-daerah sekitarnya di Terlan ya. Kak Fauza terima kasih. Kemudian tadi ada Puan Dayang juga, ada Kak Sarina QQ terima kasih, Kak Rasmiati, Bang Suardi ya, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di 105,1 RRI Batam ya. Kemudian juga Mama Bu terima kasih. Kemudian Mami Mami, Mak Kun kita juga, Uni Desi, dan juga untuk Mbak Wi. Kemudian juga ada Nek Karin tadi, ada Mak Dia juga, ada Mak Iman, kemudian juga ada Bang Fauzi. Terima kasih terus di bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, dan juga untuk yang ada di Singapura semuanya, ada Mama Lina juga terima kasih. Kemudian juga ada Bang Mek, ada Bang Taman, kemudian juga ada Kapten, kemudian juga ada Mama Siti, ada Mati juga terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu terbaik pilihan Anda di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan lagu-lagu terbaik, pilihan-pilihan terbaik yang Anda rilis, yang Anda request akan kita hadirkan untuk Anda ya. Terima kasih sekali lagi. Sebelum manis berbiasa, syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini. Yang sudah Allah berikan pada Anda hari ini ada yang terbaik, dan Anda harus bersyukur, karena dengan rasa syukur yang Anda laungkan, maka keberkahan dan juga hal yang terbaik akan Allah terus limpahkan kepada Anda, keluarga, dan juga orang-orang tersayang. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Syukuri apa yang Anda dapatkan, dan hal-hal yang terbaik akan Anda dapatkan di mana tabur tuai akan terjadi pada kehidupan Anda dan juga untuk orang-orang tersayang di sekitar Anda. Saya pamit dari Ruang Rindu, dan selanjutnya ada Serambi Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat, sampai jumpa, dan mimpi indah bersama orang-orang tersayang di keluarga dan juga di lingkungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

salah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Pendengar, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali Merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya, dan tentunya untuk Anda yang sudah bangun pagi dan akan memulai aktivitas hari ini, semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Bersama dengan Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan di Batam pagi ini edisi 23 Mei 2026 bersama dengan Hana Panjaitan. Mendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi. Dan setelah itu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya. Dilanjutkan nanti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan Batam Menyapa untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi aktual lainnya akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pada hari ini mendengar. Maka dari itu jangan sampai kelewatan untuk keseruan kita hari ini, karena Anda sekarang dimanapun berada, mau di dalam negeri atau juga di luar negeri, bisa mendengarkan siaran kami, bakal mendapatkan berita-berita terkini melalui website resmi rri.co.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan Anda bisa mengikuti siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

plus 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di program acara Mutiara Pagi, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz dengan tema bakti kepada orang tua. Dan kami akan mencoba menghubungi Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD, yang akan menyampaikan pesan-pesan pada pagi hari ini, pendengar. Jadi dengarkan terus plus 1 RRI Batam, dan Anda nanti bisa mengikuti bahkan mendapatkan secara visual di YouTube RRI Batam. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya atau ingin sharing pada pagi hari ini, silakan, karena kami nanti membuka ruang untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui line telepon di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051, dan juga Anda bisa komen langsung di YouTube RRI Batam. Dan saatnya kita akan buka dengan satu lagu religi dari Icha dengan judul Pesan Nabi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program acara Mutiara Pagi, dan seperti yang kami sampaikan di awal tadi pendengar, kita akan berusaha menghubungi Ustadz Dr. Chan Utrianto, dan saat ini kita sudah terhubung melalui line telepon, dan kita akan mendengarkan bersama seperti apa tausiah pagi hari ini dengan tema bakti kepada orang tua. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ana.
0: Kabar sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pagi ini dibuka dengan kegiatan apa Pak Ustaz?
1: Ya, biasa selesai sholat subuh, subuh dulu. Ya, kemudian baca-baca buku, baca-baca kitab. Nah, sambil menunggu nih telepon dari
0: Rosatu ya Pak ya. Baik, Pak Ustaz, kita akan mendengarkan ini tausiah pada pagi hari dengan topik bakti kepada orang tua. Ini tema yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita, karena kalau kata orang atau harus dibenak dalam diri, sebesar apapun pencapaian seseorang itu pasti tidak akan lepas dari doa, pengorbanan dan juga kasih sayang orang tua. Dan langsung saja kami persilakan Pak Ustadz untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, dan insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini bakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا." Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam naunganmu atau dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, ih, cis, dan yang serupa dengannya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia." Seiring dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya, ridha Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang paling mulia dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah langsung memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang sudah kita sebutkan ayatnya di awal tadi. Allah melarang berkata kasar, bahkan hanya dengan ucapan ah saja, ih, cis, kepada orang tua kita, itu sudah merupakan bentuk kesalahan besar. Orang tua telah berjuang merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, penuh pengorbanan. Oleh karena itu, seorang anak wajib menghormati, membantu, mendoakan, dan berbicara dengan lemah lembut kepada keduanya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap hormat kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih kuat, tetapi lebih utama lagi ketika mereka telah lanjut usia dan membutuhkan perhatian dari anak-anaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Allah akan ridho terhadap seorang anak itu apabila kedua orang tuanya ridho kepadanya. Jika orang tua telah ridho kepada anaknya karena akhlak dan baktinya, maka Allah pun akan memberikan ridhonya. Tetapi sebaliknya, durhakanya kepada orang tua, seorang anak, dapat menyebabkan murka Allah kepadanya. Oleh karena itu, sebagai muslim hendaknya kita selalu menjaga adab kepada orang tua kita, memuliakan mereka, mentaati perintah yang baik dari mereka, serta tidak melupakan doa untuk keduanya, baik seketika mereka masih hidup maupun setelah wafatnya mereka. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita untuk kedua orang tua kita, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil dahulu. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hari ini kedua orang tua kita sudah lanjut usia, masih hidup bersama kita, mereka tidak butuh apa-apa dari kita. Mereka hanya butuh perhatian dari anak-anaknya. Mereka butuh doa yang ikhlas dari anak-anaknya. Karena ketika orang tua kita sudah lanjut usia, dia meneteskan air mata, dia gampang sekali merasa sedih, dia gampang merasa tidak enak terhadap anak-anaknya. Kita bisa melihat bagaimana ketika orang tua sudah lanjut usia, orang tua kita gak butuh lagi rumah yang bertingkat. Orang tua kita gak butuh lagi makanan-makanan yang enak. Bahkan kita lihat kebanyakan orang tua setelah lanjut usia, di masa tua mereka, mereka mengasingkan diri mereka. Dulu punya rumah yang besar. Ketika anak-anaknya sudah mulai dewasa, dengan penuh kasih sayang, dengan keikhlasan, orang tua memberikan rumah itu. Lalu terkadang orang tua kita bukan berarti tidak mau tinggal bersama kita, kadang-kadang di rumah mewah yang kita miliki, di rumah bertingkat yang kita miliki. Namun kesenangannya tidak lagi pada rumah yang besar. Maka sebagai seorang muslim, hendaklah perhatikan, camkan betul, jika kedua orang tua kita hari ini masih hidup, maka jangan sia-siakan. Berikan perhatian kepada mereka, bantulah mereka dengan semampu kita. Jangan sampai engkau meneteskan air mata ibumu, jangan engkau sampai meneteskan air mata ayahmu. Karena ketika air mata ibu dan ayahmu menetes, lalu air matanya jatuh ke bumi, seketika itu Allah marah kepadamu. Seorang sahabat pernah berkata, seraya bertanya kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya tahu Allah itu tersenyum kepadaku? Bagaimana saya tahu Tuhan itu senang terhadapku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan jawaban, senangkan hati kedua orang tuamu, senangkan hati ayah ibumu, senangkan hati papa mamamu. Ketika hatinya senang dengan baktimu kepada mereka, mereka senang dengan akhlak yang engkau miliki, mereka senang dengan pemberianmu yang hanya cuma-cuma. Namun ketika pemberian itu engkau berikan dengan penuh keikhlasan, mereka senang, mereka tersenyum, mereka bergembira. Di saat itulah Tuhanmu tersenyum kepadamu. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingat-ingat betul bagaimana perjuangan orang tua kita, terutama seorang ibu, mulai ketika mereka bersusah payah membawa kita ketika kita berada dalam rahimnya. Ibu kita membawa kemana-mana. 9 bulan 10 hari lamanya kita berada di dalam kandungannya. Susah mereka, berat rasa, namun tidak sedikit kata mengeluh ada pada ibu kita ketika mereka hamil, ketika ibu kita mengandung kita. Bahkan di tengah malam pun beliau bersujud kepada Allah seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi janin, lindungi bayi yang ada di dalam kandunganku. Terkadang ibu kita lupa terhadap dirinya. Dia hanya ingin anak yang ada dalam kandungannya selamat. 9 bulan 10 hari lamanya, ketika datang waktu melahirkan, tumpah darahnya. Keringat bercucuran melahirkan kita, tidak sedikit kita melihat para ibu dalam melahirkan di rumah sakit, dioperasi, dibelah perutnya. Namun apa yang terjadi ketika kita lahir ke dunia? Terdengar suara bayinya dokter memberikan bayi kepadanya setelah mengatakan, "Ibu, ini bayi ibu." Ketika rasa sakit yang tiada tertahan dalam melahirkan kita sebagai anaknya, seketika melihat kita yang baru lahir, bayi yang masih bersimbah darah, maka hilanglah rasa sakit seketika. Begitu ikhlasnya orang tua kita melahirkan kita. Maka Islam memandang tidak pantas, tidak wajar seorang anak mendurhakai ibu dan bapaknya. Tidak pantas kita untuk berkata kasar. Nah, bicara kita jangan lebih tinggi dibandingkan bicara orang tua kita. Bicaralah yang lemah lembut, bicara dengan bahasa yang santun. Sekalipun terkadang ketika ada persoalan dengan orang tua, sekalipun kita benar, jangan bentak kedua orang tua kita. Jangan dibentak kalau kita tidak mau menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Karena balasan bagi anak yang durhaka hanya satu, yaitu neraka Allah. Azab yang sangat pedih yang disediakan oleh Allah bagi anak-anak yang durhaka. Hari ini banyak kita lihat peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Seorang anak memukul ibunya. Bahkan tidak sedikit kita lihat seorang anak menyakiti perasaan ibunya, mengusir ibunya dari rumahnya. Ini anak macam apa yang tidak tahu berterima kasih? Anak yang tidak tahu arti bakti kepada kedua orang tua. Padahal jika seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan ridho kepadanya. Jika Allah sudah ridho kepada kita sebagai seorang anak, insya Allah setiap persoalan kehidupan di dunia ini, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, untuk bahan muhasabah bagi kita semua, jika hari ini hidup kita penuh kesulitan, jika hari ini hidup kita penuh penderitaan, jika hari ini jiwa kita tidak pernah tenang, jangan-jangan bakti kita kepada kedua orang tua kita belum kita lakukan. Jangan-jangan orang tua kita belum ridho terhadap diri kita. Jangan-jangan ayah dan ibu kita, papa dan mama kita merasa dongkol terhadap perilaku dan tingkah laku kita. Maka segeralah, jika kesalahan itu kita lakukan, minta maaflah kepada keduanya. Mohonlah keridhaan kedua orang tua kita. Insya Allah, Allah akan meridhoi hidup kita. Barangkali untuk sesi pertama ini, tausiah singkat kita cukupkan sampai di sini, Mbak Ana. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz Utri sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar masih ada waktu untuk bisa bertanya atau juga mungkin ingin sharing, bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp 0811 7781051, dan juga melalui YouTube-nya RRI Batam karena kita juga live di sana. Jadi silakan kalau misalnya ingin memberikan pertanyaan, boleh ya bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Batam. Dan Pak Ustadz, tadi kita sudah membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan kami mendapatkan satu pertanyaan ini dari M. Itra. Oke, pertanyaannya secara cepat ini ya. Bagaimana caranya Pak Ustadz menyeimbangkan antara kewajiban kepada pasangan dan kepada orang tua setelah menikah? Terima kasih. Dan ada satu lagi nih pertanyaan Pak Ustadz dari plus 6281364 72 sekian-sekian. Pak Ustadz bisa gak berikan kisah teladan tentang bakti kepada orang tua yang bisa menjadi inspirasi bagi kami semua? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ada dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Mungkin yang pertama dulu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Boleh dikasih tanggapannya silakan.
1: Atau yang pertama. Baik, yang pertama bagaimana menyeimbangkan bakti kita kepada kedua orang tua ketika kita telah menikah. pernikahan bukan berarti memutuskan hubungan antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, tidak. Islam memberikan solusi terbaik. Ketika seorang anak sudah menikah, terutama sekali anak laki-laki, ketika sudah menikah, bukan berarti baktinya kepada orang tuanya berkurang, tidak. Tetap sama, kewajibannya terhadap ibunya tetap sama. Karena anak laki-laki bagi seorang ibu, itu adalah sampai mati. Inilah yang harus diketahui oleh para istri-istri zaman sekarang. Karena banyak istri-istri zaman sekarang yang membatasi suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Seolah-olah suaminya hanya milik dia sendiri full. Dia tidak tahu bahwa dia dilahirkan oleh seorang ibu. Dia tidak tahu bahwa suaminya adalah dididik dari kecil oleh ibunya. Dia tidak tahu bahwa suaminya disekolahkan oleh ibunya. Maka oleh sebab itu, seimbangkan cinta kepada keluarga, iya, harus. Tapi sayang kita kepada, bakti kita kepada ibu bapak, terutama ibu kita, tidak boleh berkurang. Kalaupun umpamanya kita jauh, kan pemberian itu tidak harus berupa materi, berupa perhatian, menanya kabarnya, menanya dia sudah makan atau belum. Orang tua kita itu yang dibutuhkan sebetulnya. Bukan uang yang banyak yang harus kita kirimkan, tidak. Tapi tanyalah dia, ibu sudah makan belum? Ibu di mana? Ibu gimana sehat? Sehat-sehat nggak, bu? Bagaimana? Macam mana? Ditanya. Pertanyaan-pertanyaan dari anak yang seperti itulah yang menjadi bahagianya orang tua kita. Artinya apa? Orang tua kita butuh perhatian dari kita. Tidak hanya dalam bentuk memberikan materi, tapi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, menanya kabarnya. Begitu. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih harus berbakti kepada orang tua atau kepada rumah tangga kita. Seorang suami mungkin kepada istrinya. Cinta kepada istri harus full, tapi cinta kepada ke orang tua juga harus full. Lalu bagaimana membaginya? Sayang keluargamu, juga sayang ayah dan ibumu. Begitu Mbak Ana. Terus yang kedua, salah satu kisah yang populer di kalangan Islam, bakti seorang anak kepada ibu, yakni Uwais Al-Qarni. Uwais itu seorang pemuda yang miskin. Dia hidup penuh kesusahan, penuh penderitaan. Namun dia punya seorang ibu yang sudah sakit-sakitan. Nah, kalau kita ceritakan panjang ceritanya, namun Uwais ini, kesimpulannya Uwais ini adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Ketika dia mau ketemu kepada dengan Rasulullah di Madinah, ibunya selalu berpesan, nak, ketika engkau nanti sudah sampai di Madinah, sudah ketemu Rasulullah, engkau cepat-cepat balik. Apa yang terjadi ketika Uwais Al-Qarni sampai di Madinah? Rasulullah ternyata tidak ada di rumah. Uwais Al-Qarni harusnya menunggu, karena jauh perjalanan itu. Dari Yaman ke kota Mekah, ke Madinah Al-Munawwar, jauh perjalanannya, jalan kaki lagi. Namun karena dia baktinya kepada ibunya, ibu yang ditinggalnya dalam keadaan sakit juga, kurang sehat. Ingat dia pesan ibunya, cepat nak kembali. Uwais tetap kembali menemui ibunya, karena pesan daripada ibunya. Nah, singkat cerita, Uwais Al-Qarni juga menggendong ibunya untuk berhaji dari Yaman. Digendong ibunya dalam perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu. Terus bawa ibunya bertawaf keliling Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, bahkan bakti yang sudah seperti itu pun sebetulnya belum mampu untuk membalas pengorbanan seorang ibu. Nah, kisah Uwais Al-Qarni ini adalah sebuah kisah populer, bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya, lalu Uwais Al-Qarni menjadi orang dan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika Rasulullah wafat, Rasulullah sebelum wafat pernah berpesan kepada Khalifah Umar bin Khattab, kepada para sahabat, menyebut-nyebut nama Uwais. Karena Rasulullah mengatakan Uwais itu adalah manusia yang istimewa. mintalah ampun kepada Allah melalui lisannya, minta doa kepadanya, minta didoakan. Nah begitu istimewanya dia di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah itulah istimewanya orang yang berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu yang melahirkannya. Karena Nabi mengatakan, ketika sahabat berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang pantas aku hormati? Kata Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Tiga kali loh Rasulullah SAW mengatakan bakti kepada ibumu, ibubu, ibumu. Yang keempat baru, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, yaitu ayahmu. Begitu Mbak Ani.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian untuk program acara Mutiara Pagi yang kita siarkan pada pagi hari ini. Dan saatnya kami akan beralih dengan Warta Berita Daerah RRI Batam.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Nah, kita tahu Batam ini sebagai kota industri, tentu saja penguatan sumber daya manusia berbasis industri.
3: Padahal kalau mereka dari sekolah itu diajarkan digital skill-nya.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Batam perlu SDM terampil untuk industri. Kesadaran orang tua kunci masyarakat inklusif. Warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pertumbuhan industri di Batam mendorong kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Setiap daerah memiliki ciri khas dan potensi masing-masing yang perlu diperkuat melalui arah kebijakan pendidikan yang tepat. Di Batam, karakter sebagai kawasan industri dan perdagangan dinilai perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia atau SDM yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai, arah pendidikan di Batam ke depan seharusnya semakin fokus pada penguatan SDM berbasis industri. Menurutnya, sistem pendidikan perlu diselaraskan dengan kebutuhan real lapangan kerja agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi dan keterampilan yang siap pakai. Ia pun menekankan pentingnya memperkuat pendidikan vokasi sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Pendidikan vokasi dinilai Saiful mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia industri sekaligus menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat bersaing di tingkat lokal maupun regional.
2: Kita harus tahu bahwa setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Batam sebagai wilayah industri, tentu saja nantinya kita berharap arah kebijakan kita itu masih mengikuti alur-alur yang sebelumnya di mana adanya penguatan sumber daya manusia yang berbasis industri. Nah, kita tahu Batam ini sebagai kota industri, tentu saja penguatan sumber daya manusia berbasis industri, khususnya mungkin di sekolah SMK ya, dan tidak juga memungkiri dari SMA, di sekolah-sekolah SMA juga, itu dia tadi harus mengupayakan untuk penguatan sumber daya manusia berbasis industri tadi.
4: Namun demikian, Saiful mengingatkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota Batam. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah daratan dan pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan akses dan kualitas pendidikan yang merata, sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 1 Indaksi menggagalkan penyeludupan benih lobster. Benih tersebut diduga akan dikirim ke luar negeri melalui Kota Batam. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua terduga pelaku berinisial SS dan DS beserta barang bukti 100.000 ekor benih lobster. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Sylvester Mangombo Marusaha Simamora, menjelaskan para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara itu, kerugian negara akibat penyeludupan tersebut diperkirakan akan mencapai 10 miliar rupiah. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia, Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pelaksanaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada. Di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di...
6: Penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Keparerari, mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Ricky mengatakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan. Instar.
5: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Dia harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat. Hanya daftar, bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
6: Sementara itu pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika memiliki tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan, yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
7: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa? Dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya betul. Seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
6: Penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki Koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi anak-anak disabilitas, maksud kami anak-anak disabilitas, tak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah. Peran dan kesadaran orang tua menjadi kunci utama dalam mendukung tumbuh kembang anak serta menciptakan lingkungan sosial yang ramah dan setara. Laporan Nurul Mahfud.
8: Mewujudkan masyarakat yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas. Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat Batam Sri Sudarsono yang menilai kondisi tersebut menjadi hambatan besar dalam membangun masyarakat inklusif. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai potensi anak disabilitas membuat mereka enggan atau ragu untuk menyekolahkan anaknya, padahal pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemandirian dan kepercayaan diri anak.
3: Belum semua orang tua menyadari bahwa anaknya yang ada kelainan harus bersekolah. Sering-sering mereka itu disimpan di rumah katanya sayang, tapi lupa bahwa mereka itu akan menjadi tua. Padahal kalau mereka dari sekolah itu diajarkan daily living skill-nya, jadi dia bisa mandi sendiri, dia bisa dan sebagainya. Karena mereka juga orang tua takut atau malu kalau dilihat orang itu ya. Padahal kita biasakan anak itu di negara lainnya, biasa saja dia jalan, tidak malu, orang tua pun tidak malu.
8: Sekolah inklusi sebenarnya memiliki peran strategis dalam membantu anak disabilitas mengembangkan kemampuan hidup atau life skill. Melalui pendidikan formal dan pendampingan yang tepat, anak-anak disabilitas dapat belajar berinteraksi sosial, mengasah keterampilan dasar, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan bermasyarakat di masa depan. Oleh karena itu, Sri Sudarsono menilai diperlukan kolaborasi bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi kepada orang tua terkait pentingnya pendidikan inklusif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Pemko Batam bangun 28 RKB untuk 3 tahun ke depan. Selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
9: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
10: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata. Kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
9: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri kami hadirkan untuk Anda pendengar. Meta melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap karyawannya di Singapura. PHK ini terjadi bersamaan dengan ekspansi perusahaan di bidang kecerdasan buatan atau AI yang memicu restrukturasi. Tak hanya di Singapura, PHK juga terjadi pada karyawan Meta secara global seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan wilayah lainnya. PHK massal ini diperkirakan berdampak pada sekitar 8.000 posisi secara global. Gelombang PHK terbaru ini sebagian besar menimpa tim teknik dan produk Meta dan kemungkinan akan ada PHK lagi pada akhir tahun 2026. Dalam sebuah memo yang diedarkan pada 18 Mei, Meta mengumumkan bahwa sekitar 7.000 karyawan telah dipindahkan ke tim-tim baru yang dibentuk khusus untuk menangani inisiatif AI termasuk produk dan agen.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, Air Liga resmi mengumumkan dua hal penting menjelang akhir pekan ini. Pertama adalah jadwal penyelenggaraan kompetisi musim 2026-2027, lalu adanya cup competition mulai musim depan. Pada musim awal 2026-2027, BRI Super League dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026, sementara Championship akan memulai kompetisinya pada 18 September 2026. Selain itu, iLeagues bukan menghadirkan Piala Indonesia, melainkan Leagues Cup alias Piala Liga. Ajang itu rencananya akan berlangsung secara paralel dengan kompetisi Liga. Kehadiran kompetisi baru ini diharapkan dapat menambah jam bermain pemain, memperluas ruang kompetitif bagi klub, serta memperkuat ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh. Kabar lainnya, petarung MMA Indonesia, Yudi Cahyadi, semakin dekat dengan mimpi besarnya untuk menembus Ultimate Fighting Championship atau UFC. Fighter berjuluk Prabu Gagak Lumayung itu akan tampil dalam ajang Road to UFC di Macau menghadapi petarung asal Cina, Si Bin. Pertarungan tersebut menjadi kesempatan emas bagi Yudi untuk mengikuti jejak JK Saragi sebagai petarung Indonesia yang berhasil mendapat panggung UFC. Bedanya, jalur yang ditempuh Yudi kali ini bukan lewat format turnamen, melainkan laga non-turnamen dengan satu target mutlak, yakni menang meyakinkan demi menarik perhatian UFC. Kabar selanjutnya, pengembangan motor Yamaha R7 yang digunakan Arai Agaska pada seri ketiga World Sport Bike 2026 di Autodrome Most Republik Ceko pada 15 hingga 17 Mei 2026 membuahkan hasil positif. Rider binaan Yamaha Racing Indonesia itu menuai poin perdana yang memberikan semangat tambahan mengarungi musim ini. Selain pengembangan Yamaha R7 yang dilakukan tim, perolehan Arai Agaska ini juga didukung oleh perubahan regulasi dan penurunan bobot motor. Memulai balapan dari starting grid 22 setelah menjalani super pole, Arai Agaska mampu mengeluarkan performa lebih baik untuk menggapai poin pertamanya. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam perlu SDM terampil untuk industri. Kesadaran orang tua kunci masyarakat inklusif. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kembali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan tentunya bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi. Di pagi hari ini kembali bersama dengan Hana menemani Anda, dan kita akan menghadirkan berbagai informasi-informasi aktual setengah jam ke depan pendengar. Nah, informasi kali ini Hana hadirkan informasi lokal bahwa BP Batam ini terus mempercepat penanganan infrastruktur dengan merespon cepat keluhan-keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Kota Batam. Salah satu perbaikan yang kini dilakukan itu berada di ruas jalan Yosudarso, tepatnya di atas underpass Pelita atau terowongan Pelita. Jadi perbaikan ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi di kawasan tersebut. Bahkan perbaikan jalan akan dimulai katanya 23 Mei 2026 dengan target penyelesaian selama 1 minggu. Ya, kita pantau aja terus seperti apa ya perkembangan dari perbaikan tersebut. Dan memang kalau misalnya dari Bengkong menuju Tiban begitu ya, di atas underpass Pelita tersebut Hana lihat juga ada jalanan yang terkikis begitu ya, sehingga terdapat bolongan di jalan tersebut pendengar, yang membuat kita harus benar-benar hati-hati dan melihat kondisi jalan tersebut dengan baik, sebaik mungkin. Jadi kalau dari jauh sudah bisa rem atau mengurangi kecepatan, jangan sampai ngerem mendadak, karena itu berbahaya juga untuk pengendara. Dan untuk Anda pendengar pada pagi hari ini yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam, Anda bisa menyampaikan berbagai informasi update dari pandangan mata Anda, mungkin mengenai arus lalu lintas yang saat ini Anda mengalami kemacetan, atau juga mungkin ada yang kehilangan atau kemalangan, bahkan fasilitas publik yang Anda lihat harus ada yang diperbaiki, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam di ruang publik ini dengan melalui telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan juga Anda bisa melalui Instagram dan Facebook, Anda bisa mention di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Kita akan update nanti informasi-informasi lebih jauh, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi mengenai nilai kurs mata uang dalam rupiah, dan ternyata untuk dolar Australia dengan kurs jual Rp12.949 dan kurs beli Rp12.317. Kita beralih ke mata uang euro dengan kurs jual Rp21.059 dan kurs beli Rp20.031. Selanjutnya untuk mata uang ringgit Malaysia dengan kurs jual Rp4.572 dan kurs beli Rp4.349. Dan yang terakhir untuk mata uang dolar Singapura pendengar dengan kurs jual Rp14.168 dan kurs beli Rp13.476.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Plus satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Memang hidup ini seperti bunga sakura ya, kadang memang harus mereka mengeluarkan keindahannya, kadang juga harus titik di bawah, dia harus layu ketika tidak disiram begitu. Jadi kehidupan ini ada masa jatuhnya, ada masa bangunnya, dan mau menghadapi segala sesuatu di kehidupan ini, jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya, karena untuk bertemu dengan orang-orang di lingkungan kita perlu energi lebih. Jadi energi itu harus didapatkan melalui makanan sehat. Jadi jangan lupa sarapan pagi supaya stamina tetap terjaga, dan selain itu juga memberikan mood yang baik. Dan sarapan pagi ini membuat kita juga fokus dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, pendengar, sarapan sehat ini adalah asupan bergizi yang dikonsumsi 30 hingga 60 menit setelah bangun tidur ya. Dan porsinya disarankan sekitar 300 sampai 400 kalori yang mengandung kombinasi karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan serat yang memberikan energi dan juga menjaga konsentrasi tadi ya. Dan ada menu-menu sarapan sehat yang mungkin bisa Anda nikmati begitu, seperti telur dan roti gandum, oatmeal dengan topping buah-buahan, atau juga menu tradisional ya yang padat bergizi begitu, seperti bubur ayam, gado-gado, atau makanan lainnya. Nah, pendengar, tentunya Anda bisa pilih ya makanan apa yang ingin Anda nikmati di sarapan pagi ini. Dan nanti kita akan lanjutkan juga dengan informasi-informasi lainnya, karena sesaat lagi pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Hal akan kembali nanti membuka ruang opini publik yang kedua. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha terhadap betul, yaitu tali, bibit, dan sampan. Hanya itu kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat satu sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah